0: turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga bubuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya Kri Gajah Mada, Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Anggaran perbaikan berapa?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha yaitu PT DPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Perusahaan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Maksudnya apa nih,
10: Pak? Apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
8: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: To celebrate the launch of the Indonesian Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
12: Bertempat di studio Dreamlake World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
13: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
12: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
14: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
12: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
17: Tapi kepada ibu mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
16: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
18: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
19: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kan seluruh koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
20: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman dari pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan berangkat ke tanah air.
18: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Menghidupkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Di paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia

0: jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pagi hari ini pendengar Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengajak Anda untuk memperbarui informasi hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Heri Susanto yang akan melaporkan ribuan peserta ikuti Pare Bhayangkara Run.
1: Laporan terkini.
0: Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini Polres Kediri melaksanakan kegiatan yaitu Pare Bhayangkara Run yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Bhayangkara tahun 2026 yang ke-80. Dan kegiatan ini diikuti sekitar 1.300 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, kemudian juga TNI dan Polri yang turut meramaikan kegiatan pada pagi hari ini. Dan kegiatan ini dengan mengambil start dan finish di Mapolres Kediri dan menempuh jarak sekitar 5 km. Kegiatan ini juga melibatkan UMKM yang ada di sekitar Pare yang juga membuka lapak ya di acara Pare Bhayangkara Run tahun 2026 ini. Kapolres Kediri AKBP Bramasio Priadi juga menyampaikan bahwa kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun 2026 dan dengan antusias masyarakat yang ikut dalam Pare Bhayangkara Run pada hari ini, ke depan juga akan diagendakan secara rutin dalam kegiatan bersama masyarakat. Dan dengan antusias masyarakat yang luar biasa, Pare Bhayangkara Run ini juga merupakan salah satu ajang ya untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat dan juga kegiatan ini ya memiliki dampak langsung kepada masyarakat terutama dalam mengajak masyarakat untuk berolahraga. Dan selain juga Bhayangkara Run, ini kegiatan dalam rangka HUT Polri ke-80 Polres Kediri juga melaksanakan berbagai kegiatan yang telah dimulai pada awal bulan Juni 2026. Kemudian juga salah satu peserta juga berharap kegiatan seperti ini juga sangat bagus ya untuk masyarakat, karena memang selain Polri ini juga ingin berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat. Masyarakat sendiri juga merasa bahwa Polri juga memiliki kegiatan, berbagai kegiatan yang juga bisa berdampak langsung terhadap masyarakat. Dan juga di Pare Bhayangkara Run ini juga disediakan door prize oleh panitia, terutama ada sepeda listrik, kemudian kulkas dan juga sepeda gunung. Dan kegiatan ini masih berlangsung di pagi hari ini di Mapolres Kediri dan kegiatan ini juga nantinya ya ini akan diagendakan secara rutin dan para peserta juga saat ini tengah mengikuti acara-acara hiburan yang dilaksanakan di Mapolres Kediri. Demikian dari Mapolres Kediri, Jawa Timur, Heri Susanto melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, bagi hari ini pendengar ribuan peserta ikuti Pare Bhayangkara Run. Dan bagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan siaran langsung gereja pendengar hari ini dari mana? Nanti kita akan update ya. Dan tadi kita sudah bersama untuk mendengarkan warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta begitu ya. Dan juga ada rekan Heri Susanto yang pagi hari ini juga membagikan informasi bahwa ribuan peserta ikuti Hari Bayangkara Run. Sebelumnya tadi pukul 6.33 waktu Indonesia Barat, Agustin Irdiani juga telah melaporkan bahwa International Yoga Days digelar di UNESA saat ini, yang juga sekaligus bertepatan dengan Hari Yoga Internasional, pendengar. Nah, tadi informasi-informasi sudah kami update dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini kita coba update kembali untuk informasi pagi hari ini untuk cuaca Jawa Timur. Hari ini diprediksi akan cerah hingga berawan. Jadi bagi Anda saat ini ada agenda untuk keluar ruangan mungkin ya, bertemu dengan orang-orang terkasih, jangan lupa hari ini BMKG Juanda memperkirakan cuaca ini diprediksi akan cerah dan berawan meski berpeluang hujan ringan begitu ya. Dan pendengar, ada kabar menggembirakan ya bagi kita karena kalau kita melihat populasi bekantan begitu ya di Indonesia seiring dengan deforestasi. Nah, ini ada kabar menggembirakan di media sosial. Kalau Anda berselancar di Instagram maupun TikTok ya, ada kabar menggembirakan, yakni kelahiran bayi kembar. Nah, anak bekantan, pendengar. Biasanya bekantan ini melahirkan cuma satu. Nah, ini ada yang menggembirakan, ibu bekantan melahirkan dua anak langsung alias bayi kembar begitu ya. Dan kalau melihat ini di media sosial, ini juga ramai di komentari oleh warganet begitu ya, atau netizen. Nah, pemandangan langka ini, pendengar, ini baru-baru terlihat di Pulau Curia, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan, yang semakin istimewa karena bukan hanya satu bayi bekantan yang lahir, tapi sepasang anak kembar. Di Stasiun Riset Bekantan, Camp Tim Roberts ya, yang dikelola oleh Dr. Amalia Rizki, ahli konservasi biologi Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, bersama Sahabat Bekantan Indonesia, pendengar. Amalia mengatakan bahwa ada dua ekor bayi bekantan kembar yang baru saja lahir pada bulan Juni ini, yang berasal dari betina kelompok alpa, pendengar. Dan menurutnya kelahiran bayi kembar pada primata ini merupakan fenomena yang sangat langka ya. Dan peluang terjadinya kelahiran kembar pada primata, khususnya monyet besar dari dunia lama seperti bekantan di alam liar, ini sangat kecil dibandingkan dengan kelahiran tunggal. Kemunculan bayi kembar bekantan ini juga terlihat pertama kali saat Amil dan tim melakukan pemantauan rutin di area camp tim Serobets ya. Ia mengaku terharu menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ketika dua ekor bayi kembar yang sedang menyusu di pelukan induknya, mendengar. Karena menurutnya sepanjang pertengahan tahun ini telah lahir tiga bayi bekantan di kawasan Camp Tim Roberts yang merupakan bagian dari Stasiun Riset Bekantan Pulau Curia, sebuah habitat yang berada di luar kawasan konservasi. Nah, ini langsung menuai respon dari warganet, pendengar, yang menyatakan bahwasannya makhluk seimut ini semoga habitatnya tidak diambil alih oleh pemerintah. Karena ada beberapa tempat begitu ya, salah satunya ketika kita melihat banyak lahan atau hutan gitu ya yang ditanami sawit begitu, sehingga habitat-habitat dari satwa asli hutan tersebut ini harus beralih, harus pindah begitu ya, karena ditanami sawit. Dan banyak, tidak sedikit ya, kalau Anda melihat di media sosial, di media massa, tidak sedikit hewan-hewan yang harus pergi dalam tanda kutip karena habitatnya hilang ya, seperti gajah, kemudian orang utan, bahkan sampai ada foto di media sosial
sosial yang beredar dan menuai kecaman dunia begitu ya. Ada orang utan yang dia ini naik ke ekskavator ya, karena habitatnya atau karena pohonnya ini dirobohkan. Nah ini dia ini marah-marah naik ke ekskavator. Ini cukup miris kalau kita melihat bahwasanya habitat mereka ini harus dibabat dan ditanami sawit begitu. Sawit juga pohon ya, memang pohon, tapi kan bukan habitat dari hewan-hewan seperti orang utan dan juga bekantan ini salah satunya ya, dan juga hewan-hewan yang lainnya, yang terutama hewan-hewan yang dilindungi oleh Indonesia. Nah, jadi kelahiran bekantan dengan bayi kembar ini merupakan sesuatu yang langka, kejadian yang langka yang diharapkan ini bisa dijaga bersama begitu ya, agar populasinya tidak punah. Kalau di Kebun Binatang Surabaya ada bekantan gak sih? Ada sih kayaknya ya. Di KBS Surabaya ada bekantan sih ya. Kalau Anda pengen melihat seperti apa sih bekantan begitu. Tapi kalau kita melihat bahwasanya habitat aslinya bekantan tuh di mana? Ya tentu saja di hutan begitu ya, bukan di kebun binatang habitat aslinya. Semoga aja ini juga bisa membuat kita sama-sama aware, sama-sama peduli ya, bahwasanya dengan populasi-populasi yang banyak begitu ya, populasi-populasi ini tidak kehilangan tempat tinggalnya gitu ya. Karena sedih kalau hewan kehilangan tempat tinggalnya, itu sedih. Kadang kalau hewan kehilangan tempat tinggalnya seperti gajah ini masuk ke rumah warga, akhirnya warga jadi korban gitu ya. Padahal dia sebenarnya gak salah nih. Karena apa ya? Karena tempat tinggalnya gak ada. Jadi mau kemana lagi kalau gak masuk ke rumah warga.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis, karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.
2: Mendengar, penegak hukum harus bisa membedakan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dengan kritik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan KUHAP Nasional, pendengar. Nah, dalam pasal 240 KUHP ini menyatakan setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Namun, tindak pidana sebagaimana dimaksud itu hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Nah, ini menuai tanggapan ya dari Har Kristuti Har Krisnowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga anggota tim perumus KUHP dalam seminar nasional bertema refleksi penegakan hukum pasca berlakunya KUHP baru di Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, pendengar. Har Kristuti menekankan bahwa penghinaan dan kritik ini berbeda. Kalau kritik ini merupakan hak untuk berekspresi dan hak untuk berdemokrasi. Di negara demokratis, kritik tentu penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Nah, apa bedanya dengan penghinaan? Kalau kita melihat penghinaan begitu ya, menurut Har Kristuti, penghinaan ini adalah misalnya ini mengumpat dengan kata-kata sejenis binatang, kemudian tanpa bisa menunjukkan di mana kesalahan dalam tanda kutip. Nah, itu penghinaan. Jadi berbeda dengan yang namanya kritik. Nah, dengan sanksi penjara paling lama hanya 1 tahun 6 bulan, maka pelakunya tidak bisa ditahan. Karena itu, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara sebagaimana pada pasal 54 KUHP Nasional, pendengar. Nah, setidaknya ini, pendengar, ada 11 hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan, yakni mulai dari bentuk kesalahan perilaku atau pelaku tindak pidana. Kemudian motif dan tujuan melakukan tindak pidana ini seperti apa ya? Sikap batin pelaku, kemudian tindak pidana ini dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Kemudian ada juga cara melakukan tindak pidana serta sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Kalau sebatas mengkritik ya, mengkritik pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah dengan bahasa yang santun begitu ya, ini tidak dikenai pasal tersebut. Tapi kalau mengkritiknya dengan bahasa-bahasa sarkasme, menyudutkan salah satu pihak dan tidak menemukan solusi dari persoalan tersebut, atau mungkin tidak menawarkan solusi dari persoalan tersebut, atau mengumpat dengan kata-kata yang kurang pantas ya, ini akan dikenakan oleh pasal tersebut. Selain itu, pendengar, Har Kristuti juga mengatakan bahwa hakim juga wajib mempertimbangkan riwayat hidup, keadaan sosial, dan juga keadaan ekonomi pelaku. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku ini juga berdampak terhadap hukuman yang akan diterima, dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban serta pemaafan dari korban dan atau keluarga korban dan atau nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, untuk itu Har Kristuti juga mengingatkan bahwa lembaga negara yang dimaksud dalam pasal 240 ini dibatasi, yaitu MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Artinya, selain dari itu, ini tidak bisa dikatakan telah melakukan penghinaan kepada lembaga negara. Untuk itu, Hari Kristuti juga berharap pendengar dengan demikian ada penguatan terhadap civil society dalam mengkritik pemerintah ya. Kritik boleh nggak? Boleh, sebagai kontrol sosial sekaligus hak kita sebagai warga negara begitu ya, untuk menerapkan demokrasi. Dan tentu harus disampaikan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun ya, dan tidak dengan kata-kata yang sarkasme. Nah, informasi itu kami hadirkan sebelum kita akan bersama-sama untuk mendengarkan siaran langsung gereja yang hari ini, pagi ini akan disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-12 begitu ya, bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto, pendengar pagi hari ini. Dan ada pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Pendengar, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan siaran langsung gereja yang pagi hari ini akan disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-12 bersama dengan Romo atau Pendeta RD Justinus Budi Hermanto. Dan ada kawan-kawan yang bertugas pagi hari ini, ada rekan Susilo, Liga Tirta, Nono Ahmad, dan juga ada rekan Prasetyo yang bertugas pagi hari ini. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya, sebab Dialah hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah sepenuhnya.

Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali bertiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu kepada seluruh di atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan pun mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun juga menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa yang ke-12 kita diajak untuk supaya kita jangan takut, Tuhan menjagamu. Mungkin punya pengalaman, kita pernah mengalami merasa lelah karena kita diperlakukan tidak adil. Kita merasa lelah, kita berusaha jujur namun malah dipitnah, kita diharapkan korupsi. Kita juga merasa lelah karena bekerja keras malah dikatakan malas. Kita juga merasa lelah karena sudah berbuat baik malah kita dianggap atau dibalas dengan kejahatan. Maka dalam hidup kita rasanya di dunia ini merasa dunia bersekongkol untuk melawan kita. Kita merasa sendirian, tidak punya teman, dan tidak ada yang membelanya. Pengalaman sedih inilah yang dialami Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Dia mewartakan dengan setia sabda Tuhan, malah dikucilkan, malah dijatuhkan. Maka pengalaman Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Yeremia dikepung oleh musuh-musuhnya. Orang berbisik mengatakan, adukan dia, kita adukan dia. Maka teman-temannya sendiri mengintai, mencari kesalahannya, supaya kalau bisa dijatuhkan. Namun Yeremia seperti orang asing, dia di negerinya sendiri, bahkan tidak ada bisa dipercaya. Maka semua orang seolah-olah menunggu kapan dia bisa jatuh, bahkan bisa dijerumuskan dalam kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan Yeremia? Di tengah ketakutan dan keputusasaan, Yeremia tidak membalas dengan balasan balas dendam. Ia tidak ingin berbalik untuk bergosip, menjatuhkan teman-temannya, dan dia juga tidak putus asa. Ia malah pergi kepada Tuhan dan berdoa. Dia punya keyakinan dalam doa. Tuhan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Yeremia percaya pada Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka Yeremia menyerahkan pembelaannya itu kepada Tuhan. Begitu juga Santo Paulus dalam bacaan kedua, menambahkan kabar baik kepada kita semua. Lebih besar lagi, Paulus berkata, kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jika dosa satu orang, yaitu dosa Adam, membawa maut bagi semua orang, maka kasih karunia satu orang, yaitu Yesus Kristus, lebih jauh melimpah dan lebih besar. Artinya tidak ada dosa yang lebih besar daripada pengampunan Tuhan. Maka tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipulihkan. Maka kita diharapkan percaya akan kasih karunia Allah. Itulah kita diharapkan datang ke gereja menumbuhkan kasih karunia Allah adalah lebih besar. Allah akan menolong. Maka bacaan Injil hari ini, Yesus sendiri dalam Injil bersabda kepada kita, jangan takut. Bahkan itu diungkapkan 3 kali oleh Yesus. Mengapa? Karena Yesus betul-betul tahu bahwa kita seringkali menjadi manusia penakut. Kita takut akan kehilangan pekerjaan. Kita takut akan gagal. Kita takut akan dikhianati orang yang kita kasihi. Kita takut akan sakit. Kita takut akan mati. Dalam hidup kita sehari-hari, banyak ketakutan-ketakutan itu nyata. Dan seringkali kita merasakan berat. Dengan ketakutan merasa berat itulah, Yesus memberikan alasan supaya kita tidak takut. Dengan alasan juga 3 alasan yang kita perlu tidak takut. Dalam bacaan Injil dikatakan, pertama, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fitnah dan kebohongan yang menimpa kita suatu saat, suatu hari akan terbuka. Dalam kebenaran akan dinyatakan oleh Allah.
Dalam kedua adalah manusia hanya bisa membunuh tubuh. Lawan-lawan kita hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berkuasa membunuh jiwa, kecuali Allah sendiri yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita. Maka jangan biarkan ketakutan kita pada manusia yang mengalahkan kesetiaan kepada Tuhan. Maka kita diharapkan untuk punya iman kepada Allah, karena Allah yang bisa menyelamatkan tubuh kita maupun jiwa kita tetap hidup. Yang ketiga adalah kita sangat berharga di mata Allah. Digambarkan burung pipit saja diperhatikan, rambut kita di dalam kepala bisa dihitung, maka Allah sangat peduli dengan hal-hal yang kecil itu. Maka kita sebagai anak Allah, ciptaan Allah, bahkan kita manusia yang digambarkan berharga di mata Tuhan, bahkan digambarkan kita berharga bagaikan biji Allah, biji mata Allah, maka kita akan dilindungi dan kita akan dirawat, bahkan kita akan dipelihara seperti burung pipit, seperti rambut yang terhitung dalam kepala. Maka Yesus mengajak kita supaya kita menambahkan iman kita. Kita datang ke gereja supaya iman kita ditambahkan. Maka karena iman kita ditambahkan, kita diharapkan berani mengakui Allah di depan manusia. Maka dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita supaya mau mengakui kita di depan manusia, supaya juga Kristus akan mengakui kita di depan Allah Bapa di surga. Mengakui yang diharapkan Kristus adalah bukan hanya di dalam mulut, tapi di dalam tindakan kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Misalnya kalau kita di kantor, berani berkata jujur dan berani menolak korupsi. Di sekolah kita berani tidak menyontek dan kita tidak membuli teman-teman kita. Di rumah kita berani berkata benar dan kita berani mau mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita. Karena orang-orang yang dekat dengan kita itulah seringkali yang bisa menyakiti lebih dalam dan lebih mendalam. Dan kita hanya bisa mengampuni dan yang bisa menyembuhkan adalah juga kita yang dikasihi. Begitu juga dalam lingkungan kita tetap berbuat baik meskipun kita seringkali diperlakukan jahat. Inilah pengakuan iman yang sejati yang berkenan di hati Allah. Maka hari ini Yeremia mengajak kita semua di dalam kekesalan, dalam kisah, dan dalam Yeremia mengakhiri kita dengan keluh kesah dengan sebuah pujian. Ia berkata, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Yang luar biasa adalah Yeremia bernyanyi kepada Tuhan sebelum pertolongan Tuhan itu terlihat sepenuhnya. Ia bernyanyi di dalam iman, bukan karena sudah selesai perkaranya, tetapi Yeremia percaya Tuhan punya rencana baik di dalam segala peristiwa kita dan kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Itulah yang digambarkan iman sejati Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih Tuhan, kita memang tidak mudah. Kita seringkali masih merasa menghadapi fitnah, kita merasa menghadapi kekecewaan, kita menghadapi ketakutan. Namun firman Tuhan hari ini menguatkan kepada kita semua. Yeremia mengajarkan untuk percaya dan memuji Tuhan. Begitu juga Paulus menekankan, kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan takut. Marilah kita tingkatkan iman kita, karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.

0: Marilah kita berdiri, kita berbarui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada tiap bangkit bangun, yang naik surga duduk bahagia, dan dia akan datang mengadil dan hidup mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus mengajarkan kepada kita agar kita takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh kita dalam neraka. Marilah kita berdoa kepadanya.
1: Bagi Gereja Kudus, semoga para pemimpin gereja selalu Kau terangi dengan Roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami.
1: Bagi bangsa kita, semoga umat-Mu Kau tuntun dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, semoga Engkau meneguhkan iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam memperjuangkan

kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran yang hadir di dalam Kristus, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.

sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi.

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

sampai menanamkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala selamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun dari satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tercepat seluruh bumi, akan Kau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus Leo yang ke-14, dan Uskup kami Agustinus, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah kan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami Kau perkenankan tutam mujiran biakan diko, dengan perantaran Kristus Putra-Mu. Dengan perantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi pada saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.

Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran langsung gereja yang hari ini disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12 bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto.

Dan saat ini pendengar sedang berlangsung pembagian hosti begitu ya. Dan pada pagi hari ini Anda masih mendengarkan siaran langsung gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto dengan tema Perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-12. Saat ini bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di kawasan Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya begitu ya. Ada rekan Susilo, ada rekan Liga Tirta dan juga ada rekan Nono Ahmad bersama dengan rekan Prasetyo pagi hari ini mendengar. Dan saat ini tengah berlangsung pembagian hosti di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya.

pembagian hosti ini pendengar, ini kerap kita jumpai begitu ya, usai perayaan misa. Dan saat ini juga para umat begitu ya, ini juga dengan tertib dan penuh hikmat untuk menerima hosti sebagai lambang tubuh Kristus dalam tradisi Gereja Katolik.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita doakan bersama doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya. Mendewasakan hidup berparoki melalui pewujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus. Melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi, kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau memberikan mereka makanan pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi makin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu di dunia dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran

Mendengar, baru saja kita mendengarkan siaran langsung gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12 bersama dengan Romo atau Pendeta RD Justinus Budi Hermanto dan juga kawan-kawan yang bertugas. Di pagi hari ini ada rekan Susilo dan rekan Liga Tirta serta rekan Nono Ahmad dan juga ada rekan Prasetyo pagi hari ini sudah bertugas untuk menyajikan siaran langsung gereja di edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Idola Anak dan nanti tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda bersama dengan Atit Sasono. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, saat ini pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan idola anak RRI bersama dengan kelompok Gresik ke-7 begitu ya. Pagi hari ini, edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 bersama kelompok Gresik 7. Bersama dengan Kak Haris dan Boneka Ayis dan juga akan dipandu oleh Viola dan Shannon. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Hai hai hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
1: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Kembali bersama Kak Viola
1: dan Kak Shannon yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misty. Halo Bunda Misty.
1: Serta Bunda Delma. Apa kabar Bunda Delma?
0: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pastinya Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI adik-adik kita yang PD siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan kita absen terlebih dahulu?
1: Boleh. Yang pertama sudah hadir dari TK Islam Al-Baqi dengan guru pendamping Bu Yaya, Bu Nurul, Bu Mus, dan Bu Dia. Mana nih tepuk tangannya?
0: Yang kedua dari TK MNU 179 Pelangi dengan guru pembimbing Bu Nita, Bu Neni, dan Bu Enik. Mana nih semangatnya?
1: TK yang ketiga, TK DWP Kedanyang dengan guru pendamping Bu Lani, Bu Wati, Bu Firda, dan Bu Siti. Ayo tepuk tangan dan tunjukkan semangatmu.
0: Bergeser ke TK selanjutnya dari TKM NU 164 Raden Paku dengan guru pendamping Bu Sol, Bu Anik, Bu Nur, dan Bu Mimin. Mana nih tepuk tangannya?
1: Menuju ke TK yang kelima yaitu TK DWP Dahanrejo dengan guru pendamping Bu Emi, Bu Faik, Bu Alfi, Bu Solik, dan Bu Emma. Mana nih tepuk tangannya?
0: Dan inilah TK yang terakhir yakni TK Al-Mutakin dengan guru pembimbing Bu Tutus, Bu Mis, dan Bu Eli. Jangan lupa tepuk tangannya.
1: Nah, sekarang Kak Shannon ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
2: Siap.
0: Kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan penampilan dari TK yang pertama, ada dari TK Islam Al-Baqi yang akan menampilkan Salat Busro. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: lagi bertepuk tangan yang meriah. Wah, benar-benar yang hibur. Terima kasih ya adik-adik. Boleh dong Kak Vela kenalan siapa nih namanya?
1: Nafa, Kak.
2: Rehan, Kak.
3: Nesya, Kak.
4: Hibran, Kak.
5: Citra, Kak.
0: Selanjutnya ada dari TK mana nih Kak Shannon?
6: Selanjutnya dari TK DWP Kedanyang dengan lagu Indonesia Pusaka. Beri tepuk tangan.

0: penampilan yang sangat menghibur. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kakak mau kenalan dulu nih bareng adik-adik. Yang ini namanya siapa?
1: Iko, kak.
0: Yang ini namanya siapa?
2: Caca, kak.
0: Yang ini namanya siapa nih?
3: Keisha, kak.
0: Yang ini siapa nih namanya?
4: Kanza, kak.
5: Yona, kak.
6: Penampilan selanjutnya ada dari TK DWP Dahan Rejo yang akan menampilkan lagu Paman Datang. Beri semangat dan tepuk tangan yang meriah.

0: yang Maria.
1: Wah, keren banget, masih kecil tapi udah berani tampil di Idola Anak. Selalu ya. Sekarang lu dong Kak Vela kenalan siapa nih namanya?
2: Alea, Kak. Alisa, Kak.
3: Aira, Kak.
4: Puput, Kak.
5: Laim, Kak.
6: Berikutnya dari TK MNU 164 Raden Paku dengan penampilan Hadis Menahan Marah. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Assalamualaikum.

0: Janganlah kamu marah, maka bagimu surga.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wih, kecil-kecil udah pede nih tampil di idola anak. Kakak jadi pingin kenalan sama adik-adik. Yang ini namanya siapa?
2: Yafran, Kak.
1: Yang satu ini?
3: Mustafa, Kak.
4: Alina, Kak.
5: Caca, Kak.
6: Nabila, Kak.
7: Abizar, Kak.
1: Selanjutnya, siapa yang akan tampil nih, Kak?
8: Selanjutnya ada dari TK RFUS 179 Pelangi yang akan bercerita bahasa Inggris tentang My Pet. Beri semangat dan tepuk tangan yang meriah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and honorable teachers. How are you today? I hope you are

0: 早上
1: 你妈妈 Do you want to eat fish?
2: 妈妈
1: OK, enjoy your fish. Bye bye my friend. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bye-bye. Sekali lagi bertepuk tangan yang Maria. Wow, keren banget kamu. Siapa namanya?
4: Sofia, Kak.
5: Berikutnya penampilan dari TK Al-Mutakin dengan penampilan Syahidul Istifar. Bertepuk tangan yang Maria.

0: lagi tepuk tangannya, Maria. Wah, wow, penampilan yang sangat keren ya. Terima kasih ya. Oh iya, yang ini namanya siapa nih?
1: Afifa, Kak.
0: Yang ini?
2: Prian, Kak.
0: Yang ini?
3: Nafla, Kak.
0: Yang ini siapa nih?
4: Tifa, Kak.
5: Rizky, Kak.
0: Dan yang terakhir siapa nih namanya?
6: Abil, Kak.
7: Penampilan selanjutnya ada dari TK Islam Al-Baqi yang akan menampilkan lagu Tegakkan Salat. Beri aplaus yang meriah.

0: ya. Wah, keren banget, masih kecil tapi udah berani tampil di Idola Anak. Sukses selalu ya. Sekarang boleh dong Kak Vela kenalan siapa namanya?
1: Davi Kak. Salma Kak.
2: Rafa Kak.
3: Fahen Kak.
4: Gibran Kak.
5: Selanjutnya dari TK DWP Gedanyang dengan lagu Pagiku Cerahku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilan yang sangat keren sekali ya. Kak Shaina jadi ingin berkenalan nih. Namanya siapa?
1: Alka.
2: Kristin, Kak.
3: Nuril, Kak.
4: Salsa, Kak.
5: Alina, Pak.
0: Selanjutnya siapa nih, Kak?
6: Selanjutnya dari TK DWP Dahan Rejo yang akan menampilkan lagu yang akan menampilkan hadis menutup aurat. Beri semangat dan tepuk tangan yang meriah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Sekali lagi bertepuk tangan yang meriah. Wah, penampilan yang apik dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Sekarang boleh dong Kak Farla kenalan siapa namanya?
3: Nabila Kak.
4: Putri Kak.
5: Kak.
6: Kak.
7: Kak. Kak.
8: Kak.
9: Berikutnya dari TK MNU 160.

0: tangannya meriah.
1: Wow, penampilan yang sangat keren ya. Kak Shaina jadi ingin berkenalan nih dengan adik-adik. Siapa nih namanya?
2: Yani kakak.
3: Abizar kak.
4: Alina kak.
5: Hanin kak.
6: Aila kak.
7: Nabila kak.
8: Selanjutnya dari TK MNU 179 Pelangi yang akan menampilkan doa bercermin. Menani aplausnya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sekali lagi bertepuk tangan yang meriah. Wow, keren banget, kecil-kecil tapi sudah hafal doa bercermin. Sekarang Bodo gak Viola kenalan, siapa namanya?
0: Zuna, Kak.
3: Ibra, Kak.
4: Alea, Kak.
5: Anin.
6: Naya, Kak.
2: Selanjutnya ada siapa nih, Kak Shannon?
7: Berikutnya dari TK Al-Mutakin dengan lagu Mengenal Alam Semesta. Bertepuk tangan yang meriah.

0: Kakak penampilan yang sangat menghibur ya. Kakak jadi ingin berkenalan nih. Yang ini namanya siapa?
1: Ah, ini Kak.
2: Nabila Kak.
3: Zara Kak.
4: Rehan Kak.
5: Pak Ika.
6: Gibran Kak.

0: Di setiap acara Idol Anak ada segmen penampilan pendongeng.
1: Betul sekali, dongeng yang mengandung petua dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke, adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
1: Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ais.
2: Mungkin ya. Duh. Gak apa-apa.
3: Iya, luar biasa. Anak-anak hebat. Anak-anak saleh dan saleha. Wah, wah, wah, luar biasa. Mana tepuk tangannya? Wah, sudah kenal nama kakak ya? Siapa nama kakak? Kak siapa? Kak Haris. Oke. Nah, kalian jauh-jauh dari Gresik naik apa ini? Pesawat? Ada yang naik odong-odong? Ada yang naik odong-odong? Enggak ada, iya. Ada yang naik becak? Ada yang naik sepeda roda tiga? Enggak ada? Iya, tepuk tangan dulu dong. Jam berapa tadi berangkat? Jam berapa berangkat? Jam 8? Wah, pasti belum mandi. Sudah mandi belum? Yang benar. Jangan bohong. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang hari ini sudah mandi?
4: Siapa yang hari ini sudah mandi?
0: Mandi? Belum! Belum! Mandinya pakai sabun cuci! Ada?
3: Tepuk tangan dulu dong. Hai kawan-kawan, apa kabarmu?
5: Baik. Hai kawan-kawan, apa kabarmu?
0: Baik. Hai kawan, coba dengarkanlah. Malah tertawa.
3: Dimana? Merdu enggak suaranya?
0: Hai kawan.
3: Malah tertawa lagi. Ya udah, hari ini kakak mau cerita. Oh, cerita apa? Ceritanya yang seru apa yang serem?
5: Kok yang serem?
3: Jangan yang serem.
0: Kakak takut. Kalau kakak takut, kakak ngompol bagaimana? Siapa yang mau ngepel?
3: Gak ada. Ya, ceritanya yang seru aja ya. Biar kakak gak ngompol ya. Setuju? Iya.
0: Suara apa? Kambing? Bebek?
3: Bebek kalau jalannya bagaimana? Megal, megol, megal, megol.
0: Iya. Ada lagi.
5: Siapa kalau di rumah disuruh orang tuanya kayak sapi?
0: Siapa? Contoh. Hei, Fulan, belikan lombok. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Emo. Ya, siapa yang jawabannya emo? Berarti kayak apa?
3: Sapi. Siapa yang di rumah gak mau disuruh orang tuanya? Berarti kayak apa?
0: Gak ngomong. Kak Haris gak ngomong. Kayak apa?
5: Iya. Baik, hari ini kakak mau cerita tentang hewan. Di suatu hutan.
0: Tahu hutan? Biasanya di hutan itu ada apa? Oh? Serigala? Apalagi?
3: macan? Iya. Hei, halo, kalian pernah lihat hutan? Pernah? Pernah masuk hutan? Pernah masuk hutan? Kalian masuk hutan kalau ada banyak hewan dicaplok. Ya. Iya, iya. Ada yang namanya tumbuhan. Ada namanya pohon. Ngerti pohon enggak? Apa pohon itu? Apa pohon? Pohon ya tumbuhan. Ya.
5: Suatu hari
3: ada hewan yang suka meloncat-loncat. Tiung. Tiung. Kok tahu hewan kelinci? Dari mana? Biasanya kalau kelinci itu apanya yang panjang? Hah? Telinga. Kalau biasanya kelinci itu sukanya apa kalau jalan? Meloncat-loncat.
5: Suatu ketika hewan kelinci sedang jalan-jalan.
3: Tiung, tiung, tiung, tiung, tiung.
5: Malam pun tiba.
3: Sudah malam. Aku waktunya tidur.
5: Saat dilihat di bawah,
3: wow, ada monster. Monster besar. Aku jadi takut.
5: Si kelinci lari lagi.
3: Tiung, tiung, tiung.
5: Dilihat lagi.
3: Wah, monsternya ngikuti. Waduh, lari lagi. Tiung, tiung, tiung. Ampun monster. Ampun. Saya enggak salah.
5: Pada saat itu ada hewan yang sukanya jalannya pelan-pelan.
3: Hah? Kalian kok tahu sih hewan kura-kura? Biasanya hewan kura-kura itu bawa apa? Kayak bawa apa? Cangkang rumahnya. Biasanya kalau ada orang dia selalu sembunyi. Ciu. Saat enggak ada muncul lagi. Buf. Ada orang sembunyi. Ciu. Enggak ada muncul lagi. Buf. Itulah namanya hewan kura-kura.
4: Hei. Hei kelinci. Kenapa kamu harus takut?
3: Aku takut karena ada monster.
4: Monster? Mana tuh monster?
3: Itu ada monster.
4: Hei, kelinci. Itu bukan monster.
3: Tapi Dracula.
4: Godzilla?
3: Enggak. Itu adalah bayanganmu. Apa kura-kura? Itu bayanganku.
5: Saat dilihat.
3: Kura-kura, aku takut.
5: Coba kau tengok ke kanan.
3: Diintip. Kura-kura, kok alah kepalanya jadi ikut-ikutan?
5: Coba kau lihat ke kiri.
3: Kura-kura, ikut ke kiri juga.
5: Coba lihat ke atas.
3: Aku gak bisa lihat. Di mana lihatnya? Waduh, kura-kura jadi lihat ke atas.
5: Tuh kan, kalian tahu itu bukan monster. Itu adalah bayanganmu sendiri.
3: Oh, gitu ya kura-kura.
5: Setelah tidak takut lagi, si kelinci dia jalan-jalan lagi. Dia sambil bernyanyi lagu di sini senang di sana senang. Bisa nyanyinya? Nyanyi sama-sama yang teriak yang kenceng ya.

0: Siapa yang hatinya senang hari ini? Siapa yang hatinya cemberut hari ini? Hatinya cemberut aku. Memangnya punya apa? Kenapa kok cemberut? Kita harus happy. Iya. Baik. Si kura-kura. Kura-kura. Tadi apa? Kelinci, kura-kura. Si kelinci dia jalan-jalan lagi. Tiung, tiung, tiung. Tiba-tiba ada hewan terperangkap di semak-semak duri. Hewan itu adalah hewan yang namanya hewan, yaitu apa, mu? Musang. Tahu musang? Hewan musang terjebak oleh duri-duri. Dia nggak bisa keluar. Tolong! Tolong! Tolong aku! Halo? Ada orang? Tolong aku!
1: Saat dilihat,
0: kamu kenapa musang? Aku terjebak di duri-duri ini. Aku nggak bisa keluar. Tuh, perutku sudah terkena duri-duri itu. Sakit.
1: Oh, iya. Teman-teman, kita tolong nggak?
0: Hah? Nggak mau nolong? Kasian.
1: Kalau nggak ditolong, nanti kalian jatuh di apa namanya, naik sepeda, siapa yang nolong?
0: Pasti teman-teman kan? Ya udah, kita tolong aja ya. Biar kita dapat pahala. Mau dapat pahala? Ditolong. Aku sudah bebas. Aku bebas. Terima kasih ya. Siapa namanya kamu, namanya hewan apa?
1: Aku kelinci.
0: Oh, terima kasih ya kelinci. Iya, sama-sama.
1: Akhirnya di seluruh hutan hidupnya tidak ada lagi yang bertang.
0: Saling menolong, saling
1: membantu. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita. Ada yang mau minta kenalan? Teman kakak? Mana teman kakak?
0: Teman kakak kecil. Enggak bisa jalan sendiri. Suka
1: digendong. Coba naik digendong.
0: Tak gendong. Yang kenceng.
1: Tak gendong. Tak gendong.
0: Jangan di belakang. Kamu sini. Kakak, sini. Kakak, sini. Kakak, mana? Kamu sini. Kakak, sini. Sini. Kamu ngapain di belakang? Ngapain? Kakak, apa? Ada bau gak enak?
1: Kenapa?
0: Atau yang belum mandi? Siapa yang belum mandi?
1: Aduh, aduh. Tadi malam tidur jam berapa?
0: Katanya kamu. Ini.
1: Tadi malam tidur jam berapa?
0: Aku tidurnya jam 5 pagi. Malah jam 5 pagi. Kamu ngapain?
2: Aku begadang.
0: Begadang.
1: Coba. Itu ada anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik
0: kayak aku. Kok kayak kamu?
1: Coba dilihat. Ada senyuman yang ikhlas sekali tuh senyumannya. Coba dilihat. Lihat depan, 1, 2, 3. Kamu disuruh lihat apa?
0: Lihat depan.
1: Kamu disuruh lihat apa?
0: Lihat depan.
1: Lihat apa?
0: Atap matahari.
1: Bukan matahari itu. Itu namanya lampu. Kamu disuruh lihat apa?
0: Lihat depan.
1: Itu namanya atas.
0: Tidak.
1: Atas.
0: Tidak.
1: Tidak apa?
0: Tidak atas.
1: Coba kamu lihat bawah. 1, 2, 3.
0: Kakak.
1: Apa?
0: Ada banyak anak-anak.
1: Anak-anak apa? Itu gambar.
0: Oh, gambar.
1: Iya. Coba sekarang lihat. Apa ya? Atas sudah. Depan sudah. Atas sudah. Lihat. Lihat bawah. 1, 2, 3. Kok tumben kamu benar? Coba sekarang lihat depan. 1, 2, 3. Sudah. Kamu belum sikat gigi.
0: Sudah.
1: Kapan?
0: Tahun kemarin. Malah tahun kemarin. Iya. Wait, teman-teman. Teman-teman. Aku ganteng enggak? Aku loh, kayak di film Korea.
1: Kamu bukan Korea tapi koboan.
0: Enak aja, Kakak. Memangnya aku koboan.
1: Iya. Haduh.
0: Kakak.
1: Iya.
0: Kok ganteng-ganteng?
1: Iya.
0: Kayak aku. Gak usah iri.
1: Gak iri. Kamu sama kakak itu lo gandengan kakak.
0: Dari sedotan. Ya gak dari sedotan. Dari selang. Sama aja.
1: Udah. Tadi udah mandi belum?
0: Sudah.
1: Pakai apa?
0: Sampai pakai ini keboan.
1: Kok pakai keboan?
0: Mandinya itu pakai air, pakai keboan.
1: Sudah sikat gigi?
0: Sudah. Pakai apa? Pakai batu. Tambah merotol.
1: Aduh. Namanya Ais.
0: Ais. Tapi gregeten ya.
1: Biarin, tak suruh pulang sendiri naik odong-odong.
0: Kok naik odong-odong?
1: Naik apa?
0: Jalan kaki.
1: Memang kamu bisa jalan kaki?
0: Bisa, tapi digendong.
1: Sama aja yang jalan kakak, kamu yang digendong. Ya enggak gitu caranya. Aduh, Ais.
0: Karis.
1: Ais,
0: karis.
1: Ais,
0: karis.
2: Halo,
1: malah digigit. Aduh,
0: Karis.
1: Iya,
0: kacamatanya mau jatuh. Ketahuan kalau pasangan.
1: Pasangan. Ya udah, kalau gitu,
0: iya, kita pamit.
1: Iya pamit. Kemana?
0: Keluar negeri.
1: Wah, kayaknya luar negeri.
0: Maksudnya selesai acaranya. Nanti kasihan mau ya dan tampil lagi.
1: Iya, aku mau tampil.
0: Tampil apa?
1: Tampil Sri Mulat.
0: Sudah.
1: Daripada bikin bikin sebel terus. Ya udah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di
0: lain depan.
1: Lain kesempatan.
0: Lain depan.
1: Ya udah, bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Terima kasih Kak Haris dan boneka Ais. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
4: Iya, ada boneka Ais lucu banget ya. Buat kita semua tertawa. Ditunggu loh penampilannya minggu depan. Baik, kita lanjutkan penampilan dari TK.
3: Dari TK Islam Al-Baqi yang menampilkan cerita Islami. Beri tepuk tangan yang meriah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Ibu guru yang cantik, ayah, bunda, serta teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, aku memperkenalkan nama. Namaku Safiyat, umurku 6 tahun. Aku akan menceritakan tentang pentingnya membersihkan gigi. Teman-teman, hari ini sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Sudah sikat gigi juga kan? Teman-teman, tahu tidak? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka membersihkan gigi. Ada hadisnya loh teman-teman. Mau dengerin gak? Dengarkan ya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam

0: wasallam ketika bangun dari tidur membersihkan giginya dengan siwak. Nah, siwak itu seperti sikat gigi zaman dulu. Jadi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa pentingnya menjaga kebersihan gigi. Kalau gigi bersih, kita jadi sehat, mulut kita tidak berlubang, dan senyum kita akan menjadi indah. Teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wow, keren banget, kecil-kecil tapi sudah bisa menceritakan tentang kata Nabi, jangan lupa gosok gigi ya. Sekarang buat dong Kak Vela kenalan, siapa namanya?
0: Safiet Kak.
1: Oke, halo Safiet.
2: Penampilan berikutnya dari TKDWP Kedanya dengan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Mana?

0: di tepuk tangan yang meriah.
1: Wah, nyanyiannya yang sangat bagus banget. Kakak jadi pengen berkenalan nih sama adik-adik. Yang ini namanya siapa?
2: Diko, Kak.
3: Caca, Kak. Kanza, Kak.
4: Yona, Kak.
5: Isha, Kak.
0: Cepat.
6: Selanjutnya ada dari TK JWP Dahanrejo yang akan menampilkan surat Al-Lahab. Beri semangat dan tepuk tangan yang meriah.
7: Memberi salam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Surat Allah.
8: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad syada'a abilahi wa taqbal.

0: Mas ada.
1: Sadaqallahul adzim. Memberi salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertepuk tangan yang meriah. Wow, keren banget, kecil-kecil sudah hafal surat Al-Lahab. Tak kenal maka tak sayang, maka boleh dong Kak Viola kenalan siapa saja nih namanya?
1: Baim Kak.
4: Puput Kak.
5: Lea Kak.
6: Lisa Kak.
7: Aira Kak.
8: Penampilan berikutnya dari TK MNU 164 Raden Paku dengan penampilan doa sesudah wudu. Mana nih aplausnya?

0: tepuk tangan yang meriah. Wih, kecil-kecil udah pede ya tampil di idola anak. Kakak jadi pengen kenalan nih. Siapa nih namanya?
1: Aira, Kak. Caca, Kak. Firza, Kak. Sianka, Kak.
2: Mutiara, Kak.
3: Mahira, Kak.
4: Adik-adik di studio dan di rumah, selanjutnya marilah kita dengarkan penampilan dari TK MNU 179 Pelangi yang akan menampilkan selawat Nahdiyin. Beri semangat dan tepuk tangan yang meriah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri semangat dan tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilan yang menghibur. Lain kali tampil lagi ya Idola Anak. Sekarang Vela mau kenalan nih, siapa namanya?
1: Ibra, Kak.
2: Naya, Kak.
3: Reno, Kak.
4: Kansa, Kak.
5: Luna, Kak.
6: Baik, penampilan berikutnya dari TK Amutakin dengan lagu Aku Unik, Aku Ciptaan Allah. Mana nih?

0: aja tepuk tangan yang meriah.
1: Wah, keren banget ya. Kakak jadi pengen kenalan nih sama adik-adik. Yang ini namanya siapa?
2: Brian, Kak.
3: Iva, Kak. Nafla, Kak. Aini, Kak. Abil, Kak.
4: Meski, Kak.
1: Penampilan selanjutnya siapa nih, Kak?
5: Selanjutnya, marilah kita dengarkan penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan menampilkan lagu Pelangi. Beri aplaus yang meriah.

0: Wah, penampil yang menghibur, terima kasih ya. Sekarang Kak Vela mau kenalan siapa nih namanya?
1: Salman Kak, Davi Kak, Halisa Kak, Naila Kak, Nafa Kak.
2: Hadirin sekalian, penampilan berikutnya dari TK DWB Kedanyang dengan penampilan lagu Diriku Sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, kakak jadi pengen kenalan nih sama adik-adik. Yang ini namanya siapa?
1: Alka.
2: Kristin, kak.
3: Salsa, kak.
4: Nuril, kak.
5: Alina, kak.
6: Adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan dari TK DWB dan Rejo yang akan menampilkan lagu Naik Delman. Bertepuk tangan yang meriah.

0: Wah, penampilan yang apik dan menarik. Minggu depan tampil lagi ya. Boleh dong, Kak Vela kenalan siapa namanya?
1: Sanum, Kak. Putri, Kak. Nabila, Kak. Sabar. Kak. Rizal, Kak.
2: Selanjutnya penampilan dari TK MNU 164 Raden Paku dengan penampilan lagu dari Sabang sampai Merauke. Beri aplaus yang meriah.

0: beri tepuk tangannya Maria.
1: Wah, penampilan yang sangat keren, salut deh. Kak Shena jadi ingin berkenalan dengan adik-adik nih. Namanya siapa?
2: Mutiara, Kak.
3: Aida, Kak.
4: Aisyah, Kak.
5: Hanin, Kak.
6: Mustafa, Kak.
7: Tifa, Kak.
8: Selanjutnya, ya, marilah kita dengarkan TK Emetus 179 Pelangi yang sudah siap untuk menampilkan surat Ad-Duha. Beri tepuk tangan yang meriah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekali lagi beri tepuk tangan yang Maria. Wih keren, kerja kontrol tapi sudah berani tampil di Idola Anak. Sukses selalu ya. Sekarang Kak Vela mau kenalan siapa namanya?
1: Kinan Kak. Tiara Kak. Alea Kak. Rizka Kak. Kansa Kak.
2: Penampilan selanjutnya dari TK Al-Mutakin dengan penampilan surat Al-Insyur. Marani aplausnya.

0: Mari tepuk tangan yang meriah. Wih, penampilan yang sangat keren sekali. Lain kali tampil lagi ya. Oh iya, kakak jadi pengen kenalan nih sama adik-adik. Namanya siapa?
1: Nafla, kak.
2: Iva, kak.
3: Rehan, kak.
4: Zara, kak.
5: Afifa, kak.
6: Nabila, kak.
7: Selanjutnya, marilah kita dengarkan penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan menampilkan lagu Balonku. Beri semangat dan aplaus yang meriah.

0: penampilan yang meriah.
1: Wah, penampilan yang menghibur, sukses ya. Sekarang Kavila mau kenalan siapa nih namanya?
2: Keisha, Kak.
3: Putra, Kak.
4: Gibran, Kak.
5: Izan, Kak.
6: Nafa, Kak.
7: Penampilan berikutnya dari TK DWB Kedanyang dengan penampilan lagu Jaga Diriku. Mana nih plusnya?
8: Tubuhku milikku. Bagian yang tertutup baju dalam tidak boleh disentuh orang lain. Kalau merasa tidak nyaman, bilang tidak. Pergi dan cerita ke orang tua atau guru. Sentuh.

0: Maria.
1: Wah, penampilannya keren, salut deh. Sekarang Kak Vela mau kenalan, siapa namanya?
2: Alea, Kak.
3: Imka.
4: Aira, Kak.
5: Buat Kak.
6: Alisa, Kak.
7: Hadir sekalian, bagi yang ada di studio maupun di rumah, penampilan berikutnya dari TK MNU 164 Raden Paku dengan penampilan cerita pengalaman berkebun di teras atas. Mana nih aplausnya?
8: Kalau tahu bunga setanggi dari Melayu sebelah barat, semoga selamat hari ini. Saya ucapkan salam pemula rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan ceria. Perkenalkan, nama saya Almahira Syafana Abida, biasa dipanggil Mahira. Saya dari TK Muslimat NU 164 Raden Paku. Hari ini saya akan bercerita tentang liburanku. Bukan cerita jalan-jalan ya teman-teman, tapi ceritanya berjudul

teman-teman. Ini cerita saya selama liburan di rumah saja, teman-teman. Saya tidak pernah bosan selama liburan di rumah saja karena Bunda mengajak saya untuk berkebun. Saya tinggal di kota Gresik. Di sini cuacanya terkadang sangat panas. Jadi Bunda mengajari saya bagaimana cara menanam tanaman sayuran seperti kangkung, cabai, tomat, terong, dan lain-lainnya. Bunda mengajari saya bagaimana cara merawat dan menyayangi tanaman. Saya dan Bunda bekerja keras untuk menyiapkan tanah dan bibit tanaman yang ingin kami tanam. Keesokan harinya, Bunda mengajari saya cara menanam. Saat saya hendak memindahkan tanah, saya terkejut. Saya melihat cacing. Saya geli. Kata Bunda, cacing sangat bermanfaat untuk kebun dan dia membantu tanaman kita untuk tumbuh. Saat saya hendak menyiram, kata Bunda, kita perlu air secukupnya. Kalau berlebihan, tanaman kita akan layu atau mati. Saya menggunakan plastik minyak goreng untuk tanaman sayur loh. Saya sekarang sudah memahami bagaimana cara merawat tanaman. Saya senang sekali. Setelah beberapa minggu, saya bisa menikmati hasil kebun saya bersama keluarga. Bunda sekarang tidak lagi membeli sayuran di pasar, cukup memetik di rumah saja. Uang Bunda yang harusnya untuk belanja sayuran bisa ditabung untuk keperluan sekolah saya. Jadi hemat kan? Itulah tadi cerita berkebun di teras atas. Asyik kan teman-teman? Teman-teman bisa melakukannya di rumah loh. Yuk kita menyanyi lagu Lihat Kebunku bersama-sama.

0: putih kuning bunga cempaka menghias taman sungguh indahnya. Mengisi liburan di rumah saja, bertanam tanaman bersama bunda. Terima kasih, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, penampilannya sangat menghibur sekali ya. Oh iya, kakak jadi lupa tadi namanya siapa?
0: Mahira.
1: Oke, terima kasih ya, sukses selalu.
2: Selanjutnya, marilah kita dengarkan penampilan dari TK MNU 179 Pelangi yang akan menampilkan lagu Kapal Api. Beri semangat dan tepuk tangan yang meriah.

0: penampilan yang apik. Salut deh. Sekarang Kak Vela mau kenalan, siapa namanya?
1: Rilea, Kak.
2: Alifa Hari, Kak.
3: Zio, Kak.
4: Reno, Kak.
5: Inan, Kak.
6: Hadirin sekalian, penampilan berikutnya dari TK Al Mutakin dengan penampilan lagu 10 Malaikat Allah. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Halo. Wow, penampilan yang apik dan menarik ya. Sudah selalu ya. Wah, kakak jadi pengen berkenalan nih. Siapa nih namanya?
1: Afifa, kak.
2: Gibran, kak.
3: Aini, kak.
4: Rahan, kak.
5: Nabila, kak.
6: Brian, kak.
0: Selanjutnya siapa nih, kak, yang akan tampil?
7: Halnya, marilah kita saksikan penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan menampilkan puisi Pelangi di Ujung Cerita. Beri aplaus dan semangat yang meriah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Pelangi di Ujung Cerita. Waktu berlalu cepat sekali. Dulu aku kecil, sekarang sudah besar.

0: untukku bertumbuh. Adik-adik yang masih di sini, jaga kelas kita baik-baik ya. Belajarlah dengan semangat dan gembira, karena sekolah ini rumah kedua kita. Walau nanti aku pindah ke SD, aku takkan lupa kenangan indah ini. Sampai jumpa ibu guru dan adik-adik. Doakan aku menjadi anak pintar dan baik ya. Selamat tinggal Al-Baqi. Gedung ini akan menjadi saksi bahwa aku akan mendapatkan ilmu di sini.
1: Sekali lagi bertepuk tangan yang meriah. Wah, penampilan yang menghibur. Salut deh. Sekarang Kak Vela mau kenalan siapa namanya?
2: Fazal, Kak.
1: Halo.
3: Penampilan berikutnya dari TK DBP Kedanyang dengan lagu Jasamu Guruku. Beri tepuk tangan dan semangat yang meriah.

0: Wih, penampilan yang sangat keren sekali. Salut deh, ditunggu ya penampilannya. Kakak jadi pengen kenalan nih, namanya siapa?
1: Alka.
2: Udah kak.
3: Salsa kak.
4: Christine kak.
5: Alina kak.
6: Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari TK DWB Dahan Rejo yang akan menampilkan Rukun Iman. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: tangan yang meriah. Wow, penampilan yang keren. Sekarang Kak Vela mau kenalan, siapa namanya?
1: Sanum Kak.
2: Putri Kak.
3: Nabila Kak.
4: Bisa Kak.
5: Penampilan berikutnya dari TK MNU 164 Raden Paku dengan judul lagu Terima Kasih Guruku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: lagi tepuk tangan yang meriah.
1: Wah, penampilan yang sangat menarik ya. Kakak jadi pengen kenalan nih, namanya siapa?
2: Tiani kakak.
3: Diva kak.
4: Firza kak.
5: Aisyah kak.
6: Fairuz kak.
7: Jafran kak.
8: Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari TK MNU 179 Pelangi yang akan menampilkan lagu Pemandangan. Beri semangat dan tepuk tangan yang meriah.

0: Wow, sukses deh. Kecil itu sudah berani tampil di Idola Anak. Sekarang Kak Vela mau kenalan siapa namanya?
1: Amin, Kak.
2: Zio, Kak.
3: Afia, Kak.
4: Naya, Kak.
5: Rizka, Kak.
6: Lansa, Kak.
7: Hadirin sekalian, penampilan berikutnya dari TK Al Mutakin dengan penampilan puisi Kelinciku. Mana nih aplausnya?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelinciku, kau sangat lucu dan mungil. Bulumu indah, bulumu berwarna-warni. Ada yang putih, hitam, dan abu-abu. Jalanmu melompat-lompat. Hidungmu berwarna merah muda.

0: dan mungil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilannya sangat bagus dan menarik ya. Kak Shena jadi ingin berkenalan nih. Siapa nih namanya?
2: Aini, Kak.
1: Oke.
3: Adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
1: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita.
3: Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Kak Viola.
1: Dan saya Kak Shena, serta Bunda Misti, Bunda Delma, dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
4: Jumpa lagi di Idola Anak Minggu depan.

Baru saja kita dengarkan bersama untuk program Idola Anak di edisi hari Minggu 21 Juni 2026 bersama dengan kelompok Gersik 7 dan juga Kak Haris dan Boneka Ais bersama Kakak Viola dan juga Shannon. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang, temani Anda di akhir pekan kali ini. Saya Sari Julia yang temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk edisi kali ini ada Tunisia versus Jepang yang disiarkan langsung dari Stadion Monterrey. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan keberadaan dua negara, mereka ini tergabung dalam grup F gitu ya pada Piala Dunia 2026.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Teman Pro 2, sebelum aku melanjutkan buat memutarkan lagu-lagu yang udah kamu request ya di Pro 2 Hitlist kali ini, tenang, untuk playlistnya udah aku siapin kok lagu-lagu favorit kamu. Tapi aku ada satu informasi nih yang baru banget, yaitu Kunto Aji yang mengumumkan album keempat nih. Dan kayaknya ini di bulan Juni ini nih, teman Pro 2. Keren banget ya, pokoknya kita tungguin aja. Jadi memang dari Kunto Aji sendiri yang membagikan kabar ini di media sosialnya pada 17 Juni lalu, yang albumnya tuh kayaknya nuansanya tuh merah gitu, teman Pro 2. Kalau untuk judulnya ini adalah Kuda Hitam. Kuda hitam tapi warnanya merah, gimana nih? Jadi ada teaser lagu yang tema yang pertama itu judulnya Berani. Wah, ini kayak gimana nih? Apakah ini beda daripada lagu-lagu Kunto Aji sebelum-sebelumnya gitu ya, yang pastinya dia memberikan informasi kalau siap untuk didengarkan sama teman-teman itu di bulan Juni ini. Tapi untuk tanggal spesifiknya masih belum diumumin nih, belum di spill gitu. Jadi kayaknya untuk bulan Juni sih udah beberapa hari lagi ya. Jadi kira-kira apakah di tanggal 20-an atau malah di akhir bulan nih? Pokoknya kita tungguin aja deh untuk Kunto Aji sendiri ya, teman Pro 2. Dan memang kayaknya kalau dilihat-lihat ini merupakan album yang juga selang 3 tahun gitu dari album sebelumnya, yaitu Pengantar Purifusi Pikir ya. Purifikasi Pikir. Ini kalau dari lagu-lagunya Kunto Aji sebenarnya ya, kalau dari album sebelumnya tuh lebih memang mendalami psikologi gitu ya, yang bikin kita tenang gitu. Tapi kalau di album terbaru ini dengan judulnya aja udah Kuda Hitam, dan lagu pertama teasernya tuh judulnya Berani, apakah memang ini berbeda arahnya? Ya, we'll see, kita lihat aja nih, teman Pro 2. So, aku mau lanjutin lagi dari teman Pro 2 yang udah request lagu. Ada yang menginginkan ada yang pingin mendengarkan lagunya Kim yang Tak Mungkin. Ya udah, daripada Tak Mungkin, dimungkinin aja, bakalan aku puterin kok abis ini ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Teman

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain lagi. Tadi ada yang request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, habis ini bakalan aku puterin. Terus yang terbaru nih, ada yang pengen dengerin lagu dari Bersana Bestandi yang judulnya itu Jalan Tengah nih, Teman Pro 2. Sebenarnya lagu ini tuh lagu yang apa ya, yang pernah dinyanyikan juga sama Naura Ayu, tapi ini merupakan lagu dari Barsena, alias yang nyiptain Barsena. Jadi dinyanyiin juga nih sama Barsena. Baiklah, terus abis itu ada juga dari siapa ini yang request lagunya Remuk dari Angelical Farho, dari Zulia. Oke. Okay. Terus ada juga yang pengin dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, okay, ditungguin. Ada lagi dari Shafira yang pengin dengerin lagunya Tiara Andini yang Usai. Usai sudah. Enggak mau Vira yang nyanyiin, maunya Tiara. Oke. Okay. Abis ini ya bakalan aku puterin. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan buat teman Pro 2 yang lagi berkegiatan di luar sana ya, hati-hati, jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa minum air putih yang banyak karena kondisi cuacanya panas gitu ya teman Pro 2. So aku mau puterin ada Liodra dengan Pura-Pura, spesial buat kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya?

0: Ih, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: untuk requestan kamu kayaknya harus selesai dulu ya. Nggak usah khawatir karena beberapa lagu yang udah kamu request rata-rata udah aku puterin. Tapi kalau misalkan memang ada yang belum aku puterin, mohon maaf. Nanti bisa request lagi di Sore Ceria ataupun besok pantengin terus Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist mulai dari jam 10 ya teman Pro 2 biar nggak kelewatan. Oke, kali ini untuk lagu terakhir yang di request ada yang pingin dengerin lagunya Romaria. Ini baru ya, yang juga viral di sosial media 24/7. Oke, sama ada yang request juga lagunya Kim Sejong yang Baby I Love You. So, pantengin terus Pro 2 FM ya teman Pro 2. Habis ini bakalan ada info-info menarik lainnya buat kamu semuanya.
1: Hidup kok kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kali ini untuk informasi seputar kuliner ya, kesehatan juga yang bakalan aku kasih ke kamu semuanya. Nah, ini adalah makanan-makanan sehat yang biasanya sering kamu makan gitu ya, yang identiknya tuh sehat sebenarnya, teman Pro 2. Tapi sebenarnya juga ada yang gak sesehat itu loh. Nah, apa sih sebenarnya makanan-makanan tersebut? Yang pertama adalah yogurt rasa buah. Ini memang dikenal sebagai sumber probiotik dan juga protein serta kalsium yang bagus untuk kesehatan pencernaan ya. Tapi beberapa yogurt ini ada tambahan perisa dan juga kandungan gula tambahan gitu, yang kalau dilihat dari presentasenya cukup tinggi gitu, teman Pro 2. Jadi memang harus selektif untuk memilih produk yogurt yang tanpa tambahan gula. Nah, kalau misalkan memang kamu pengin tambahkan dengan rasa-rasa buah, ya alternatifnya adalah yogurt plain dengan potongan buah segar gitu. Jadi lebih alami gitu manisnya, teman Pro 2. Selain itu ada granola bar. Nah, ini biasanya kita konsumsi kalau misalkan pingin yang cepet gitu ya, pingin yang sat-sat aja gitu. Tapi sebenarnya dari kandungan komposisi granola bar ini ada tambahan gula, sirup, dan juga lemak yang kualitasnya itu cukup rendah gitu nih, teman Pro 2. Jadi memang terlihatnya sehat, tapi ada kandungan kalori yang cukup tinggi. Dan tetap harus kamu cek lagi nih bahan-bahan tambahan yang ada di dalam satu produk tersebut. Selanjutnya, ini adalah oatmeal instan. Biasanya kita kan pinginnya ya udah pengganti nasi oatmeal gitu ya, teman Pro 2. Tapi memang ada beberapa oatmeal instan yang punya kandungan gula tambahan atau bahkan pemanis buatan dan perisa sintetis. Jadi balik lagi, tetap harus kamu cek-cek komposisi yang ada di dalam satu produk itu. Dan untuk produk-produk lainnya bakalan aku spill nanti ya. Jadi pantengin terus aja nih, teman Pro 2, untuk informasi mengenai makanan yang terlihat sehat tapi sebenarnya nggak sesehat itu loh.

ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud. Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

0: cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Balik lagi ngomongin soal makanan-makanan yang kelihatannya sehat gitu ya teman Pro 2, tapi ternyata ya belum tentu sesehat itu gitu. Karena memang masih ada tambahan-tambahan yang bikin kurang sehat gitu ya teman Pro 2. Salah satunya adalah pasti tambahan gula gitu kan. Nah, kalau dilihat memang tambahan-tambahan gula yang ada di dalam produk itu seperti tersembunyi gitu ya teman Pro 2. Memang tulisannya enggak gula gitu, tapi tersebut apa hal itu termasuk ke dalam golongan gula gitu teman Pro 2. Dan memang gula ini bukan yang musuh gitu juga enggak, cuman kalau kamu konsumsi secara berlebihan ini tetap harus kamu kasih jarak gitu teman Pro 2. Tetap waspada gitu, karena dengan jumlah yang banyak itu bisa memicu masalah kesehatan jangka panjang. Nah, salah satu yang harus kamu perhatikan dari nama-nama ya yang ada di dalam kemasan, biasanya itu ada gula total atau total sugar gitu teman Pro 2, atau added sugar gitu ya, gula tambahan. Tapi memang ada tulisan-tulisan lain atau istilah-istilah lain yang mungkin kita belum paham gitu kalau itu tuh sebenarnya adalah gula gitu teman Pro 2. Yang pertama adalah sukrosa. Sukrosa adalah jenis gula yang paling umum yang diekstrak dari tebu atau sugar beet gitu. Gula ini tuh terdiri dari 50% glukosa dan 50% fruktosa gitu. Dan biasanya kita temui di dalam ice cream, terus permen, biskuit gitu ya, soda ataupun jus gitu, buah-buah kalengan atau saus tomat. Ini ada yang namanya sukrosa teman Pro 2. Ada lagi adalah high fructose corn syrup atau sirup jagung fruktosa yang tinggi. Ini merupakan pemanis yang paling banyak digunakan khususnya untuk produk-produk di Amerika Serikat gitu. Diproduksi dari pati jagung yang terdiri dari fruktosa dan juga glukosa. Biasanya ada di dalam produk soda, lalu roti, kue kering gitu ya, permen atau ice cream juga. Ada juga nih teman Pro 2 namanya agave nektar. Ini tuh merupakan pemanis yang dihasilkan dari tanaman agave yang umumnya digunakan sebagai alternatif gitu ya, alternatif sehat untuk gula karena tidak meningkatkan kadar gula darah sebanyak jenis gula lainnya. Tapi tetap diingat kalau ini tuh mengandung 70-90% fruktosa dan 10-30% glukosa. Nah gitu nih teman Pro 2. Jadi memang ada istilah-istilah yang kita kurang paham gitu ya. Dan sebagai gula dan juga pemanis tambahan, ini pastinya mengandung glukosa dan juga fruktosa. Dan jika kamu menemukan istilah-istilah yang ada di dalam kemasan, ini bisa dipastikan adalah gula tambahan. Emang apa aja gitu ya? Yang pertama adalah beet sugar, terus ada butter syrup, ada fruit juice concentrate, terus ada honey ya, madu teman Pro 2, maple syrup, terus ada molasses dan lain-lain gitu. Dan kalau untuk pemanis dengan glukosa, istilahnya adalah macam-macam juga gitu ya. Ada beberapa macam juga yang biasanya dicantumkan di dalam suatu produk. Yang intinya sebenarnya teman Pro 2, kalau kamu memang tidak ingin makanan-makanan tersebut mengandung tambahan-tambahan gula, ya balik ke real food gitu ya. Cuman memang kita agak susah kalau real food terus gitu ya teman Pro 2, tetap harus ada produk-produk tambahannya. Ya enggak apa-apa, it's okay, pelan-pelan gitu ya. Dan jangan berlebihan. Intinya sebenarnya itu sih, jangan terlalu berlebihan. Yang semua hal yang berlebihan itu juga nggak baik gitu kan. Jadi pokoknya kalau pingin es krim ya udah sesekali, kalau misalkan pingin apa gitu ya udah sesekali gitu. Intinya seperti itu aja sih teman pro 2. So buat kamu apa nih kira-kira yang udah kamu lakukan untuk mengurangi tambahan-tambahan gula yang ada di dalam makanan kamu atau minuman kamu. So, share juga nih pengalaman kamu ya teman pro 2. Dan juga pastinya juga share nih kira-kira kamu ada rekomendasi gak sih untuk kita bisa hidup lebih sehat lagi.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 udah jam 1 siang aja nih, itu artinya langsung ya bakalan aku kasih informasi seputar sport di Sport Corner ya. Nggak langsung-langsung banget sih sebenarnya, bakalan aku kasih nanti, so pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sport Corner, aktual sport news.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Juni ya Taman Pradua, ini merupakan Hari Yoga Internasional. Dan di Hari Yoga Internasional ini dari UNESA ini mengadakan yoga bersama gitu ya. Dan gak tanggung-tanggung nih Taman Pradua, ngundangnya coachnya langsung Coach Anjasmara. Dan dari Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia, Slamet Riyadi, ini mengapresiasi penyelenggaraan International Day of Yoga 2026 di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Khususnya melalui kegiatan yoga bersama ini spesial juga bareng sama teman-teman disabilitas yang memecahkan rekor MURI Taman Pradua. Dan menurutnya keterlibatan UNESA sebagai institusi pendidikan tinggi memberikan makna tersendiri bagi perkembangan yoga di Indonesia gitu. Wah, menarik ya Taman Pradua. Dan memang yoga ini lagi diminati juga nih sama banyak orang gitu kan, banyak ciwi-ciwi khususnya memang. Dan bahkan dari teman-teman aku atau dari sosial media gitu ya, banyak banget yang ikut yoga itu gak tanggung-tanggung, kelasnya langsung yang expert atau yang apa gitu. Keren banget pokoknya ya Taman Pradua. Jadi untuk teman-teman yang suka banget sama yoga, ini hari kalian deh kayaknya ya. Karena juga banyak aktivitas-aktivitas yoga di luar sana, biasanya kan juga ada kelas-kelas gitu nih Taman Pradua. Jadi khusus untuk hari ini banyak banget kayaknya kelas-kelas yoga buat kamu. Dan pas banget di hari Minggu, jadi bisa banget buat kamu ikuti Taman Pradua. So, habis ini bakalan ada info seputar olahraga apa lainnya ya di Sport Corner. Jadi tetap di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: juga gitu ya, bisa masuk ya. Korea Selatan dulu dipandang orang sebelah mata, ternyata bisa masuk juga gitu ya. Yang telepon GSM, geser balik dong teleponnya ke telepon konvensional ya, nggak tahu kenapa nih kok nggak bisa kita terima. Coba geser dulu ke 5345474 yang mau komentar juga soal Jepang versus Tunisia, karena memang sudah banyak yang mau prediksi Jepang nih yang bakal unggul gitu ya. Tapi permainan yang kali ini disajikan Ciami Soro katanya. Jadi penguasaan bola itu didominasi Jepang dari awal, dan Tunisia hanya menciptakan sedikit peluang berbahaya, dan Jepang mencatat kemenangan terbesar mereka sejauh di fase grup gitu ya. Dengan hasil ini Jepang mengkoleksi 4 poin dari 2 pertandingan sebelumnya yang bermain imbang melawan Belanda, sedangkan Tunisia belum meraih poin dari 2 laga. Ya seru lah ya, karena sudah banyak yang memprediksikan bahwa Jepang itu akan unggul. Laga Tunisia kontra Jepang tadi saya katakan tercatat sebagai pertandingan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, dan momen bersejarah ini mendapat perhatian khusus dari FIFA dan menjadi salah satu catatan penting turnamen 2026. Wah, akhirnya ini juga keren juga gitu untuk Jepang, karena ya ada di dalam catatan sejarah itu juga. Keren pastinya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Ibu.
0: Selamat siang, Bu Dian.
1: Wong manu antuk dengaren muncul.
0: Lah iya, saya tuh kaget loh tadi itu. Lah iya. Aman komentar bola tadi Pak Rofiq.
1: Nanti wong gak tau muncul. Ya semoga-moga ae paringi sehat Pak Rofiq.
0: Amin.
1: Ya apa ya, aku ya dukung tembak tadi. Sampe ngomong pada Jawa rek. Kayak kalau saya kebiasaan nang perempat ya. Kalau saya sih dukung Jepang emang.
0: Pasti wakil Asia dong ya kan?
1: Taktiknya bagus. Tadi aja seru banget kalau
0: terus
1: lagi, makanya bangga sama Jepang.
0: Perlu ditiru ya kedisiplinannya.
1: Ya, betul. Otaknya itu loh jeli banget, bisa apa ya, bisa cari apa itu sempat peluang-peluangnya itu bagus sekali.
0: Benar. Ya mudah-mudahan lah. Kita berharap Indonesia bisa ya belajar banyak dari negara-negara lain, satu di antaranya Jepang gitu ya. Kita bisa lolos ke Piala Dunia.
1: Ya gitu ya.
0: Siap.
1: Nanti bacanya sampai jam berapa?
0: Sampai jam 3. Nanti request sama saya ya. Ntar lagi ya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama. Kalau Bu Dian tuh masih selamat pagi cikgu gitu kan ya. Kayak Upin Ipin gitu kan ya. Tapi ya, seru lah ya gitu ya. Kalau tadi Anda yang mungkin menyaksikan secara langsung atau mendengarkan siaran gitu ya, itu ada keseruan-keseruan yang luar biasa nih. Jepang keren ya, mau ngangkat 4 jempol tuh gimana gitu ya, mau pinjem jempol teman dulu gitu kan ya, salut gitu ya. Tapi kita berharap gitu ya bahwa kita bisa belajar banyak. Siapa sih yang gak pengen gitu, negaranya masuk dalam jajaran negara-negara lain dalam pertandingan yang luar biasa gitu ya. Ya tentu kita pengen, tapi bukan berarti timnas kita gak berjuang loh, ada upayanya berjuang, namun prosesnya masih belum bisa mengantarkan kita ke sana. Ada hal-hal yang harus diperbaiki pastinya ya. Saya juga putarkan ini ya, ada voice note dari teman-teman kita, kawan-kawan Pertuni juga. Ini kakak yang satu ini tuh luar biasa, selalu dengerin dan selalu ngasihin opini begitu ya. Kita coba dengarkan dulu lah ya.
2: Ya, selamat siang, salam olahraga pendengar RRI Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Komentari baru saja selesai pertandingannya di grup E antara Jepang menghadapi Tunisia, di mana skor akhir 4-0 yang mengantarkan Tunisia sudah harus angkat koper ya, meninggalkan Piala Dunia lebih awal menemani Turki dan Haiti. Hal ini memperkuat lagi, mempertegas lagi bahwa Jepang memang berbeda dengan wakil Asia lainnya seperti Korea, Australia. Karena Jepang sendiri bisa meraih 4 poin dan lawan-lawannya lebih kuat ya daripada negara-negara Asia lainnya. Dan saya rasa Jepang ini salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan ya, yang harus diperhitungkan sebagai kekuatan kuda hitam, karena di 4 tahun kemarin mencapai perempat final ya. Tidak tahu untuk tahun ini apakah sampai ke babak penting lainnya. Selamat untuk Jepang dan Tunisia, mudah-mudahan bisa lebih berprestasi lagi setelah Piala Dunia, karena memang gegabah kalau saya rasa Tunisia ini prestasi apa federasinya, karena memang memecat pelatih yang baru pertama bertanding itu sudah dievaluasi seperti negara kita Indonesia ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, selamat siang, selamat hari Minggu.
0: Terima kasih Mas Ansori, ini yang paling rajin memang ya mengomentari gitu ya. Iya loh, ngeri ya, udah nggak bisa bawa timnya menang ya udah langsung dipecat, padahal baru Januari kemarin. Tapi itulah bentuk-bentuk evaluasi-evaluasi yang ya tiap-tiap negara punya cara masing-masing. Jepang, Tunisia, Belanda, Swedia itu ada di grup F Mas, jadi mereka ada di grup F ya. Dan Jepang tadi sesuai dengan kata Mas Ansori, wah jangan dipandang sebelah mata, ini juga dilihat begitu ya bagaimana melihat keberadaan Jepang sebagai sebuah ancaman bagi negara-negara yang lain. Terima kasih ya Mas Ansori, perwakilan teman-teman Pertuni Probolinggo. Saya geser ke Mas Afif, terima kasih juga. Nah ini Mas Afif komentarnya, tergantung pemain lokal kita Mbak, bisa nggak ngikut taktiknya Jepang. Nah ini biasanya kan kalau dengar kata ATM, amati tiru modifikasi, itu cara simple ketika kita melihat, wah ini orang kok keren ya begitu, misalnya ya pembawaan dirinya bijaksana dan sebagainya, itu boleh loh, ada strategi-strategi yang boleh kita curi untuk hal-hal yang positif gitu ya. Amati tiru modifikasi, boleh, taktik-taktik itu yang kemudian kita sesuaikan, karena tentu akan berbeda budaya, berbeda latar belakang, berbeda kondisi dan sebagainya, itu yang kemudian kita combine itu tadi, kita modifikasi kira-kira cocok gak sih kalau tim kita itu pakai strategi yang seperti ini, atau taktik yang seperti ini diterapkan di Jepang mungkin bisa juga gak sih di Indonesia. Nah hal-hal itu loh yang kayaknya memang perlu lah ya, ada sebuah riset, ada pemikiran, pertimbangan dan juga pembicaraan. Ya itu tadi, timnas kita sudah step by step selangkah lebih maju gitu kan ya. Tapi ya masih ada hal-hal yang masih kurang, harus diperbaiki sehingga bisa lolos. Berdoa terus lah, yang namanya mimpi itu kita gak pernah tahu loh kapan diwujudkan dan kapan bisa tergapai gitu ya. Percaya aja bahwa mimpi kita itu pasti bisa digapai. Terima kasih Mas Afif. Ini menarik ya kalau kita bahas soal bola, yang lain boleh gitu ya. Karena seru banget kalau kita ngomongin soal bola, gak ada habisnya gitu ya. Nanti lepas dari pertandingan ini, malam nanti pukul 23 itu ada Spanyol versus Arab Saudi di Stadion Atlanta. Nah Anda juga ya boleh nanti mendengarkan bersama, dan nanti kita sama-sama diskusikan, kita update. Kemudian di hari Senin, ini sudah di update juga loh sama Mas Ansori begitu ya. Besok ya jam 2 dini hari Belgia versus Iran. Jam 5-nya ada Uruguay versus Tanjung Verde. Kemudian jam 8 Selandia Baru versus Mesir. Itu juga ada begitu ya. Tunggu-tunggu saya cek yang disiarkan, saya jawab ya Mas ya nanti ya. Yang disiarkan itu hanya jam 2 aja, Belgia versus Iran Mas. Kalau yang lainnya enggak ada. Jadi jam 2 aja, jam 5 Uruguay versus Tanjung Verde enggak ada. Kemudian jam 8 juga enggak ada, Selandia Baru versus Mesir enggak ada. Jadi nanti ya Spanyol versus Arab Saudi jam 11 malam, jam 2 dini harinya Belgia versus Iran. Itu yang kita siarkan. Terus nanti secara bergantian hingga penutupan pertandingan Piala Dunia 2026 tanggal 20 Juni. Jadi pastikan Anda untuk tetap terus mendengarkan siaran kami.

Ilmiah Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

juga punya satu informasi untuk Anda. Halo Ayah Bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil? Yuk aja anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal, Surabaya. Lewat program Pop-Up Class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Pop-Up Class sekarang juga melalui tautan bit.ly/cpuc25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal, Surabaya.

Kita tinggalkan keseruan pertandingan Grup F Piala Dunia 2026 antara Tunisia melawan Jepang. Saatnya kita bergeser untuk program musik kita 100% Indonesia.

0: Langsung saja, mau request lagu apa? Musik kita.
1: Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana

0: berdua di bukit berbunga. Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Selamat siang, Ceku.
1: Selamat siang, anak-anak. Gimana, gimana, gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Panas.
0: Ya.
1: Alhamdulillah panas. Apa panas?
0: Panas. Hari ini panas banget soalnya kan seperti habis punya gawe.
1: Iya, padahal tadi pagi mendung loh.
0: Iya. Kayaknya Oma Yanti Queen kayaknya digersih ini hari ini.
1: Oh gitu, udah ketemu tak kemarin, Bu? Belum?
0: Belum, kan oh. Tadi ada acara di Wisma gitu.
1: Oh iya, mudah-mudahan nanti ketemu ya.
0: Nggak tahu, nggak keluar sama sekali aku.
1: Oh gitu.
0: Lagi ya. Masuk. Nah, tadi aku taunya dari Pusiti. Katanya gini, kemudian Oma Yanti minta nomor HP sampean. Oma Yanti pun sekarang dijelasin gitu kan.
1: Iya.
0: Tadi kan di sebelah tadi kan on error kayaknya. Ya oke deh lagunya. Halo?
1: Iya, apa tuh lagunya?
0: Lagunya biasa dong, BCL. Lalu ada Dina Dina San.
1: Oke, nanti aku puterin BCL kan. Okay, siap.
0: Okay. Kalamnya buat Oma yang bikin. Siti Merton. Buat Pak Rofik, ayo Pak Rofik. On air Pak Rofik, ini ngoprek kangen aku. Pak Mul, silakan tahu setengah matang. Mas Ali, Mas Fikri, Mas Riki, Pak Mariono, buat semuanya jadi. Oh ya, Mayan Tikwin, udah tadi ya. Buat Ramli, Bu Nana, Bu Wira, Bu Mus, Bu Didi dan Nyati, Bu Yani Jaya, Bu Angesel, Bu Hardini, buat semuanya aja. Buat Mbak Julia Sari, kebalik, Mbak Sari Julia. Selamat bertugas, semoga satu lalu, diberikan banyak umur.
1: Amin.
0: Melimpah.
1: Amin.
0: Dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau pulang hati-hati.
1: Ya.
0: Jangan lupa makan siang. Terima kasih. Selamat siang, Cek Du.
1: Selamat siang, anak-anak. Udah kayak guru belum sih? Terima kasih, Budian. Halo, musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Fikri.
2: Mbak Sari, apa kabar?
1: Alhamdulillah, semoga Mas Fikri, Mama Fikri, dan semuanya sehat.
2: Alhamdulillah, sehat, baik, dan kuat semuanya.
1: Iya. Oke, baik.
2: Lagunya dari Ilir 7, Mbak Sari.
1: Dari apa?
2: Ilir 7.
1: Ilir 7?
2: Ya.
1: Apa tuh?
2: Tandainya apa itu?
1: Apa?
2: Tandainya apa itu nggak ngerti.
1: Tunggu.
2: Judulnya.
1: Ilir 7. Emang ada judul seandainya?
2: Ada.
1: Seandainya apa ya? Oh, Ilir 7 seandainya tercipta untukku.
2: Siapa Pak Sari?
1: Mesti bulat, nggak seneng aku. Ilir 7, iya, seandainya tercipta untukku judulnya.
2: Ini siapa Pak Sari? Yang tercipta itu siapa?
1: Ya orang lah di sana. Nggak mau terkecoh saya mah.
2: Iya. Saya betul kan itu ya, tercipta untukku Pak Sari.
1: Iya.
2: Oh iya. Terima kasih, terus kenapa?
1: Apa?
2: Ya salahnya baru kemudian ada Bu Meme, Mas Ali juga ada Pak itu Mas Pati, Oma Yentikin, Ning Setiaro dan kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Untuk Pak Sari, semoga selalu sehat beserta keluarga. Amin. Dan terima kasih. Ya langsung pamit closer. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng loh ya dengar suara para pendengar saya.

0: yang sumringah gitu ya. Ya, meskipun mungkin banyak yang mengeluh, duh, beberapa hari terakhir tuh mati lampu, panas, gerah, dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tinggalkan sejenak lah ya hal-hal yang semacam itu. Ya, semua harus dilalui. Kalau mau mati lampu, mau marah-marah ke siapa gitu ya. Semuanya ngalamin gitu kan. Tapi kita berharap lah ya, segala sesuatunya bisa kembali normal. Karena tentu ibu-ibu udah mulai mikir, waduh aku belum masak gitu kan. Waduh nanti nasiku gimana, barang-barang elektronikku gimana, dan lain sebagainya. Banyak teman-teman pengusaha, teman-teman UMKM banyak. Tapi ayo rehat sejenak gitu ya. Kita letakkan dulu karena semua orang itu melaluinya gitu ya. Kita coba fokus dulu berkaitan dengan program request yang mungkin saja bisa saling menghibur. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini loh dicari Bu Dian.
1: Iya, kerungu saya tadi.
0: Iya,
1: ini saya lagi makan sayur asem ini sama dokter jagung.
0: Duh, ngiming-ngiming ini udah tahu saya belum makan loh.
1: Iya, apa sambelnya itu enak ngono.
0: Waduh, sayur asem.
1: Saya yang masak.
0: Waduh, dengan cinta pastinya ya, menantunya sayang banget sama iya. Mertuanya nih.
1: Luar iya biasa. Banget ya, dari tadi. Sayur asam datar jagung bu mantap.
0: Ya ampun.
1: Tapi tempe go, tempe itu sekarang kok setipis ATM.
0: Tipis banget ya. Enggak dong Pak, tergantung yang motong.
1: Oh gitu ya.
0: Saya beli masih tebel-tebel loh.
1: Iya. Tak pikir apa berpengaruh dengan ini
0: enggak lah ya, mudah-mudahan kita semua baik lah ya, enggak ada yang kena krisis dan sebagainya ya.
1: Optimis, tetap optimis.
0: Betul.
1: Allah Maha Kaya.
0: Ya, betul. Allah Maha Kaya.
1: Enggak nyambut gaib, buktinya itu waras.
0: Nah, itu dia. Itu bukti bahwa Allah baik loh sama kita, ya kan?
1: Alhamdulillah, iya. Aja suasananya ini ongkep, Mbak.
0: Oh iya, panas ya.
1: Panas. Nah, tapi tidak sepanas kemarin, karena kemarin giliran.
0: Iya mati lampu ya kemarin ya. Bener Pak, saya juga tuh iya. Saya sampai ngungsi loh Pak. Kebetulan pas saya posisi libur.
1: Saya pakai kipas ini Mbak. Kipas sate itu.
0: Oh iya. Ya kebetulan kemarin semuanya gak dicas ya. Jadi udah mati aja semua. Udahlah ngungsi lah kami.
1: Saya pakai kipas sate. Kalau tangannya capek ganti kepalanya yang gomong.
0: Pusing nanti.
1: Oke. Kok kebetulan tadi saya itu ingin request lagunya Bu Dian tadi loh. Kok di DC Bu Dian ya wis iku ae kok tak rungokno.
0: Oh iya wis oke boleh.
1: Saya punya kenangan lagu itu dulu Mbak.
0: Apa itu?
1: Iya dulu. Tapi saya punya sudah punya istri waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Nganter pengantin di satu desa gitu ya. Terus apa? Lagi top-topnya lagi itu.
0: Terus?
1: Saya itu ngadem di sebelahnya itu ada taman, ada bukit seperti bunga-bunga begitu ya senang. Terus disamperin sama memang sapi itu memang dari dulu dekat dengan saya gitu. Terus tak ajak jalan-jalan muter-muter gitu terus tak petikkan bunga ungu itu tak selipkan di jilbabnya gitu. Sampai sekarang saya ingat itu.
0: Waduh. Ya. Jadi punya memori nih.
1: Iya, kapan hari itu sebelum istri saya meninggal itu saya kan cerita dengan istri saya. Itu kesini sama suaminya. Tak ingatkan, habis umroh dia. Tak ingatkan, Mbak eling Mbak gitu. Yo eling, itu gak iso lali gitu.
0: Iya. Baik.
1: Salam buat Bidian yang baru turun juga Mas Olisin. Aku ya kangen kalau Mas Oli sini belosar.
0: Iya.
1: Bapak tua masih aktif ya, Pak?
0: Iya, masih Bapak.
1: Tua masuk Pak tua kangen suara jenengan.
0: Nanti pasti gabung. Siap.
1: Ya, salam kangen termasuk juga Mbak Sari. Selamat berong ke pria.
0: Waalaikumsalam. Iya benar kan semuanya merasakan tuh akhirnya kan giliran mati lampu ya kan. Jadi apapun disyukuri. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Halo. Sehat ya Mbak Sari.
0: Alhamdulillah Bu Titi juga sehat ya.
2: Alhamdulillah. Suaranya kok enak nyaring ketawanya Enak ya,
0: biar nggak makin stres yang dengerin. Orang-orang kan akhir-akhir ini stres ya kan. BBM ya, naik, mati lampu, apalagi nih. Mudah-mudahan kita bisa melaluinya ya.
2: Lampunya mati, main bolanya kalah.
0: Udah makin stres aja kan, makanya harus dihibur nih. Kalau ketemuan gini di udara kan semuanya akhirnya happy ya kan.
2: Ini lagunya bebas.
0: Bebas.
2: Lagunya Ruth Sanaya.
0: Yang apa tuh?
2: Andai Kau Datang.
0: Oh, versi barunya boleh nggak Bu dari Anmes? Andaikan Kau Datang kembali kan?
2: Boleh.
0: Dari Anmes
2: boleh,
0: ya? Iya, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen yang dalam perjalanan menuju ke Jawa Barat. Juga Mama Agustina, Bu Utri di Maroke, juga Bu Sophia Saat, Pak Freddy, Bu Mimi, Bang Kobar Siti, Mbak Dewi, juga Bu Tiara, Bu Nur Fadila, Bu Mustiati Wibowo, Pak Mul, dan Pak Tua, Pak Mulyono. Terima kasih Mbak Sari.
0: Sama-sama.
2: Paringi sehat selalu. Amin. Panjang umur, barokah rezeki yang melimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, makin senang saya dengar pendengar-pendengar yang lama enggak gabungan di jam saya. Karena saya munculnya di pagi hari, semuanya dalam kondisi sehat dan bersukacita. Saya putarkan dulu ya lagu-lagu yang tadi diminta oleh beberapa pendengar. Lepas dari itu saya bacakan WA yang sudah masuk.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: siang hari ini saya juga menyapa para pendengar yang juga sudah gabung melalui line WA kita. Yang pertama ada Mas Afif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musik kita 100% Indonesia. Request lagunya Wis Becker, Rindu Rumah. Salamnya untuk Bang Koban, Mas Ali, Mbak Rika Herlin. Buat Mbak Sari, selamat bertugas dan selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Hartini. Selamat siang, Mbak Sari. Selamat siang juga, Ibu. Ini mau request lagunya Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita. Salamnya untuk Mas Ali, kemudian Pak Mul, kemudian Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Dian, Bu Mimi, Bu Siti Rumia, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Bu Isiharo, Om Mayanti, dan Mbak Sarija, terima kasih banyak. Sama-sama. Kemudian juga ada Pak Mariono. Pak Mariono di Tulung Agung minta diputarkan lagu Dalam Sepiku Kaulah Candaku versi Andra Respati. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Bu Siti, Bu Titi, Pak Faris, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Kak Sari Julia, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Kemudian juga ada Ibu Musdiati Wibowo. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bu. Lagunya The Opportunist featuring Fatin, Kaulah Kamuku. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Titi, Ibu Siti Rumiah, Oma Yanti, Mas Ali, semua mendengar Pro 1 RRI Surabaya. Mbak Sari, semoga sehat selalu. Terima kasih, amin. Doa yang sama ya untuk semua pendengar yang juga sudah bergabung untuk siang hari ini. Selamat siang, musik kita
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti.
1: Kangen rek ya ngono toh.
0: Mesti gitu. Sekali-sekali nanti saya balik deh.
1: Iya, kangen deh. Kemarin wayahe musik kita hilang, enggak ono ya.
0: Kapan?
1: Padam ya.
0: Oh iya, kemarin mati lampu dini cerita. Iya, bener.
1: Ini saya kemarin. Ya, pokoknya saiki Liudra.
0: Iya, yang apa?
1: Pesan terakhir.
0: Senengan nih.
1: Ya. Salamnya buat Bu Umi Yanti Queen, Umi Gustiadi Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Teh Dinda, Mbak Rika Herlin, Mas Dio, Mas Ali, Bang Kobar, Bang Predi, Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Budi Saseno, siapa lagi? Bu Nana, Bu Yuni, Mama Yu, Bu Siti Rumia, siapa lagi? Lupa, ya wes. Bu Mimi.
0: Iya.
1: Dan oh Bu Dian. Bu Dian ya wes dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Sari. Saya terlalu panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh banget ya kan kalau Bu Siti yang telepon. Sekali-sekali deh saya juga pengen, saya kangen ya pendengar-pendengar yang biasanya gabung di program musik kita, gabung juga di pagi, gimana loh? Musik kita.
2: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1.
0: Ya, Pak Tua.
2: Radio, aku dengar lagu kesayanganmu, tapi hanya Pro 1 yang mengerti lagu kesayanganku.
0: Saya tuh ya, taunya itu. Kalau Pak Tua sukanya ada band Doni Sibarani, ada Slang ya, Mawar Merah
2: kalau
0: ya kan?
2: Lagu bebas lah. Kalau lagu bebas gini, saya berani bertaruh. Apa? Tidak akan bisa nebak lagu saya.
0: Iya. Iya kalau bebas. Tapi kalau biasanya ya, kan tapi, sukanya Tompi gitu-gitu kan?
2: Iya, tapi wong Pasuruan kelebihan dari Leodra. Yang rumahnya ya bosan. Biar ngamuk ya wes ya.
0: Iya.
2: Sekali-kali ganti gitu. Wong penyiar saya ganti, Pak. Kalau usul boleh apa tidak? Soalnya gini, Pak. Dulu waktu saya jadi petugas, itu usul boleh kalau ada usulannya, ada solusinya. Kalau enggak ada solusinya, jangan usul dong. Gitu, ya.
0: Yeah.
2: Kalau ketua kelas itu kan mesti disalahkan. Karena buat salah ketua kelas itu dijantur, mesti yang salah itu, mesti ketua kelasnya. Dan sekarang yang saya inginkan Pro 1 Jakarta itu kan sebagai panutan Pro 1 di mana-mana. Dalam acara musik kita Uang Rindu itu satu pedomannya cuma satu, Pak.
0: Apa?
2: Yaitu salamnya itu jangan lebih dari tiga. Nah, kita toleransi soal dibawa kemana-mana, mengular-ular kemana-mana tergantung pemandunya. Tapi kalau salam itu ya, oh namanya Pancasila ya, jangan lebih dari lima. Kalau lebih dari lima, enggak Pancasila itu. Nah, itulah. Iya, jadi saya harap itu aturan itu soal dibawa kemana-mana silakan. Gitu ya. Nah, sekarang kan musimnya bola. Ini kan tadi mungkin bisa nampak lagu saya. Kamu sih ada jatuh, gelundung, geplak, jelungup, dan disemprit wasit. Kalau jatuh, ya bangkitlah kembali. Saya menjamin pasti tidak ada yang bisa. Gitu, ya. Itu.
0: Siapa kira-kira?
2: Kalau jatuh, bangkitlah kembali. High five.
0: Oh, high five.
2: Iya.
0: Apa tuh itu judulnya? Ya, itu jatuh itu. Bangkit kembali ya, benar-benar.
2: Iya. Kan musimnya bola gitu. Saya selalu berusaha untuk membalas supaya tidak punya beban. Ya. 5 orang yang jauhi saya, nggak usah saya sebutkan namanya, 5 yang merasa tadi itu.
0: Mm-mm.
2: Buat Mbak Sari Julia, Tamsia, arigato.
0: Siap, terima kasih Pak Tua. Ini lagunya keren loh, high five, jatuh bangkit kembali gitu kan ya. Sebenarnya Pak, ini adalah weekend itu masa-masa keleluasaan untuk pendengar gitu ya. Karena lagunya pun bebas gitu kan, gak ada di dalam musik box gitu kan. Salamnya pun kalau saya ditanya, boleh berapa nih salamnya kalau sama Fresi Oktora, Satpol PP-nya Pro 1? Itu kan 5 aja ya Pak, jangan banyak-banyak, 5 aja ya Bu. Nah saya ngetes nih, karena kan ujiannya Senin sampai Jumat tuh, Sabtu Minggu kira-kira gimana? Boleh kalau saya ditanya salamnya gimana? Boleh banyak? Boleh, asalkan itu tadi sama-sama tahu gitu kan ya, untuk gantian sama yang lain. Jadi waktunya itu bisa terbagi dan lagunya bisa diputarkan semua. Selamat siang.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cahayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi.
3: Musik kita 100% Indonesia.
0: Iya. Sehat ya, Bu?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Tetap tambah seger. Bagaimana Mbak Sari?
0: Ya meskipun panas ya tetap aja tambah seger ya. Wong disiram terus.
3: Harus. Iya, kita harus bersyukur. Mbak Sari juga sehat ya.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat, Bu.
3: Tetap ayu kan?
0: Masya Allah. Gak bisa jawab saya.
3: Makasih yang Miko.
0: Aduh.
3: Semoga yang Miko sehat ya.
0: Amin.
3: Ini tumben dinusnya hari Minggu.
0: Loh, nih ngompor-ngomporin nih. Nggak boleh gitu. Emang pernah loh dinus hari Minggu. Nanti dikira saya makan gaji buta. Nggak dinus hari Minggu.
3: Nggak gitu kan biasanya jarang-jarang hari Minggu kan.
0: Ada sih Bu. Setiap bulan itu ada minggunya. Tapi entah ya, kadang tuh sebulan ada 3 kali, ada yang cuma 1 kali, ada yang 2 kali, nggak mesti.
3: Oh, berarti saya yang nggak tahu ya. Saya sibuk paling Mbak Sari.
0: Kalau nggak salah, bulan ini tuh ada 2 deh Bu saya.
3: Oh, berarti sibuk saya Mbak Sari.
0: Aduh.
3: Soalnya sitik-sitik bubuk kan.
0: Saya juga pengen gitu.
3: Saya tahu kalau Mbak Sari siaran.
0: Saya juga pengen gitu, sitik-sitik bubuk. Aduh.
3: Sekarang alhamdulillah ya. Pro 3-nya sudah
0: bagus
3: kepantau
0: lagi ya.
3: Bagus. Waktu itu kan aku komplain ya Pro 3.
0: Iya.
3: Pro 5 loh, yuk ikut-ikut dah siaran. Tapi gak lama sih, cuman sekitar 1 minggu. Tapi Pro 3 sudah mengudara, Pro 5-nya juga mengudara.
0: Iya, lagi dibenerin biar enak didengarnya.
3: Iya. Semoga semuanya terus. Ya. Gak ada kayak listrik yang di Surabaya.
0: Padam. Udah kemarin seminggu 2 kali saya. Sampai ngungsi loh saya.
3: Baru sekali.
0: Saya ngungsi tuh 3 jam soalnya lumayan lah.
3: Iya, sekitar segituan semuanya Mbak Sari.
0: Ya rata berarti ya.
3: 3-4 jam.
0: Ya enggak apa-apalah. Semuanya kena artinya rata, berarti kita harus mensyukuri dan menikmati.
3: Iya. Mbak Sari lagunya
0: apa?
3: Bebas ya.
0: Apa?
3: Bebas ya lagunya.
0: Oh, bebas.
3: Serpihan hati ini ku peluk erat, akan ku bawa sampai ku mati. Udah segitu aja.
0: Lagunya mesti bikin lagunya
3: cari sendiri.
0: Serpihan hati utopia, tahu saya. Itu lagu saya zaman-zaman apa ya? Zaman SMA apa?
3: Oh iya.
0: SMA kayaknya.
3: Iya, iya, iya.
0: SMA kayaknya, Bu. Lagunya bikin mewek. Cuman lagu kata Mas Ali, jadi ingat Mas Ali kan.
3: Iya, dia lagi mantau loh Mbak Sari.
0: Iya, iya, enggak apa-apa biar
3: gabungan. Salam buat Mbak Sari. Terus salamnya yang barusan turun Mbak Sari, Pak Tua ya.
0: Iya.
3: Terus ada Mas Ali, tadi ada Bu Siti, terus ada ini Teddy Dinda, terus ada Bu Hartini juga. Terus apa lagi ya? Pak Freddy dan Bunda Utrinya. Terus buat semuanya yang lagi mantau, salam sehat.
0: Siap.
3: Buat Mbak Sari, semoga diparingi sehat, rezekinya barokah melimpah.
0: Amin.
3: Makasih. Dan enggak lupa tetap salamnya ya. Enggak ketinggalan salamnya, salam Sagita. Walaupun ada yang enggak suka ya Mbak Sari. Salam Sagita, salam sayang dibagi rata. Terima kasih Mbak Sari. Ya. Nanti kalau pulang.
0: Didi-didi.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut happy aja kalau pendengar saya happy. Ya, meskipun mati lampu di mana-mana, ya kan rata toh ya, semua merasakan. Jadi, apa yang mau dikeluhkan? Enggak ada. Ya udah kita nikmati aja, kita happy-happy. Izin dulu puterin lagu ya. Nanti saya terima lagi penelpon.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Satu lagu dari Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita. Saya putarkan spesial untuk Bu Hartini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ini salah satu pendengar setia saya yang selalu ada di jam berapapun. Terima kasih ya Bu, sehat selalu bersama keluarga. Oh ya, hari ini tuh tanggal 21 Juni kan? Ternyata itu juga memperingati Hari Musik Sedunia. Dan ini dirayakan di berbagai negara untuk mengapresiasi musik sebagai bahasa universal, yang juga tentunya dirayakan dengan pertunjukan musik gratis di ruang publik. Di Surabaya nggak ada sih, pagi tadi tuh adanya berkaitan dengan fashion carnival gitulah ya. Nah ini yang kemudian mengajak kita untuk bisa mengikuti agenda-agenda kegiatan seperti itu sebagai salah satu ajang hiburan dan juga edukasi bagi anak-anak kita. Saya masih punya beberapa lagu, kita coba kejar ya agar lagunya semua terputarkan. Musik kita. Tuh putus, saya geser deh. Musik kita. Loh, kenapa? Kok enggak bisa? Aduh, Mas Irfan? Dengar suara saya? Nah, gimana nih? Halo.
1: Musik kita. 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Sari Julia. Benar?
0: Betul, Oma.
1: Yang elegan and smart and humble. Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Sehat.
1: Alhamdulillah. Sebetulnya saya ini masih ada Hotmail Quran. Saya masih ada di Kecamatan Cerme, Gresik ya.
0: Masih di Gresik
1: lagi
0: ya.
1: Ada haul.
0: Oh iya.
1: Karena masih ada kataman Hotmail Quran. Ini kan jam istirahat untuk sholat asar ya. Jadi saya manfaatkan, saya dengar, ih Mbak Sari, kayak pencet walaupun di toilet. Saya pencet itu nomor Pro 1 RRI Surabaya. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Ya,
1: masya Allah.

0: Rasakan cintaku yang begitu kuat.
1: Tidak, sebentar lagi ya. Sebentar lagi aku ke situ. Salat aja dulu. Halo, halo. Halo.
2: Ya, Oma. Halo,
1: Mbak Sari.
2: Ya, ya, Oma.
1: Oh, itu udah ada tempat dulu. Salat sebelah nanti. Sebentar
2: oh,
1: lagi.
2: Iya.
1: Lagi.
2: Baik.
1: Ya, ya, terus itu... apa itu lagunya, tapi yang saya request bukan itu Kakak Sari, saya Baleho Balelo nih ya.
2: Apa tuh
1: judulnya? Tahun Baru Hijrahku. Tahun Baru Hijrahku
2: dari
1: apa? Alayan. Alayan, ini kan tahun baru satu Muharram ya, tahun baru Islam. Kemarin waktu saya minta dengan siapa Mas Dio itu ada 3-4 hari yang lalu gitu.
2: Sebentar.
1: Ada enggak?
2: Kok di sini enggak ada ya Oma? Tahun baru Hijrahku, iya.
1: Hijrahku dari atau Alayan.
2: Sebentar.
1: Langit bersinar lembut menyapa. Gitu.
2: Oh, Alayan. Oke, okay, ya.
1: Iya.
2: Betul,
1: Al-Ayan.
2: Ya, ya, ya. Nanti saya putarkan, Oma.
1: Ada ya. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Hebat Mbak Sari ini ya. Masya Allah. Terus apaannya? Boleh ya?
2: Silakan,
1: Mbak Sari. Benar yang dikatakan Mbak Sari, tergantung orangnya untuk menyampaikan salam. Jadi kita gini, jangan kita suka kepo sama orang lain. Kita harus muasabah pada diri sendiri ya, Mbak Sari ya. Gitu, kan memang betul Sabtu Minggu ini bebas. Jadi jangan suka ngurusin orang lah gitu. Baik, sapaannya buat Kang Haji Ali Wasi dan Mbak Sri Kismawati, buat Mama Desi sekeluarga di Kendari, Oma Agustina ini ada dapat salam kapan hari dari Oma Agustina Mbak Sari.
2: Oh iya,
1: Julia.
2: Salam kembali, semoga ya. Oma sehat ya.
1: Amin. Maaf minta doanya ya, sekarang masih belum bisa jalan.
2: Iya, kasihan
1: ya. Sama buat Bunda Sofia Saad.

0: telepon. Mbak Dini, pas mati lampu ya di studio ya. Siang itu. Terus saya bilang tolong dong minta teleponnya Bu Dian berapa kali. Bu Dian kalau boleh tolong di dibilang ke Mbak Sari, oke nanti Mbak Sari beritahu saya telepon ke nomor HP-nya Mbak Sari gitu bagaimana. Kalau misalnya pun tidak, karena saya memang nanti ini kan nggak bisa asal meneruskan Hotmail Quran sampai malam mungkin. Nah, baru besok pagi kita berangkat. Karena kita berangkat pulang nggak bisa ke Surabaya Mbak Sari. Ini rombongan satu bus ya, ibu-ibu jamaah. Jadi mungkin ada waktunya subuh. Besok ya, Allah, subuh itu ya. Saya mau sholat di apa Masjid Nurul Jannah Petrokimia. Jadi kalau bisa Mbak Dian itu kita ketemuan subuh di Masjid Petrokimia ya. Nurul Jannah. Terima kasih. Ya. Tadi terima kasih buat Mas Fikri, buat Bunda Titi, Mas Afis, sama Bunda Hartini dan Bu Musdiati. Terima kasih, salam kembali sama Bu Siti ya. Terima kasih buat Mbak Sari Julia, barokah sehat, barokah umur, diberikan keselamatan, rezekinya melimpah, senantiasa tercapai dan sukses selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Wah, ini memang benar tergantung orangnya. Jadi ayolah sama-sama saling pengertian. Pak tua bukan bermaksud untuk ini ya, maksudnya apa namanya ngurusin orang, enggak. Ini saling mengingatkan juga begitu ya Oma ya, agar semuanya saling punya tepos liro. Benar enggak sih itu bahasanya? Semoga saya benar ya. Enggak ada lagi di sini yang saling saling misalnya mengintimidasi, saling ini, saling enggak. Kita semua sama-sama lah ya di sini ya. Selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Irfan akhirnya geser ke sini. Iya. Tadi diangkat enggak bisa soalnya teleponnya.
2: Iya, tapi kedengeran soalnya Mbak, suaranya Mbak Sari masuk.
1: Iya, tapi kok suaranya Mas Irfan enggak ada ya? Aku gitu bingung juga. Iya. Udah enggak apa-apa deh, yang penting udah gabung.
2: Iya, ya. Heeh. Oh, request lagunya Pamungkas aja, Mbak.
1: Heeh, yang apa tuh?
2: Berapa kali kita akan saling maafkan?
1: Aduh. Dalam banget sih lagu-lagu ini. Tunggu. Berapa kali? Ratusan. Oke, Mas, nanti aku puterin.
2: Iya, salamnya buat Mbak Sari sama buat semuanya semua yang lagi dengerin.
1: Oke.
2: Iya, kemarin enggak bisa gabung, Mbak, soalnya kumpul lihat acara.
1: Acara apa tuh kemarin?
2: Enggak, ya dari salah satu TV gitu, Mbak.
1: Oh. Ya wis, enggak apa-apa. Lagian kemarin mati lampu di sini, Mas.
2: Oh, jam berapa, Mbak?
1: Musik kita tadi Dini cerita musik kita mati loh, itu cuman beberapa ini aja. Oh, gitu. Iya, kita kena pemadaman.
2: Ada memang beberapa teman saya yang bilang kok katanya daerah Hanu juga ada yang mati kemarin.
1: Iya, Surabaya udah giliran banget dan gensetnya kita kadang enggak siap.
2: Daerah dekat mana? Dekat kayak negara Mojokerto itu juga ada yang mati kemarin.
1: Oh gitu ya, iya. Ya sudah kita syukuri dan kita nikmati karena sama-sama semuanya rata ya.
2: Iya, gitu aja sih Mbak, makasih.
1: Oke, makasih Mas Irfan. Aduh, gak apa-apa deh ya, sabar-sabar ya. Lagunya masih banyak, wah saya khawatir kalau misalnya gak terputar. Saya puterin dulu ya.

0: Satu lagu yang diminta sama Pak Tua ya, High Five, Jatuh Bangkit Kembali. Saya masih punya beberapa pendengar yang gabung via WA yang harus saya bacakan. Terima kasih juga ya untuk Mbak Rika Herlin. Wah, ini lagunya Jekustik featuring Lea Simanjuntak, Aku Datang Untukmu. Happiness Day, titip salam untuk semuanya saja, Mbak Dian dan kawan-kawan. Oke, Bu Nana, saya puterin dulu ya. Bu Nana ini request lagu apa kira-kira? Duh, kok gak ada suaranya? Tunggu, sebentar. Oke, kita ulang dari awal.
1: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sari Yulia.
0: Waalaikumsalam.
1: Requestnya Wangi Rindu dari OSJ. Salam sehat, semangat juga buat Mbak Dian, Pak Rofik itu tadi, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Siti Pasuruan, Bu Musdiati, Bu Hartini, terus Bu Istiharo, Bu Titi Damianti, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Nur Fadila, Mas Ali Sakti, Mas Asa Aba Awi, Pak Freddy, Pak Mul, Bang Kobar, Mas Bandi, Mas Fikri, Mas Jebet juga, dan semuanya lah. Semoga selalu sehat, termasuk juga Mbak Sari ya. Semangat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Nana, lagunya ditunggu. Ada Bu Sulistiyowati. Waalaikumsalam. Ini Oh, salah nih, dari siapa? Ibu Istiharo di Cemengkalang. Oh, lah kok pakai ini Sulistiyowati? Oh, ini anaknya mungkin ya. Oh iya, Bu Isi, terima kasih ya, lagunya Peter Pan, salam semuanya aja, siap, musik kita.
2: Halo Mbak, benar itu adik saya Mbak, tapi salamnya belum Mbak.
0: Iya monggo.
2: Saya kasihan, suruh ngetek-ngetek aku.
0: Iya, silakan, saya kaget
2: saya
0: loh.
2: Saya minta tolong sama adik saya itu tadi Mbak.
0: Iya, gak apa-apa Bu, monggo.
2: Iya, ya Allah, sampai terakhir. Iya, ya Allah, tadi ada Oma Yanti, Bu Mus, Bu Nana, terima kasih Bu Nana, ada Pak Tua, Bu Siti, terus Mas Ali, Mas Jedan, semuanya wis tanpa terkecuali. Lagunya mepet buat Mbak Sari, salam kangen. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, ini adiknya Bu Isti, ini juga pendengar setia saya nih, pagi ada. Ya wis, karena waktunya mepet, saya gak terima telepon lagi, saya tinggal putarkan lagu-lagu yang diminta. Begitu ya. Ini lagu-lagunya enak nih. Lagu dari Bu Siti dulu deh, Liodra, pesan terakhir.

Satu lagu yang diminta sama Bu Mimi, spesial saya putarkan juga untuk Anda. Karena waktu juga, saya mohon maaf untuk para pendengar yang belum bisa gabung. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain tentunya dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Ada beberapa lagu yang saya titipkan ke rekan saya Fresy Oktora, karena Surabaya sore ini nanti bersama dengan Fresy begitu ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah gabung, yang belum terangkat teleponnya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Besok kita jumpa lagi, tapi di jam pagi ya. Terima kasih banyak. Saya Sari Julia pamit untuk edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Lagu-lagu terakhir akan saya putarkan spesial juga untuk Anda di kesempatan kali ini.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Permisi, Pak Felix.
2: Oh, Pak RT, silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
1: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
2: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
1: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
2: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
1: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
2: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
1: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
2: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
3: Indonesia is me.
1: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.
4: Lin, sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
5: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
4: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
5: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
4: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
5: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
4: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
5: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora, kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya sore ini untuk program Beranda Asta Cita. Hari ini kita akan mengenal begitu ya Sidoarjo dari Pulau Lusi hingga batik Jetis. Nah, kita akan hadirkan seperti apa sih Kabupaten Sidoarjo begitu ya, atau Kota Sidoarjo dari dekat bersama dengan Azarin Koisha Banafsa Nuswantoro, finalis Miss Jatim 2025-2026 dan runner up Miss Heritage Jawa Timur periode 2026. Selamat sore.
1: Selamat sore semuanya.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik banget nih. Kalau kakak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya juga
1: alhamdulillah
0: baik.
1: Alhamdulillah ya.
0: Baik. Menarik ini ya, mengenal Sidoarjo dari Pulau Lusi hingga batik Jetis. Pulau Lusi itu memang ada di Sidoarjo begitu kah?
1: Yes, benar banget. Jadi Pulau Lusi itu dekat banget yang namanya ada di Porong. Nah, dan itu tuh lokasinya juga dekat banget sama di kejadian di Lumpur Lapindo itu, Kak. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar begitu ya. Pulau Lusi ini pulau yang bagaimana sih? Karena kalau misalkan kita tahu di kalau di Gresik ada Pulau Bawean begitu ya. Memang dia punya apa? Ada penduduknya, kemudian juga ada wisatanya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Pulau Lusi itu seperti apa?
1: Oke, jadi Pulau Lusi itu dia tuh awalnya terbentuk dari endapan atau sisa-sisa dari kejadian Lumpur Lapindo itu, Kak. Dan dia itu memang sengaja dibuat sama pemerintah kita, alias itu emang pulau buatan gitu, bukan yang secara natural terjadi kayak gitu. Dan itu tuh Pulau Lusi itu merupakan daerah konservasi yang dimana tuh banyak banget yang namanya lingkungan yang berbeda gitulah ya istilahnya dengan yang ada di sini, which is itu beda banget. Karena pas itu aku kan pernah sempat kesana dan setelah aku analisis lagi itu tempatnya tuh emang benar-benar sangat-sangat dikit sekali wilayahnya dan penduduknya tuh bahkan hampir tidak ada kayak gitu sih Kak.
0: Baik, jadi itu adalah pulau buatan begitu ya.
1: Betul.
0: Dari sedimen atau endapan Lumpur Lapindo.
1: Benar gitu banget ya.
0: Ya. Kemudian di sana ini dibikin semacam wisata ikonik Sidoarjo begitu
1: yes,
0: ya.
1: Iya, benar banget. Dulu tuh sempat jadi wisata, alias sebenarnya tuh dulu tuh nggak dibolehin jadi wisata, dan itu cuma daerah konservasi yang emang jarang orang-orang tuh bisa kesana. Namun sekarang tuh emang bisa dijadiin tempat wisata, biar kita itu bisa mengenal lebih dan kita bisa mengunjungi gimana sih sebenarnya ekosistem yang ada di sana gitu.
0: Oh oke okay, baik.
1: Betul banget.
0: Ngomong-ngomong, tahu nggak sih sejarah nama dari Pulau Lusi begitu ya?
1: Jadi sejarah dari Pulau Lusi, Lu itu tuh sebenarnya lumpur, terus Si itu adalah Sidoarjo. Jadi sebenarnya Pulau Lumpur Sidoarjo kayak gitu. Jadi yang sebenarnya kita injakan di Pulau Lusi itu sebenarnya semuanya itu adalah hasil dari endapan dari pulau dari Lumpur Lapindo kayak gitu.
0: Oke, baik. Berarti di sana juga tidak cukup luas begitu ya?
1: Betul, tapi sebenarnya bisa dihitung itu cukup luas sih kalau seukuran pulau. Karena jujur pas itu sampai ke sana itu cukup luas untuk di lebih apa ya? Lebih dikenal dan lebih di untuk kita mempelajari area-area seperti itu tuh apa aja sih yang ada di situ kayak gitu.
0: Oke. Mungkin bisa diceritakan juga untuk pendengar begitu ya. Sebenarnya di dalam Pulau Lusi itu kita bisa menemukan apa saja begitu.
1: Nah, kalau misalnya di Pulau Lusi itu sebenarnya wilayah yang benar-benar kecil dan emang banyak orang yang tahu tuh Pulau Lusi itu sebenarnya apa. Karena jujur banyak banget teman-teman saya yang saya tanyakan sebelumnya, kamu pernah nggak tahu Pulau Lusi itu sebenarnya apa gitu kan. Dan emang kebanyakan jawaban dari mereka tuh mostly emang mereka gak tahu Pulau Lusi itu apa kan. Nah, ketika saya pertama kali sampai situ, itu emang kalau misalnya mau ke sana itu butuh transportasi pakai boat gitu Kak. Dan itu bayar tapi gak semahal itu gitu, benar. Nah, terus ketika kita sampai sana, kita bisa tahu dan kita bisa menjelajahi di situ itu tuh wilayahnya kayak gimana. Nah, pas itu sampai sana, itu jujur wilayahnya tuh yang tidak ada listrik sama sekali, alias emang benar-benar wilayah yang sekiranya tuh agak ditinggalkan gitu ya. Jujur itu emang agak memprihatinkan sedikit, karena sepertinya memang Pulau Lusi sekarang tuh kurang diperhatikan sama pemerintah kayak gitu.
0: Baik. Jadi sebenarnya Pulau Lusi ini sudah cukup lama ada begitu,
1: yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan keberadaannya itu bisa dibilang menjadi salah satu wisata ikonik dari Sidoarjo.
1: Benar ya. Banget. Mungkin dari teman-teman sekalian ataupun pendengar-pendengar yang ada di Surabaya bisa banget yang namanya mampir ke Pulau Lusi ya, buat mengerti juga sejarahnya dari Pulau Lusi, untuk mengenal juga sebenarnya ekosistem yang ada di Pulau Lusi itu kayak gimana gitu. Karena jujur pas saya sampai di sana itu juga pernah pas itu ngelihat ada salah satu makhluk hidup yang dimana tuh ikan yang bisa berenang di lumpur. Dan itu emang jarang banget dilihat di ekosistem kita yang sekarang yang kita tempatin kayak gitu. Dan itu cukup berbeda dan interesting juga sih.
0: Baik. Kemudian kalau di Pulau Lusi, sepengetahuan dari Azarin begitu ya, kira-kira apa sih yang menarik dari sana selain kita bisa melihat begitu ya? Pasti di sana adanya lumpur air gitu kan, sesuatu hal yang biasa begitu.
1: Benar.
0: Apa yang kemudian membuat orang itu tertarik ini loh, wisata yang beda dari yang lain yang bisa kita temukan di sana? Apa
1: ya? Iya, benar banget. Jadi kalau menurut saya, Pulau Lusi itu adalah destinasi yang lumayan oke gitu ya buat kita untuk healing, untuk mencari suasana yang damai. Karena ketika kita menginjakan kaki di situ, yang awal kita rasakan itu adalah rasa syahdunya. Karena emang mostly yang ada di Pulau Lusi itu tuh adalah pepohonan atau rimbunan dari pohon-pohon, dan emang banyak banget itu didominasi sama tanaman-tanaman kayak rumput-rumput gitu. Dan yang itu yang membuat suasana yang ada di Pulau Lusi itu gak panas, gak sepanas yang ada di Surabaya sekarang kayak gitu kak. Betul.
0: Baik. Di sana ada apa ada tanaman mangrove begitu?
1: Yes, tanaman mangrove ada. Makanya itu dijadikan sebagai wilayah konservasi kayak gitu. Dan emang beberapa di sana tuh ada tempat wilayah-wilayah pemukiman, namun memang tidak ditempati gitu kak.
0: Karena bekas dari Lapindo dulu begitu.
1: Yes,
0: jadi terdampak, korban terdampak Lapindo.
1: Iya, yeah, memang takutnya juga itu bisa masih berdampak ke daerah Pulau Lusi juga kak, karena emang lokasinya memang dekat sekali sama lumpur Lapindo.
0: Oke, kita tahu bersama bahwa baunya kan cukup menyengat begitu ya kalau misalnya dekat di Lapindonya. Tapi kalau di Pulau Lusi kita tidak bisa merasakan bau-bau yang kurang sedap.
1: Iya betul, ya. Bahkan tidak ada bau-bau lumpur Lapindo gitu kak. Itu justru yang mendominasi di situ adalah bau-bau tanaman yang syahdu gitu pokoknya, yang damai dan emang dingin gitu sih suasananya, nggak kayak yang ada di perkotaan kayak gitu.
0: Jadi yang ditampilkan atau ditonjolkan itu adalah view alam terbuka begitu,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, betul banget.
0: Oke, baik. Nah kalau misalnya mau ke Pulau Lusi begitu, masyarakat tertarik ke sana, ini spotnya yang harus dituju dia akan kemana begitu ya? Atau ke lumpur Lapindo Sidoarjonya atau lewat mananya?
1: Oke, jadi kalau misalnya kita mau menuju ke destinasi Pulau Lusi itu sebenarnya kita memang harus melewati Porong. Dan untuk lokasi atau perjalanan kesananya itu oke buat misal ada mobil yang mau lewat situ, itu oke banget sih, karena itu memang menunjang juga untuk transportasi mobil tuh lewat di situ. Nah terus ketika kita sudah sampai di situ, itu nanti akan ditunjang lagi sama perahu, yang dimana kita emang harus bayar dan menunggu juga orang-orang yang mau menuju ke destinasi Pulau Lusi seperti itu. Nah ketika kita sudah di Pulau Lusi, sebenarnya tuh tidak begitu banyak juga spotnya. Namun memang menurut saya secara pribadi ya, semua spot dari Pulau Lusi itu bagus untuk dikunjungi, alias memang sangat dekat sekali gitu dengan alam. Jadi emang semua spot yang ada di Pulau Lusi itu cocok buat estetik kayak gitu sih kak. Dan emang ketika kita hendak menuju ke Pulau Lusi, itu kan kita menggunakan transportasi berupa perahu ya. Nah itu nanti sama guide-nya itu akan kita dijelaskan juga, nanti kita akan diantarkan ke beberapa destinasi sekitar wilayah sebelum ke Pulau Lusi seperti itu. Dan itu juga dijelaskan sejarah-sejarahnya oleh orang lokal yang ada di situ, di wilayah penduduk sekitar situ. Itu mereka akan menjelaskan juga terkait sejarah yang pernah terjadi seperti itu.
0: Oke, baik. Kenapa bisa sampai jadi pulau gitu ya?
1: Yes, betul banget. Okay, jadi yang pastinya ketika kita mengunjungi situ, kita juga akan mendapatkan ilmu gitu, enggak? Apa ya yang namanya kita mengunjungi sesuatu hal yang baru, kita akan mendapatkan ilmu yang baru juga seperti itu. Jadi nggak kosongan gitu yang namanya kita pulang dari Pulau Lusi seperti itu.
0: Baik. Selain Pulau Lusi, Sidoarjo ini kan terkenal dengan batiknya, kemudian juga kulinernya,
1: begitu
0: ya, kupang, lontong, ya. Kemudian juga ada yang namanya ini bandeng. Jadi di situ kan ada sentra khusus yang menjual oleh-oleh berupa entah itu bandeng asap, kemudian bakar, kemudian dan lain sebagainya, olahan-olahan bandeng begitu ya. Kemudian apa sih yang menarik dari Sidoarjo itu ya? Kalau dari sudut pandang Azarin?
1: Nah, kalau dari sudut pandang saya tersendiri ya, kalau dari Sidoarjo tuh yang paling bisa dilihat itu adalah batik jetis dan juga candi-candi yang ada di sini. Memang sih candi yang ada di sini tuh memang kurang dikenal gitu ya. Cuma memang dari penduduk lokal alias kita sebagai warga lokal Sidoarjo yang pastinya mengenal yang namanya beberapa candi yang ada di sekitar situ. Contohnya seperti Candi Pari dan juga Candi Sumur. Nah, Candi Pari, Candi Sumur itu adalah candi yang cukup berkaitan satu sama lain karena itu memang ditinggalkan pada saat zaman kerajaan Majapahit seperti itu. Pada masa pemerintahannya Hayam Wuruk. Nah, itu beliaulah yang mendirikan karena itu sebagai peninggalan untuk mengenang karena ada salah satu tokoh yang kehilangan adik angkatnya, makanya dibangun candi seperti itu. Dan itu menurut saya adalah destinasi yang cukup baik untuk dikunjungi bagi warga setempat ataupun luar dari Sidoarjo karena itu juga merupakan tambahan ilmu bagi kita bagaimana candi tersebut dapat terbangun ya, karena yang pastinya Majapahit pada saat itu juga menguasai cukup luas dari wilayah Nusantara sehingga sampai juga dampaknya ke Sidoarjo kayak gitu sih Kak.
0: Baik. Wisata ikonik yang mungkin bisa di sambangi oleh masyarakat begitu ya. Mungkin ada di luar sana teman-teman ingin berkunjung ke Sidoarjo. Yang ingin direkomendasikan Azarin itu apa sih kalau misalkan mau ke Sidoarjo itu yang wajib dikunjungi pertama kali?
1: Oke, jadi yang wajib dikunjungi ketika kita di Sidoarjo itu memang sih ya kebanyakan tuh destinasi-destinasi dari Sidoarjo tuh kurang menarik gitu ya mungkin di mata orang sekarang. Namun dari histori atau masa dulu yang terjadi itu tuh adalah hal sesuatu yang dapat mengikat kita untuk masuk ke wilayah tersebut. Contohnya seperti Lumpur Lapindo dan juga Pulau Lusi yang sebelumnya disampaikan. Setelah itu juga ada yang namanya Kampung Batik Jetis. Nah, itu bisa juga memperkenalkan adanya batik yang dihasilkan di wilayah Sidoarjo seperti itu. Nah, itu sebelumnya juga Batik Jetis itu adalah sesuatu ikon ya yang dimiliki sama Sidoarjo alias batik khusus yang dimiliki sama Sidoarjo, terutama tuh bisa dilihat dari motifnya yang diberikan dari si batik tersebut. Sehingga itu menurut saya itu adalah hal sesuatu yang bisa menambah daya ingat ataupun daya interest dari para orang-orang sekalian atau para teman-teman sekalian buat mengenal lebih jauh terkait Sidoarjo seperti itu. Karena dari Kampung Batik Jetis sendiri itu juga menunjukkan bagaimana batik tersebut dapat terbuat, terutama memang sekarang itu ya banyak banget batik yang dibuat itu secara tidak ditulis ya, atau memang mereka tuh membuatnya memakai mesin seperti itu. Nah, namun dari Kampung Batik Jetis tersebut itu mengajarkan kita dan itu dapat kita ketahui juga untuk menambah ilmu bahwasanya cara membuat batik jetis itu seperti itu dengan secara manual alias mereka tulis gitu Kak.
0: Baik. Sampai sekarang batik jetis itu masih ada ya? Kampung Batik Jetis?
1: Iya, yes, benar, masih ada sampai sekarang, masih beroperasi. Namun emang daya menariknya tuh berkurang gitu Kak. Karena emang sampai sekarang seperti yang kita tahu ya, Gen Z ataupun anak-anak zaman sekarang itu mulai memudar gitu ya untuk mengetahui sebenarnya tuh apa aja sih yang ada di pulau mereka ataupun di kota mereka yang bisa menjadi daya menarik gitu loh untuk orang lain, yang seharusnya memang mereka harus pelajari karena mereka adalah warga lokal dari tempat tersebut, seperti itu.
0: Baik. Nah, menarik ketika berbicara mengenai destinasi wisata, kemudian bagaimana pemerintah daerah yang kemudian menggerakkan upaya begitu ya untuk memperkenalkan Sidoarjo lebih luas lagi begitu ya. Kalau misalkan Azarin diberikan kesempatan untuk kemudian mempresentasikan begitu ya, baiknya kota Sidoarjo itu kalau misalnya ingin dikenal lebih luas, itu yang harus ditonjolkan apa sih?
1: Baik, kalau menurut saya yang harus ditonjolkan dari kota Sidoarjo tersendiri itu terutama dari historinya dan terutama dari batik ya, dan juga kuliner dari yang ada di Indonesia. Maksudnya yang ada di Sidoarjo. Seperti yang kita tahu kan, dari Sidoarjo tuh memang banyak makanan-makanan yang cukup populer, di mana lontong kupang dan sebagainya itu cukup dikenal sama warga setempat dan sekiranya juga wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, itu menurut saya itu harus lebih diperkenalkan lagi mengenai makanan-makanan khas yang ada di Sidoarjo atau yang dihasilkan sama Sidoarjo yang menjadi ikon juga, sebagai itu tuh adalah makanan yang bisa menarik daya perhatian gitu dari orang-orang, dan juga dari batik jetis yang itu tentunya bisa menambah ilmu pengetahuan juga bagi teman-teman sekalian untuk mengetahui seperti apa sebenarnya batik yang dimiliki oleh kota Sidoarjo. Karena seperti yang kita tahu, setiap kota memiliki motif batik atau histori batik yang berbeda-beda, seperti itu.
0: Baik, jadi nanti yang ingin ditonjolkan adalah batiknya begitu ya. Selain batik, apa sih yang bisa diperkenalkan juga kepada masyarakat luas begitu ya? Karena kalau misalkan kalau di Surabaya ini kan terkenalnya mall ya. Kemudian juga akhirnya kemudian selain mall itu wisata heritage-nya juga terkenal begitu ya. Sehingga pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk memperkenalkan lebih luas lagi ini loh Kota Surabaya dengan sejarahnya atau historinya begitu ya. Kemudian mengemas sedemikian rupa begitu. Apakah kalau misalnya di Sidoarjo pun itu juga bisa dilakukan hal yang sama begitu? Jadi ada sisi menarik dari Sidoarjo yang mungkin bisa ditonjolkan begitu kepada masyarakat.
1: Oke, jadi kalau kita membahas sesuatu hal yang kekinian ya mungkin di Sidoarjo tuh cukup banyak beberapa mall, mau walaupun tidak sebanyak yang ada di Surabaya ya, seperti itu. Namun memang mall yang ada di Sidoarjo tuh sangat berkegantungan sekali dengan para Gen Z sekarang, alias para anak-anak di zaman sekarang terutama. Karena mall yang di yang diberikan oleh Sidoarjo itu tuh cukup untuk memberikan layanan yang baik bagi masyarakat setempat. Terutama juga seperti kafe-kafe yang ada di Sidoarjo itu menurut saya cukup banyak, karena ada wilayah tertentu yang dimana itu tuh didominasi oleh kafe-kafe kekinian, yang dimana memang banyak sekarang, banyak anak sekarang dan juga para Gen Z sekarang yang memang tujuan mereka untuk berlibur ataupun mencari tahu destinasi-destinasi yang kekinian itu bisa banget yang namanya ada di kafe-kafe Sidoarjo, seperti itu sih Kak.
0: Jadi lebih ke mall dan kafe yang nanti bisa ditonjolkan begitu ya, selain kulinernya atau bahkan kampung batiknya begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik, menarik. Terima kasih untuk Mbak Rika Erlin yang juga sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Kata Mbak Rika Herlin, setahu saya kalau desa yang terdampak itu bukannya Lumpur Lapindo, Desa Tanggulangin. Nah, beberapa disulap jadi usaha rumah tangga, kerajinan kulit seperti tas dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud tadi itu memang Pulau Lusi namanya. Baik, terima kasih. Memang benar Mbak Rika Herlin, namanya memang Pulau Lusi, itu kepanjangan dari Lumpur Sidoarjo begitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan kemudian di sana itu tempatnya memang bukan di itu dulu apakah bekas atau pemukiman warga yang memang tersedimentasi begitu karena tingginya lumpur atau bagaimana?
1: Bukan, jadi sebenarnya dulunya Pulau Lusi itu bukanlah pulau, alias itu memang endapan saja.
0: Okay.
1: Maka dari itu Pulau Lusi itu terbentuk karena adanya endapan tersebut. Dan itu memang sengaja untuk diimprovisasi oleh pemerintah sebagai pulau, seperti itu. Jadi sebenarnya pulau ini tuh bukan terjadi secara natural ataupun bekas dari para pemukiman pada zaman dulu juga itu tuh bukan. Tapi memang emang awalnya tuh kosong dan sekarang terbentuklah menjadi pulau seperti itu.
0: Baik. Jadi itu bukan desa yang memang terdampak dari lumpur Lambindo, karena itu beda lagi ya. Kalau yang desa yang terdampak itu ada sendiri begitu ya. Tapi kebetulan ini adalah mungkin tadinya itu karena ini dekat dengan sungai kalau nggak salah ya.
1: Iya betul.
0: Kalau tadi saya searching itu dekat dengan sungai begitu ya.
1: Iya Sungai Porong.
0: Kemudian,
1: betul.
0: Karena mungkin tercampur begitu ya, atau entah seperti apa proses naturalnya itu terjadi sehingga terbentuklah yang namanya sedimentasi dari si lumpur tersebut.
1: Bener
0: begitu,
1: banget.
0: Mbak Dika Herlin, ya. Jadi ini beda sama yang terdampak dari lumpur Lapindo begitu, karena rumah yang terdampak itu otomatis jelas tenggelam begitu ya.
1: Iya betul banget.
0: Kemudian di sana juga ada pemukiman warga, masjid dan lain sebagainya, bahkan kuburan pun juga tenggelam begitu ya.
1: Benar.
0: Jadi itu sangat berbeda dari yang kita tahu begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi ini agak memang dekat dengan lumpur Lapindo tapi tidak dalam satu kawasan ya.
1: Iya betul banget. Jadi istilahnya Pulau Lusi itu adalah sesuatu hal yang dihasilkan dari adanya bencana lumpur Lapindo seperti itu.
0: Baik. Nah dengar-dengar kalau misalkan di Sidoarjo itu juga ada pantai begitu ya.
1: Iya betul. Tapi memang sekarang itu jarang dikunjungi karena dianggap kurang menarik gitu ya bagi orang-orang sekitar mungkin seperti itu.
0: Oke baik. Jadi pantainya hampir sama seperti di Kenjeran begitu kan?
1: Iya betul. Oh. Sebenarnya memang sekiranya
0: gitu
1: tuh
0: ya?
1: Iya betul sekali. Sebenarnya emang Sidoarjo tuh didominasi sama apa ya, kawasan-kawasan pesisir kayak gitu. Karena emang Sidoarjo tuh adalah kawasan yang delta gitu ya, yang emang pantainya tuh didominasi juga sama hutan-hutan bakau atau sungai-sungai gitu ya. Karena emang seperti yang kita tahu di Sidoarjo tuh emang banyak banget juga sungai ya yang ada di samping-samping seperti itu. Kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Jadi ternyata di Sidoarjo itu juga kita bisa temukan yang namanya pantai begitu pendengar. Hanya saja mungkin tidak begitu terkenal namanya ya.
1: Betul.
0: Namanya Pantai Gisik ya.
1: Ada, betul. Itu ada di Desa Cemandi. Ya, mungkin memang banyak sekali orang-orang yang gak tahu ya. Dan itu emang ada di Kecamatan Sedati. Nah, dari tempat ini tuh emang sering cukup dikunjungi sama wilayah-wilayah yang maksud saya tuh yang ada, apa ya, pengunjung atau warga lokal yang ada di setempat situ. Itu sebagai wisata pesisir atau wisata kuliner laut, hasil laut yang ada di situ. Cuma memang memang masih banyak orang yang tidak tahu karena tidak cukup dipublikasikan seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Jadi ternyata ada banyak spot tourism yang ada di Sidoarjo gitu.
1: Betul.
0: Ya, kita bisa manfaatkan untuk kita bisa kunjungi ke sana. Jadi kalau misalkan ke Sidoarjo itu enggak cuman Anda ingin berkunjung ke Lumpur Lapindonya, enggak cuman itu aja ya, tapi juga tempat lain pun ada. Kalau misalnya di Batik Jetis yang tadi disampaikan, apakah kita ini bisa langsung berkunjung ke sana begitu ya? Kita bisa melihat proses bagaimana pengerjaan dari batik tersebut?
1: Bisa. Karena itu jujur itu adalah tempat yang dibuka untuk umum seperti itu. Memang dari dulu dan sampai sekarang. Iya, betul.
0: Oke, baik. Jadi tanpa kita reservasi begitu ya, kita bisa langsung ke sana untuk melihat bagaimana proses untuk pembuatan si batik begitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Karena ketika kita sampai di sana, kita juga bisa mengetahui sejarah-sejarah dengan menanyai warga lokal yang ada di setempat di kampung Batik Jetis tersebut. Karena memang kebanyakan orang-orang yang ada di situ tuh adalah warga lokal setempat yang ada di Kecamatan Jetis. Ya, di wilayah Jetis seperti itu.
0: Baik. Jadi kita bisa ke sana untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan dari sebuah batik begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ini batiknya bukan batik print ya, lebih ke batik tulis begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Batik canting begitu. Memang harganya bisa dibilang
1: Iya, cukup ya. Mahal ya, karena memang dibuatnya secara manual gitu ya, bukan secara pakai mesin. Karena seperti yang kita tahu juga, semua batik memang ketika mereka dibuatnya menggunakan mesin jauh lebih murah gitu ya mungkin. Namun memang ketika batik itu dibuat secara manual alias batik tulis seperti itu ya, atau ukiran-ukiran secara menggunakan tangan asli gitu ya, itu memang emang hasil dari harganya itu memang cukup mahal karena sesuai dengan usaha yang diberikan seperti itu.
0: Baik. Jadi kalau misalnya pendengar begitu ya, kebetulan mau mengetahui seperti apa sih motif dari batik tulis yang ada di Sidoarjo begitu, cukup beragam begitu ya. Jadi bisa langsung pergi ke Kampung Batik karena di sana kita bisa melihat langsung bagaimana pembuatan dari batik Sidoarjo. Terkenalnya di Kampung Jetis ya.
1: Yes, betul
0: Kampung
1: banget.
0: Kampung Batik Jetis begitu ya. Oke, baik. Kemudian terima kasih untuk yang sudah bergabung. Adakah ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Oke. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Fresti.
0: Iya.
2: Mbak.
0: Iya.
2: Warga Sidoarjo ya?
0: Iya.
2: Sama dong, saya hampir setengah abad di Sidoarjo.
0: Iya. Bu Selvi, udah kemana aja kalau di Sidoarjo, Bu?
2: Aduh, jujur ya. Males. Rasa-rasen.
0: Kenapa, Bu?
2: Kenapa? Ini satu, pasar wisata Juanda.
0: Oh.
2: Itu namanya bagus, pasar wisata Juanda, tapi di dalamnya jual onderdil.
0: Oh,
2: UDCV.
0: Oh.
2: Sudah bukan pasar jual, wisata Juanda itu.
0: Okay.
2: Kan ada wisatanya.
0: Iya, harusnya ya.
2: Jadi itu dibenahi. Terus yang dibilang laut, itu laut mana? Cimani, Buncitan.
0: Pantai.
2: Iya, pantai. Iya, itu pantai.
0: Sudah itu bukan pantai kah? Bu Selvi, pantai Gisik Cimandi itu bukan pantai.
2: Loh, justru itu pantai. Tapi kan coba ke sana sudah
0: jadi
2: harusnya seharusnya hijau royo-royo, ini hijau ruko-ruko.
0: Oh, baik.
2: Ya, saya punya anak saya punya ruko saat punya apa? Ada berjual di ruko sana. Jadi saya tahu itu laut diuruk.
0: Oh gitu.
2: Pesisir, sebenarnya itu pesisir.
0: Jadi sudah berganti destinasi begitu ya?
2: Sudah diuruk juga. Kalau agak-agak ke selatan sini, itu sudah jadi buat tempat-tempat pancing orang, pancing-pancing ikan.
0: Oh gitu.
2: Bubuk-bubuk.
0: Jadi pantainya udah hilang dong, Bu?
2: Ya sebagian sih.
0: Oh.
1: Sebagian. Diganti gitu ya, jadi wisata mancing gitu.
2: Iya, hampir seminggu 3 kali saya kesana, jadi saya tahu. Yang bagus, yang bagus di Sidoarjo ini hanya alun-alun.
0: Oke. Okay.
1: Iya, benar-benar.
2: Itu jelas, alun-alun Sidoarjo. Okay. Terus pasar bunga Juanda.
0: Pasar bunga Juanda.
2: Pasar bunga Juanda itu loh.
0: Oke, baik. Di sana memang sentra penjualan bunga begitu kah?
2: Betul. 1001 macam tanaman hias. Bahkan buah-buahan. Buah-buahan pohon ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau di lain, no good.
0: Oke.
2: jadi iya, jadi saya tuh terus terang kalau mau wisata, kalau enggak ke Batu Malang, ke Surabaya.
0: Oke.
2: Okay. Padahal Sidoarjo jalan kaki pun bisa, tapi yo begitu itu.
0: Oh, oke. Okay. Harusnya ada gebrakan kurang. Gitu ya, Bu Selvi.
2: Oh, saya yang gebrak harus. Saya gebrak sekarang ini.
0: Oke. Okay, jadi apa Bu Selvi? Kalau misalkan menurut Bu Selvi begitu ya harus ada di Sidoarjo begitu ya. Biar warganya begini. Itu enggak pergi.
2: Ah, begini. Kalau pesisir laut itu di Cimani sama Buncitan itu, ya jangan diuruk semua.
0: Oke.
2: Okay. Situ, aduh, kotor sekali Mbak. Banyak kayu-kayu ngambang, segala kotoran. Bahkan ada pernah jembatannya putus.
0: Oke, okay, Mbak.
2: Aduh.
0: Oke. Okay.
2: Itu kalau lihat Sidoarjo, Mbak, elus dada saya.
0: Oke, okay, Mbak.
2: Saya warga sini.
0: Oke.
2: Okay. Terus begini, kalau bilang Lapindo itu, bilang pulang, itu memang pulau buatan. Tapi yang jadi pertanyaan, ini Komandan Koramil, dia masuk ke situ waktu itu, sudah ditemukan sampai sekarang jenazahnya. Kan belum, kan?
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Komandan Koramil, di dalam situ dia. Makanya hati-hati, Medeni.
0: Oh, ada peristiwa begitu, Mbak.
2: Iya, ada. Okay. Awal-awal waktu ganas-ganasnya Lapindo itu Komandan Koramil, kasihan. Dia kontrol, dia tenggelam. Tidak ketemu sampai sekarang Komandan Koramil Sidoarjo.
0: Oke,
2: itu saya tahu. Lah, terus segebraknya di Sidoarjo ini. Tolong ya.
0: Baik.
2: Ya, tolong juga. Ini Lingkar Timur juga ya, apa ya? Kadang ada jalan lobang, kadang ditampal sulam. Terus Betero ini loh, jengkel loh Mbak, kalau lewat Betero ini macet hampir setiap hari.
0: Oke, baik.
2: Banyak sekali yang harus dibenahi Sidoarjo. Okay. Tolong agar supaya pariwisata ini mau berkunjung ke Sidoarjo. Terus satu lagi. Ya, terus terang, jujur, saya tahu dengan mata kepala sendiri, bahkan saya mengalami. Terlalu fanatik. Jadi kalau ada orang yang beda kulit, misalkan bule-bule nih, Inggris nih, Belanda nih, pakai kutungan. Wih, rasanya wes sudah dirasan-rasan, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Iya, jadi tolong ya. Tolonglah, jadi natural lah, nasionalis.
0: Baik.
2: Ya. Jadi saya gebrak, terus terang saya gebrak, saya berani gebrak.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Selvi.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Selvi. Oh, ternyata
1: menarik sekali
0: banyak
1: ya.
0: Catatan begitu ya yang
1: betul.
0: Harus dibenahi oleh Kabupaten Kota Sidoarjo begitu
1: betul.
0: Ya. Selain akses jalanan yang kurang memadai karena banyaknya lubang yang cuma ditambal sulam aja tapi
1: betul.
0: Tidak ada perbaikan begitu.

0: catatan, terutama dari segi wisatanya dan kemudian jalanannya maupun wilayah-wilayah yang kurang diperhatikan kayak kemacetan seperti itu sih. Jujur di wilayah Sidoarjo tuh banyak sekali wilayah-wilayah yang rawan terjadi kemacetan, terutama ya memang sih itu suatu hal yang normal gitu ya. Tapi mungkin memang ada kurangnya perhatian lebih gitu, mungkin dari pemerintah yang kurang memperhatikan wilayah tersebut sehingga kemacetan tersebut tuh tidak bisa dikontrol seperti itu. Dan bisa menghambat orang lain juga.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya Azhar yang diberikan kesempatan begitu ya, ternyata ada banyak hal yang harus dibenahi dari sudut pandang ini warganya sendiri loh ya yang
0: betul
1: ngomong ya. Jadi apa dong yang ingin kemudian Azharin ingin sampaikan begitu ya, mungkin ke pejabat publiknya bahwa ini loh Sidoarjo duduknya gini begitu ya. Apa apa namanya prospek ke depan untuk Sidoarjo agar berkembang lebih baik lagi, kemudian banyak wisatawan yang juga datang ke sana.
0: Betul. Jadi kalau menurut pandangan saya sendiri, banyak sekali yang seharusnya memang diperbaiki ya, terutama kita membahas ke aspek jalanan atau transportasi jalanan ya, yang dimana jalanan yang ada di Sidoarjo tuh memang sedikit sekali diperhatikan sama pemerintah, terutama di wilayah-wilayah yang cukup dalam dari kota atau area-area tengah seperti itu ya, which is itu memang banyak sekali lobang-lobang ataupun jalanan yang rusak dan itu tidak diperhatikan, dan itu justru malah warga setempat yang membenarkan. Dan seperti yang kita tahu, jika memang warga setempat atau warga lokal yang membenarkan itu kan tidak maksimal seperti itu kan, daripada ketika itu diambil alih oleh pemerintah seperti itu. Maka itu menurut saya memang harus diperhatikan, dan juga khususnya wilayah-wilayah yang sering terjadi kemacetan mungkin dikarenakan kurangnya aspek dari pemeriksaan ya, atau dari aspek jalanan sendiri itu tuh kurang diperhatikan, dan banyak sekali dari penyebab kemacetan tersebut itu dikarenakan beberapa aspek sih. Karena yang pertama juga jalanan itu ya, terus yang kedua memang banyak juga yang melanggar juga lalu lintas sehingga kemacetan tersebut itu dapat terjadi, ataupun yang ketiga yang memang karena kurangnya lahan seperti itu, sehingga tuh dari kurangnya lahan sendiri ini tuh bisa menjadikan wilayah tersebut itu macet karena memang dipenuhi gitu kan sama transportasi yang lainnya. Semisal mereka memang mau berhenti gitu. Nah, itu tapi tidak ada tempat untuk pemberhentian seperti itu.
1: Baik. Jadi lebih ke jalanannya yang harus diperbaiki terlebih dahulu begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Setelah kemudian itu nanti baru wisatanya.
1: Baru wisatanya.
0: Iya. Yeah.
1: Apa wisata apa yang nanti akan ada begitu ya? Kalau misalkan nih Azharin kasih kesempatan nih, apa yang kurang dari wisata yang ada di Sidoarjo begitu?
0: Betul. Jadi seperti yang saya ketahui itu ya, penyebab dari banyaknya warga setempat yang tidak mengetahui kalau misalnya memang banyak sebenarnya itu wisata-wisata yang ada di Sidoarjo, itu mereka tidak terlalu mengetahui gitu ya, atau tidak mengenal lebih gitu terkait wisata yang ada di Sidoarjo. Itu mungkin karena memang penyebabnya atau faktornya itu karena memang kurang gitu ya untuk dikunjungi, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu siapa tadi?
1: Bu Selfie.
0: Seperti itu, memang banyak wisata-wisata yang ada di Sidoarjo itu yang kurang pantas gitu ya, karena memang mereka itu memang biasanya beberapa wisata atau tempat itu kurang diperhatikan karena mereka kotor, dan juga dari segi aspek jalanannya juga, sehingga memang itu mengurangi daya minat dari para warga setempat ataupun warga yang ada di luar dari Sidoarjo itu untuk mengunjungi ke sini ya, karena itu dia. Dan juga kurangnya publikasi ya, mungkin memang dari pemerintah harus lebih meningkatkan adanya improvisasi untuk kekreativitasan dari adanya tempat-tempat atau wisata yang ada di Sidoarjo, biar mereka itu alias warga-warga setempat ataupun luar Sidoarjo itu bisa mengunjungi ke sini ketika memang sudah ada peningkatan gitu dari segi Sidoarjo yang sendiri seperti itu.
1: Oke, kalau dari segi kulinernya begitu ya, karena kita tahu bersama bahwa kalau di Sidoarjo itu ada yang namanya bandeng,
0: betul,
1: kemudian juga dijuluki juga kota udang begitu ya.
0: Mm-hmm, betul
1: karena
0: sekali.
1: Di sana juga terkenal dengan kerupuk udangnya. Karena yeah. di beberapa sentra kalau tidak salah Jalan Pahlawan itu kan mm-hmm. ada banyak toko
0: Benar.
1: Yang menjual oleh

0: oleh khas Sidoarjo, baik itu udang atau bahkan bandeng begitu ya. Sebenarnya ada nggak sih semacam apa ya, inovasi terbaru begitu yang bisa dimanfaatkan oleh warga Sidoarjo untuk membuat hal yang baru begitu ya. Ini kan juga potensi juga untuk mengikat banyaknya wisatawan untuk datang ke Sidoarjo melalui olahan-olahan makanan yang ada di Sidoarjo begitu.
1: Betul. Nah, dari menurut saya sendiri itu merupakan hal yang cukup menarik ya untuk dibahas, karena seperti yang kita tahu dari Sidoarjo, ketika kita kebanyakan ya orang ketika memberikan yang namanya pernyataan Sidoarjo, itu yang ada di pikiran mereka pasti adanya bandeng atau tidak udang, karena memang itu sendiri itu merupakan ikon atau ciri makanan khas ya yang dimiliki dari Sidoarjo, dan itu yang paling kuat gitu. Karena memang di sini bandeng dan juga udang itu sudah cukup populer, terutama di Sidoarjo itu juga sering adanya perayaan Bandeng Sidoarjo. Itu tuh merupakan tradisi atau apa ya, pesta rakyat tahunan yang dimana mereka itu merayakan potensi perikanan utama daerah gitu. Dan itu khususnya buat komoditas udang dan juga bandeng seperti yang kita ketahui oleh Sidoarjo gitu kan. Nah, perayaan ini tuh biasanya diwujudin seperti dalam festival-festival bandeng ya, atau enggak udang gitu yang ada di Sidoarjo. Dan itu biasanya memang kegiatan utamanya menampilkan pameran kuliner ataupun demo masak bersama chef gitu bisa, ataupun lomba juga olahan untuk mengkreativitaskan adanya bandeng dan juga udang. Jadi kalau menurut saya sendiri, karena di Sidoarjo itu kita sudah disiapkan ya yang namanya komoditas udang dan juga bandeng, itu lebih baik kita sebagai warga setempat itu kita lebih bisa meningkatkan inovasi kita untuk menjadikan udang dan juga bandeng ini tuh lebih dikenal lagi oleh warga ataupun wilayah-wilayah di luar Sidoarjo, untuk mengetahui bahwasanya ini loh kalau misalnya kita tuh punya yang namanya bandeng dan juga udang, dan kita bisa mengkreasikannya khusus dari ciri khas yang ada di Sidoarjo seperti itu. Jadi menurut saya memang kita harus lebih meningkatkan inovasi sendiri sih terkait apa yang seharusnya kita lakukan dengan komoditas tersebut seperti itu.
0: Berarti harus ada ini ya, kolaborasi dengan tidak hanya pemerintah kabupaten saja begitu yang concern. Betul. Tapi juga yang lainnya untuk kemudian menggait masyarakat yang peduli terhadap kuliner begitu ya, untuk kemudian punya inovasi terbaru menelurkan sebuah produk dari bandeng atau bahkan udang yang punya nilai ekonomis sehingga bisa menggait yang namanya wisatawan untuk datang untuk mencicipi begitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena kalau misalkan kita tahu Bandung itu kota yang bisa dibilang trendsetternya kuliner ya. Kuliner apa aja itu yang ada di Bandung selalu pecah begitu.
1: Betul.
0: Dan kemudian diadopsi oleh kota-kota lain untuk bisa hadir di masing-masing kota.
1: Benar sekali. Nah,
0: ini kita harus belajar nih ya, berarti sama Bandung yang punya sesuatu hal yang ikonik begitu ya, yang bisa ditawarkan sehingga menggait yang namanya wisatawan itu untuk datang ke sana, karena cuma ada di Bandung nih ya.
1: Betul.
0: Kalau di Sidoarjo berarti gimana caranya si udang sama si bandeng ini bisa menjadi satu begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian bisa di recreate lagi untuk menjadi sesuatu produk yang tidak bisa kita temukan di tempat lainnya. Ya?
1: Betul sekali. Terutama tuh dari adanya lontong kupang ataupun ote-ote porong, itu tuh suatu hal yang udah gak asing lagi gitu ya kita dengar. Karena emang lontong kupang tuh sudah menjadi ciri khas juga sebagai makanan yang unik yang ada di Sidoarjo. Terutama memang dia tuh berbahan utamanya adalah kerang laut ya, yang kecil gitu kan. Dan itu emang menjadi makanan alternatif juga bagi nelayan ataupun memang warga-warga setempat di situ kayak gitu. Dan emang airnya tuh diolah juga menjadi kuah petis gitu kan, dan juga dicampuri oleh sate kerang gitu. Dan itu merupakan bentuk inovasi juga sebenarnya yang bisa dikreasikan dari adanya lontong kupang. Nah, seperti yang kita tahu, Sidoarjo itu kan merupakan daerah delta yang dimana memang dulunya tuh didominasi sama masyarakat-masyarakat pesisir. Nah, itu pun menjadi faktor kalau misalnya memang banyak, cukup banyak ya, makanan-makanan yang dari Sidoarjo tuh yang berhubungan dengan laut gitu kan, alias seafood, adanya kerang, bandeng, udang, sungai-sungai seperti itu ya, apa ya yang namanya makanan-makanan air tawar gitu kan, itu memang sudah cukup populer juga di sini kayak gitu. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu tuh memang bisa lebih dikreasikan dan lebih dikolaborasikan bersama gitu, supaya bisa meningkatkan juga daya tarik dari para masyarakat sekitar. Karena sebenarnya juga batik Jetis itu awalnya juga dibentuk karena memang awalnya Sidoarjo itu kan merupakan wilayah yang dekat dengan pesisir gitu. Makanya dari motifnya saja itu sudah terkandung adanya masyarakat-masyarakat yang memang dulunya didominasi oleh masyarakat pesisir seperti itu, yang dimana mereka emang dulunya tuh suka warna-warna yang terang seperti itu. Makanya batik Jetis ini tuh dibuat kayak gitu, dan itu diinovasikan.
0: Tapi kalau di Sidoarjo ini ada paket wisata gak sih? Misalnya Pemkab sendiri ini merekreate begitu ya, untuk adanya paket wisata yang bisa digunakan untuk masyarakat yang ingin menelusuri Sidoarjo dari ujung ke ujung begitu ya. Kalau di Surabaya kan misalnya contohnya nih, kalau di Surabaya itu kan juga ada paket wisata begitu ya,
1: betul.
0: Yang di apa namanya recreate oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini mereka ini menyajikan begitu atau menyuguhkan yang namanya perjalanan wisata dengan bus SSCT ya, Surabaya Saing City Tour begitu ya.
1: Betul.
0: Nanti di sana turun di destinasi tertentu untuk memperkenalkan begitu. Oh ini loh apa namanya PTPN begitu ya. Kemudian ada lagi Kota Tua begitu ya.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya di Sidoarjo paket wisata yang seperti ini bisa nggak sih didapatkan oleh masyarakat dari luar kota Sidoarjo untuk bisa mengenal lebih jauh lagi dari Sidoarjo begitu ya?
1: Oke, jadi kalau sepengetahuan saya ya, dari paket tersebut sendiri tuh di Sidoarjo minim, alias sepertinya tidak ada. Karena dari publikasi-publikasi setiap wisata ataupun daerah yang ada di Sidoarjo itu, memang mereka itu melakukannya tuh secara mandiri atau individu. Dan memang seperti yang kita tahu ya, sebelumnya memang banyak warga-warga setempat bahkan yang tidak begitu mengetahui beberapa wisata-wisata yang ada di Sidoarjo ya, karena memang mereka itu mempublikasikannya tuh secara sendiri gitu. Maksudnya tidak secara yang maksimal seperti itu. Nah mungkin dari pemerintah dari Sidoarjo sendiri itu bisa membuat inovasi seperti sedemikian rupa untuk membuat paket-paket seperti itu, karena menurut saya dengan adanya mengkolaborasikan wisata-wisata yang ada di Sidoarjo dan dijadikan ke paket untuk para wisata setempat ataupun luar Sidoarjo itu, biar mereka tuh bisa mengenal lebih Sidoarjo itu seperti apa, menurut saya itu adalah langkah yang cukup bagus. Karena yang pastinya dengan kita menelusuri Sidoarjo, kita juga dapat menelusuri Sidoarjo bersama dengan orang lain seperti itu. Dan menurut saya tuh ya so far emang suatu hal yang oke untuk di generasi sekarang seperti itu.
0: Harapannya nanti bakal ada paket wisata yang demikian begitu ya.
1: Betul banget, sebelum memang akhirnya wisata-wisata yang di Sidoarjo tuh diperbaiki seperti itu.
0: Jadi harus ada perbaikan terlebih dahulu. Betul. Setelah itu dirangkumnya sebuah paket wisata yang bisa menggait wisatawan baik ini lokal atau bahkan luar begitu.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali. Karena seperti yang kita tahu tuh kayaknya tuh minim sekali ya yang namanya ada trip ke Sidoarjo ataupun jalan-jalan di Sidoarjo gitu. Itu tuh hampir kayaknya tidak ada gitu. Karena ya memang di pikiran orang lain mungkin ya Sidoarjo tuh ada apanya sih gitu kan. Karena emang mungkin bagi warga setempat Sidoarjo tuh gak ada apa-apanya selain alun-alun. Bahkan yang tadi disampaikan Bu Selfie juga, itu ya sedemikian rupa kayak gitu. Dan mungkin dari pemerintah sendiri tuh bisa yang namanya membuat inovasi lebih biar kita sebagai warga lokal Sidoarjo tuh bisa apa ya yang namanya meningkatkan lebih kepercayaan kita tuh kepada mereka bahwasanya Sidoarjo tuh sebenarnya nggak seburuk itu gitu loh, karena mereka jujur Sidoarjo tuh memiliki potensi yang kuat karena memang mereka dekat juga dengan pesisir, terutama dari alun-alun ataupun dari pantai yang sebenarnya memang punya potensi seperti itu, namun tidak sepenuhnya diurus gitu kan, seperti itu sih menurut saya.
0: Baik, harus ada kolaborasi dari pihak pemerintah daerah begitu ya. Kemudian mungkin ada investor lain yang juga ingin membenahi Sidoarjo lebih baik lagi dari segi wisatanya begitu ya, dan juga kulinernya. Baik, Azarin, ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini.
1: Oke.
0: Sebagai penutup jumpa kita, apa pesan yang ingin disampaikan begitu, silahkan.
1: Untuk apa nih Kak?
0: Pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar begitu ya, untuk mungkin ajakan kepada seluruh masyarakat untuk mampir yuk ke Sidoarjo.
1: Oke. Pesan saya untuk para pendengar dimanapun kalian semua berada ya, menurut saya sih lebih ditingkatkan lagi terkait ilmu-ilmu, terkait ilmu-ilmunya juga yang ada di Indonesia, terutama terkait wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, khususnya buat Sidoarjo, karena setiap wilayah yang ada di Indonesia tuh deserve buat dipelajari, terutama buat Sidoarjo juga. Bukan berarti banyak orang-orang yang mengira Sidoarjo itu adalah tempat yang buruk dan tidak pantas untuk dikunjungi, bukan berarti kita tidak bisa melakukan perubahan gitu kan buat Sidoarjo. Namun kita harus tetap memperbaiki hal tersebut supaya bahkan itu bisa memperbaiki dengan adanya mindset ataupun pandangan dari orang lain terhadap Sidoarjo itu seperti apa. Dan menurut saya kita sebagai generasi sekarang harus meningkatkan lebih pengetahuan kita terkait Sidoarjo, terutama untuk warga lokal Sidoarjo ya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak, cukup banyak anak-anak sekarang yang kurang gitu ya pengetahuannya terkait Sidoarjo, meskipun mereka tinggal di Sidoarjo. Lebih dipelajari lagi terkait histori-histori atau sejarah ya yang ada di Sidoarjo itu seperti apa, seperti itu sih. Supaya kita itu bisa menghasilkan generasi yang inovatif juga yang pastinya untuk meningkatkan adanya generasi cerdas yang tentunya tuh mau untuk bersama-sama untuk memperkembangkan lagi Sidoarjo itu, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Azarin untuk kehadirannya di kesempatan kali
1: iya,
0: ini begitu
1: terima
0: ya.
1: Kasih dan banyak.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang tadi juga sudah bergabung bersama kami. Kita sudah untuk program Beranda Asta Cita di hari ini dengan topik mengenal Sidoarjo dari Pulau Lusi hingga Batik Jetis bersama dengan Azarin Koisha Banafsa Nuswantoro, finalis Miss Jatim 2025-2026 dan runner up Miss Heritage Jawa Timur periode 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Heri Cahyo, menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif bagi seluruh pihak masyarakat. Hal tersebut disampaikan Heri kepada RRI Minggu 21 Juni 2026 dalam menanggapi kondisi harga BBM terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Heri mengatakan penyikapan kenaikan harga BBM perlu dilihat dari berbagai sisi, karena kebijakan energi selalu berada pada persimpangan antara kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan biaya hidup. Ia menambahkan dampak terbesar kenaikan tersebut bukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, melainkan pada kelompok kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena kelompok tersebut merupakan penggerak utama konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real.
3: Maka yang perlu dicermati adalah dampaknya terhadap kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Kenapa? Karena kelompok inilah yang selama ini menjadi penggerak konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real. Maka ketika biaya mobilitas dan operasional itu meningkat, maka ruang konsumsi masyarakat bisa menyempit dan aktivitas usaha menjadi lebih berhati-hati.
2: Selain itu, menurutnya efek yang sama dapat menjalar ke sektor properti, retail, pariwisata, kuliner, perdagangan tradisional, jasa pengiriman, ekonomi kreatif, industri pengelolaan pangan, dan berbagai UMKM yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sebagai solusi, dirinya berharap kepada pemerintah agar mempercepat penguatan transportasi publik, meningkatkan efisiensi logistik nasional, memperluas pemanfaatan energi alternatif, mendorong penggunaan teknologi hemat energi bagi UMKM. Faiz Putra melaporkan.
0: Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
4: Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat KPM. Jumlah penerima meningkat dari tahun lalu yang hanya 89 ribu KPM. Pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan bantuan pangan yang disalurkan itu untuk alokasi Februari-Maret. Penyaluran baru dapat dilakukan pada awal Juni karena saat itu mendekati puasa dan kendala dropping minyak secara nasional. Adapun pada penyaluran bantuan pangan ini, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua alokasi sekaligus.
5: Kami menyalurkan bantuan pangan untuk 139 ribu KPM di Kabupaten Ponorogo. Mereka akan mendapatkan dua alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, di mana per bulannya adalah 10 kilo beras dan 2 liter minyak. Jadi mereka akan mendapatkan 20 kilo beras dan 4 liter minyak. Beberapa kali kita monitoring penyaluran berjalan dengan lancar.
4: Ia menegaskan penyaluran bantuan pangan ini bertujuan membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karenanya, ia meminta masyarakat penerima manfaat tidak menjual bantuan pangan tersebut. Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Wi Cahyono, bersyukur mendapat bantuan pangan tersebut, apalagi selama ini ia tidak memiliki pekerjaan pasti.
6: Ya, sama minyak terbantu sekali, Bu. Saya banyak-banyak terima kasih sama di sinilah pemerintah. Kan saya cari satu hari cuma satu omplong, itu dua omplong. Dan kira-kira satu ini sampai satu bulan.
4: Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan kini tengah berjalan di Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Magetan yang menjadi area kerja Bulog Ponorogo. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan segera selesai pada Juni ini. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Kabar selengkapnya bersama Alvin Nuari.
7: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang Siono mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
8: Kemudian yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja, nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
7: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.
0: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang menggandeng Badan Pusat Statistik BPS serta tim pendamping sosial untuk terjun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang calon siswa baru sekolah rakyat. Imam Fadilah melaporkan.
9: Tim gabungan terdiri dari pendamping Keluarga Harapan Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik BPS Sampang terjun ke lapangan untuk verifikasi ulang data calon siswa SR Sampang. Langkah ini diambil untuk memastikan data real calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang melebihi kuota. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada DTSN.
10: Dan kita akan lakukan verifikasi ulang yang exclusion error itu. Ada orang di data DTSN, dia ada di desil tinggi. Faktanya dia memang sangat miskin dan harus masuk ke desil 1. Terus dengan dibuktikan oleh dokumen-dokumen penunjang lainnya, itu kita tidak lakukan.
9: Verifikasi ulang dilakukan saat ini jelang pleno penetapan siswa SR. Berdasarkan laporan PKH, saat ini sedikitnya terdapat 9 orang calon siswa di beberapa wilayah kecamatan yang dinilai mendesak untuk ditinjau ulang. Rinciannya mencakup Kecamatan Camplong sebanyak 3 calon siswa, Kecamatan Sampang Kota 4 orang, dan Kecamatan Pangarengan 2 orang calon siswa. Seluruh data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan ini nantinya akan digodok kembali dalam rapat pleno bersama para pendamping sosial dan BPS untuk menentukan final siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang diterima di SR Sampang. Hima Fadila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Syamsuddin melaporkan selengkapnya.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kedua status tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Masa transisi darurat pemulihan masih diperlukan karena ada sejumlah pekerjaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang belum selesai. Sementara status siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Menurut Sadono, pelaksanaan program pemulihan pasca bencana tetap berjalan meskipun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada musim kemarau. Ia menegaskan, tidak ada tumpang tindih dalam penerapan kedua status tersebut karena masing-masing memiliki fokus penanganan yang berbeda.
12: Tidak ada masalah karena status itu bisa berjalan beriringan. Artinya memang di lapangan ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan pada masa transisi darurat kepemulihan. Dan masa siaga adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Malang, untuk menghadapi potensi adanya ancaman kekeringan maupun karutla.
11: Sadono menambahkan pemulihan dampak bencana tetap berjalan, sementara kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutla juga harus disiapkan sejak dini. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Berikut laporan Imam Malik selengkapnya.
13: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menjelaskan Disperkim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan, antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum spam setempat masih mencukupi.
14: Kita coba cek hasilnya, memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai idle capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
13: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Anggota fraksi PDI Perjuangan menyoroti alih fungsi hutan menjadi lahan tanam dan mengusulkan agar reboisasi kembali diperkuat demi menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
15: Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti pentingnya menjaga fungsi lahan hutan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan mengingat lahan hutan di sejumlah wilayah selatan Lamongan saat ini memerlukan perhatian khusus. Ia menilai penebangan pohon yang terus berlangsung harus diimbangi dengan upaya reboisasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan hutan di wilayah Kedung Pring, Ngimbang, Sampeng, Mantup, hingga perbatasan Jombang. Dari hasil pengamatannya, banyak kawasan yang sebelumnya berupa hutan kini beralih fungsi menjadi lahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung.
16: Dan itu sangat disayangkan, karena kalau kita mementingkan kepentingan sesaat, ya saya rasa kita rugi yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati kehidupannya kalau lahan hutan itu habis? Karena bahaya mengintai kita itu lebih besar daripada keuntungan sesaat hari ini. Seperti banjir gitu, longsor, dan juga kalau sudah nggak ada pohon besar, maka penyerapan airnya seperti apa gitu. Pasti juga kekeringan akan melanda juga. Kekeringannya bukan hanya sekedar kekeringan. Wong kita yang biasa saja kekeringannya luar biasa. Apalagi besok dengan kapasitas kemaraunya itu kan El Nino Godzilla gitu. Ekstrim banget.
15: Ya, berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekaligus mendorong program reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Farin Reki melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, jemaah Jombang diimbau agar menjaga kondisi kesehatan pasca melakukan perjalanan ibadah haji 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ana Kusuma.
17: Sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Menyusul kepulangan tersebut, para jemaah dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan juga kebugaran fisik guna mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan pasca perjalanan ibadah haji tahun 2026. Petugas haji daerah Kabupaten Jombang, Dian Harbani, menyampaikan bahwa para jemaah haji perlu memantau kondisi kesehatannya secara berkala selama 21 hari setelah tiba di Indonesia. Ia menjelaskan, apabila muncul gejala seperti sesak nafas, demam, diare, sakit tenggorokan, mual, muntah, maupun nyeri di area leher, para jemaah dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut.
18: Panas, demam, terus yang kedua, dodonya sesak, terus kalau misalnya ada sakit, terus kalau misalnya diare, kalau misalnya memang ada kondisi seperti itu, bapak itu harus segera ke puskesmas terdekat, meskipun belum dokter saya, tapi enggak, puskesnya enggak di puskesmas, jadi tetap di puskesmasnya, soalnya ini program pemerintah. Jadi nanti kembali ke puskesmas,
17: sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali dapat menjaga kondisi kesehatannya dengan baik, dan ia juga berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur setelah menyelesaikan rangkaian haji di Tanah Suci Mekah.
10: Minta doanya, semoga seluruh jemaah haji itu semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
17: Adapun, sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke daerah dengan selamat. Sedangkan untuk jumlah jemaah haji yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah berjumlah sebanyak 4 orang. Arung Suma melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Pendengar, pemerintah daerah mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program sponsorship dalam mendukung prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur. Kabar selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasana.
19: Pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai elemen dalam mendukung prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur, terlebih instansi swasta atau private sector melalui program sponsorship. PT Dharma Lautan Utama atau DLU menjadi salah satu perusahaan yang turut mendukung prestasi atlet pencaksilat melalui kejuaraan pencaksilat Bambang Haryo Sukartono BHS Cup 2026 yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bambang Haryo Sukartono selaku penasehat PT DLU sekaligus Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jatim mengaku gembira dengan torehan yang diraih para atlet dari 38 kabupaten kota.
20: Luar biasa, moga-moga daerah-daerah ini bisa memberikan lebih banyak lagi, terutama juga seluruh Jawa Timur, berikan banyak lagi atlet-atlet baru, istilahnya atlet-atlet yang prestasi-prestasi yang bisa kita harapkan untuk ke depan lebih banyak lagi.
19: Bambang Haryo menilai ajang BHS Cup menjadi tolok ukur pembinaan atlet. Dari hasil pemantauan, skill para atlet menunjukkan peningkatan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pria ribuan peserta ramaikan Pare Bayangkara Run yang digelar Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
21: Ribuan peserta memadati kawasan Pare, Kabupaten Kediri dalam gelaran Pare Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polres Kediri Minggu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sekitar 1.300 peserta ambil bagian dalam ajang lari tersebut, bahkan tingginya antusiasme masyarakat, kuota peserta telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Pare Bayangkara Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri AKP Sujarno menyampaikan kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI, dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
2: Untuk peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya. Ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
21: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
3: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi, awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000. Ternyata 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa bersempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
21: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, ribuan peserta mengikuti peringatan Hari Yoga Internasional di UNESA dan mencetak rekor muri yoga bersama penyandang disabilitas. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
22: Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus inklusif melalui kegiatan yoga massal yang melibatkan ribuan peserta termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Yoga Internasional 2026 itu dipandu instruktur yoga Anjasmara dan berhasil mencatatkan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI dengan kategori yoga dengan gerakan disabilitas oleh peserta terbanyak pada Minggu pagi. Wakil Rektor 4 UNESA, Dwi Cahyo Kartiko mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen kampus dalam menghadirkan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang disabilitas, olahraga, dan seni, UNESA ingin menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi.
23: Selama ini yoga itu memang untuk anak non-disabilitas, tapi UNESA kepingin mensejajarkan tidak ada jarak antara disabilitas dan non-disabilitas. Dan hari kita buktikan dengan Mas Anjas yang luar biasa memberikan sebuah gerakan-gerakan yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak disabilitas.
22: Sementara instruktur yoga Anjasmara menjelaskan gerakan yang dipraktekkan merupakan bagian dari yoga protokol yang telah ditetapkan pemerintah India dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya yoga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Ia mengaku merasakan langsung manfaat yoga dalam mengelola stres sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
24: Merupakan standar dari yoga protokol yang sudah dipatenkan oleh pemerintah India. Pose-pose yoga yang tadi itu dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Gitu. Jadi tidak hanya kita yang normal saja, kan, tapi teman-teman yang disabilitas pun dapat melakukannya. Tapi harus diingat lagi bahwa kita melakukannya sesuai dengan kondisi tubuh.
22: Ia menambahkan bahwa yoga merupakan olahraga yang inklusif karena tidak mengenal batasan usia maupun kondisi fisik tertentu. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga dapat merasakan manfaat yang sama melalui gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
25: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan, sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu. Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Antusiasme peserta pada tahun ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh perwakilan dari wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
26: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang memperoleh dari
4: dilakukan pada tanggal 25 Juni.
25: Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Babenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature Patung Buddha Tidur Mojokerto, Warisan Megah Bumi Majapahit. Selengkapnya akan disampaikan Beni Hermawan.
5: Menyusuri Bumi Majapahit, kita tidak hanya dihadapkan pada wisata sejarah masa lalu, tapi juga karya megah, sebuah patung Buddha tidur yang memukau dengan panjang mencapai 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Berlokasi di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, patung ini menjadi salah satu daya tarik terbesar di kota Mojokerto. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, hanya Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak, kunjungan ke tempat ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tapi juga sarana edukasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Tidak hanya patungnya yang mempesona, Mahavihara Mojopahit Trawulan juga menampilkan keindahan arsitektur Jawa yang khas dengan bentuk joglo yang memukau. Empat sokong guru mewakili empat kebenaran mulia, 8 tiang melambangkan 8 jalan utama, tanggal 5 melambangkan Pancasila Buddhis, dan genteng 3 melambangkan Tiratana. Melangkah lebih jauh di depan Mahavihara Mojopahit, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang hijau dan teratur. Bagi Kartini, pengunjung asal Surabaya, patung Buddha tidur di Mojokerto adalah destinasi yang cocok untuk merayakan tahun baru dengan cara yang berbeda. Dengan suasana tenang dan nuansa sejarah yang kental, tempat ini bisa menjadi awal yang baik untuk tahun yang lebih bermakna.
6: Saya baik, juga natural, bisa dipandang untuk umat dan siapa ya, untuk bahwa patung Buddha ini untuk kesaksian Buddha.
5: Begitu juga Armanda, ibu tiga anak ini sengaja memilih wisata Buddha tidur karena rasa penasaran. Menurutnya, patung Buddha berwarna kemasan yang berkilau di bawah sinar matahari benar-benar menawan.
6: Ya, ini tadi kan kebetulan Mas lagi berkunjung rumah keluarga. Terus kita tuh mampir ke sini karena belum pernah ke sini dan penasaran pengen tahu kayak gimana.
5: Selain menjadi objek wisata, patung Buddha tidur ini menyimpan makna spiritual yang mendalam, menggambarkan Siddhartha Gautama dalam posisi parinirvana, simbol kedamaian abadi. Asal-muasal pengadaan patung ini digagas oleh Bante Viryanadi Mahatera yang mulai pembangunannya di penghujung 1985. Patung Siddhartha Gautama ini dibangun oleh anak didik Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahavihara Majapahit. Setelah rampung dibangun pada tahun 1989, patung Buddha tidur diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu, Haji Sulharso. Berada di sini, pengunjung dapat merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di hiruk-pikuk perkotaan. Suasana yang damai menjadi magnet bagi mereka yang ingin memulai tahun baru dengan jiwa yang lebih tenang. Saya Ben Hermawan.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Dioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini. Kali ini dalam program Kentongan di edisi 21 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Informasi pertama yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda dari reporter Imam Malik, bahwa kabarnya Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman di Sperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Sperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman di Sperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menjelaskan di Sperkim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum Spam setempat masih mencukupi.
3: Kita coba cek hasilnya, memang ideal kapasitasnya masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai ideal capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
2: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, informasi lain yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda dari reporter Syamsuddin kali ini. BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Berikut laporan Syamsuddin selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kedua status tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Masa transisi darurat pemulihan masih diperlukan karena ada sejumlah pekerjaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang belum selesai. Sementara status siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Menurut Sadono, pelaksanaan program pemulihan pasca bencana tetap berjalan meskipun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada musim kemarau. Ia menegaskan tidak ada tumpang tindih dalam penerapan kedua status tersebut karena masing-masing memiliki fokus penanganan yang berbeda.
2: Tidak ada masalah karena status itu bisa berjalan beriringan. Artinya memang di lapangan ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan pada masa transisi darurat ke pemulihan. Dan masa siaga adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malang untuk menghadapi potensi adanya ancaman kekeringan maupun karhutla.
1: Sadono menambahkan pemulihan dampak bencana tetap berjalan, sementara kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutla juga harus disiapkan sejak dini. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, program Kentongan harus kita sudahi sampai di sini. Nanti kita akan hadirkan Surabaya Sore ini sesi selanjutnya. Nanti jangan lupa ya, kita punya Warta Musik pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Musik di hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dari The Course untuk Anda ya. Nanti jangan lupa, Anda bisa request lagu-lagu milik The Course di kesempatan kali ini pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kumandang Adzan Maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya, nanti pada pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan Renungan Agama Islam, kami akan hadirkan 5 menit sebelumnya untuk Anda. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista Hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ani Hasana bahwa Komisi E minta Pemprov Jatim koordinasi dengan PLN agar pemadaman bergilir tidak mengganggu sektor kesehatan khususnya rumah sakit. Berikut informasi selengkapnya, Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Bungku Wiji Pamungkas. Ia menilai, khususnya ia meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi dengan PLN agar fasilitas-fasilitas vital, terutama rumah sakit, tidak terdampak pemadaman bergilir. Menurut Bungku, gangguan pasokan listrik yang disebut PLN dipicu kendala pasokan batu bara pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap sehingga mengganggu operasional beberapa pembangkit listrik besar yang memasok kebutuhan listrik di Pulau Jawa termasuk di Jawa Timur. Dan Puguh ini menilai sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling rentan ketika terjadi gangguan pasokan listrik. Meski rumah sakit umumnya memiliki generator cadangan atau genset, namun perpindahan sumber daya listrik tetap berpotensi mengganggu kinerja berbagai peralatan medis yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Oleh karena itu, Pugu menegaskan bahwa kondisi listrik yang padam dan menyala secara berulang dapat berisiko terhadap pelayanan medis, terutama bagi pasien yang sedang menjalani perawatan intensif. Demikian laporan Ani Hasana.

Rian, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresh Dioktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, Menteri ESDM mengklaim bahwa tidak ada masalah pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Bahlil Hadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mengatakan tidak ada masalah pasokan batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dalam keterangannya, pada hari ini di Jakarta, ia mengatakan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah itu bukan akibat kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Tapi pemadaman listrik bergilir terjadi karena aspek teknis operasional serta distribusi yang merupakan tanggung jawab PLN. Menteri SDM menjelaskan kebutuhan batu bara PLN secara nasional sekitar 154 juta ton per tahun, dan untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah menugaskan perusahaan-perusahaan batubara nasional untuk menyediakan 180 hingga 190 juta ton, dan jumlah tersebut jauh lebih banyak dari kebutuhan batubara secara nasional per tahunnya. Bahlil juga menyatakan sudah berkomunikasi langsung dengan Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN, supaya segera mengatasi persoalan listrik. Pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Artinya pelaksanaan teknis di lapangan sekarang jadi fokus utama PLN. Kemudian Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi sehingga tidak terjadi lagi gangguan serupa di masa mendatang. Sebelumnya, Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Pihaknya juga mengungkapkan gangguan pasokan batubara berkalori menengah atau medium rainfall itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik. Selain itu, ada kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer yang menjadi mitra dari PLN.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat perjalanan Nabi Muhammad saat Mi'raj, katakanlah seperti itu, sampai pada suatu alam spiritual yang tidak ada lagi makhluk, yang disebut alam arsy, di mana Nabi memperoleh tetesan gaib yang jatuh pada lidah beliau sehingga terbit keajaiban mengenai hakikat kehidupan dari awal penciptaan hingga hari pembalasan. Dan bertemulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang tidak ada lagi yang dapat diterangkan oleh akal, melainkan hanya wajib dipercayai bagi orang-orang yang beriman, terutama umat Islam. Keberimanan dalam konteks ini dan yang lainnya seperti mukjizat para nabi. Mukjizat dan irhas para nabi merupakan ilmu pengetahuan keilahian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul secara spontan dan bersifat miracle. Adikodrati atau supranatural, event yang terjadi merupakan proses suprafisika, terjadi dalam dimensi fisika yang terkait dengan benda dan energi yang secara materi, namun keluar dari hukum-hukum fisika tanpa dapat dijelaskan melalui kemampuan analisis pemikiran manusia, selain hanya seperangkat keyakinan dalam sistem keagamaan kita. Misalnya, peristiwa Mi'raj, Nabi Ibrahim tidak dapat terbakar oleh api. Nabi Yunus bisa hidup dalam perut ikan paus. Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Elias pun dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mukjizat dan irhas para nabi ini tidak dapat terjadi para pendengar dan tidak dapat dilakukan selain hanya oleh para nabi yang ditunjuk khusus oleh Allah Rabbul Alamin. Namun bagi para pengikutnya yang mengikuti jejak para nabinya, terdapat kualitas yang mendekati karunia tersebut yang disebut dengan karomah, yang diberikan kepada para wali atau aulia Allah. Sedangkan kaum muslimin yang juga melakukan perjalanan dan olah ruhani, olah batin, dapat pula melakukan keajaiban yang sejenis yang disebut dengan maunah. Mungkin ada juga orang fasik di luar orang Islam yang berkemampuan seperti ini, disebut istidraj. Dan bagi orang kafir disebut sihir. Selain mukjizat, semua ilmu pengetahuan ini tergolong karunia Allah, sebab keluar dari hukum-hukum fisika dan tidak dapat dipelajari melalui dimensi metafisis sekalipun. Semoga kita senantiasa Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran memiliki kemampuan, memiliki energi, memiliki getaran. Masing-masing ayat itu memiliki energi dan getaran yang berbeda-beda. Satu ayat berbeda getarannya dengan satu ayat yang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengkaji ayat demi ayat Al-Qur'an sehingga kita mampu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara. Permisi, Pak Felix.
2: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
2: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
2: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
2: Wah, apa tidak merepotkan Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
2: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

Allah punya miliaran pintu rezeki, miliaran jalan keluar, miliaran kemudahan. Kita hanya perlu untuk tidak putus asa dari rahmat-Nya.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Nanti jangan lewatkan bagaimana program yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini ya, yaitu Warta Musik, lagu-lagu milik The Course kami akan hadirkan untuk Anda di hari ini. Lagu-lagu milik The Course yang nanti akan kami hadirkan, tunggu sebentar, yang paling menarik begitu ya, yang paling hits kala itu milik The Course. Coba saya intip terlebih dahulu, saya gak hafal sih pendengar. Lagu-lagunya yang paling happening begitu ya. Mungkin Anda juga tahu lagu apa saja yang paling disuka. Breathless, ada Summer Sunshine, itu yang cukup terkenal begitu ya. Kala saya masih SD apa SMP ya. Kemudian apalagi ya, banyak lagu-lagu milik The Course yang enak-enak yang nanti bisa Anda dengarkan bersama. Only When I Sleep itu juga Wena Pol ya. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan pendengar ya. Halo, selamat petang.
1: Warta Musik.
0: Baik, Oma masih belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Musiknya masih jam 18 nanti Oma.
1: Oh, saya kira sudah mulai. Saya habis maghriban langsung standby gitu loh. Baik, ya siap. Mungkin nanti saya itu boleh sedikit ini ya, saya memberikan untuk The Course ya, yang saya tahu ya. Saya duluin ya, maaf ya. Saya paling suka, tapi saya tidak tahu ya, dari empat sekawan ini kan satu keluarga ya, Course ini ya. Sebentar nih, saya kalau nggak saya kesurasin gini nggak dengar karena banyak jemaah.
0: Oke, baik.
1: Terus ya, kan empat bersaudara ya,
0: iya,
1: satu
0: betul.
1: Ini grup ini ya, prianya hanya satu. Yang tertua itu yang ada wanitanya atau yang kayaknya yang prianya termuda katanya James ini ya, si James.
0: Baik, nanti coba saya carikan infonya Oma ya.
1: Iya, kalau lagunya nanti saja atau saya dulu kan boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
1: Jadi gini, saya seneng karena ini kan dari Irlandia ya.
0: Betul.
1: Saya seneng grup musik ini selalu memakai alat-alat tradisional ya. Yang saya paling suka alat tradisionalnya itu bodran gitu loh. Tahu ya bodran ini kayak kalau di Indonesia apa ya yang bulat besar itu loh, sebelah kulit apa ya, rebana ya, cuman lebih besar Kak Fresti ya. Tapi dipukulnya bukan pakai tangan ya, telapak tangan tidak, dia pakai stick gitu. Nah, lagu yang menonjol di sini saya suka, tapi kalau nggak salah instrumen ya, itu buat ayahnya dia. Terus the father itu dia persembahkan buat ayahnya gitu. Tapi suaranya bagus-bagus semua ya. Apalagi Caroline ini ya, pintar sekali dia itu memegang, ada biolanya, ada alat flute-nya. Saya senang, cuman karena genrenya genre kayak rock gitu, jadi saya apa ya, enggak begitu semua. Yang saya suka ya itu apa, Breathless itu Kak Fresti, Runway tadi yang disebut itu ada What I Can Sleep. I Do Only When I Sleep yang disebut Kak Fresti tadi. Radio juga enak Kak Fresti.
0: Iya betul Oma, radio enak.
1: So Young juga, Don't Say You Love Me. Summer Sunset juga enak. Baby Babe Drive, Black is the color, apalagi ya, ya itu karena suka dilaguin oleh anak mantu cucu saya kalau sedang main musik keluarga gitu loh. Dari aneka macam alat-alat musik juga gitu. Jadi baik, mudah-mudahan nanti saya masuk on air lagi nggak ya? Nanti bisa di play ya yang Breathless itu.
0: Boleh Oma, nanti saya putarkan.
1: Don't Say You Love Me juga, So Young juga enak. Enak-enak, cuman karena sedikit ada ini. Tapi saya senang ini dari Irlandia ini, dia tradisional dari alat musiknya itu sangat menonjol. Uh-huh. Saya suka di situ. Baik, sementara gitu dulu. Maaf
0: baik,
1: ya, Kak Gracia. Selamat bertugas. Sampai jam berapa?
0: Sampai
1: jam 24.
0: 20.00.
1: Pukul
0: 20.00.
1: Sampai 20.00.
0: Iya, sampai jam 8 malam.
1: Nanti malam siapa ya?
0: Nanti malam Mas Jo, Ma.
1: Oh iya, minggu malam. Baiklah kalau gitu, sekali lagi mohon maaf. Selamat bertugas. Salam buat semua keluarga ya, Kak Presti ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya request yang itu sama Mbak Sari Julia. Lagu saya tidak sempat terplaykan. Tahun baru hijrahku itu dari Al-Alian tidak di. Saya kan saya rekam semuanya. Tadi saya sebelum telepon saya cek, oh lagu saya tidak ada. Justru lagunya Bu siapa? Voidness-nya Bu Nana duluan, padahal Bu Nana jauh di bawah saya. Saya masuk duluan gitu. Ya memang waktu kali ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi untuk program Warta Musik ya. Nanti ada The Course yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, lagu-lagunya spesial di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Dengar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Warta Musik persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda ya, dari The Course. Nanti Anda bisa simak beberapa komposisi enak-enak dari The Course begitu ya. Ada fakta menarik yang nanti kita akan ulas bersama mengenai sosok band yang terlahir dari kota kecil Dundalk, Irlandia. Spesial untuk Anda di hari ini, untuk mengawali jumpa kita dalam program Warta Musik, kami hadirkan komposisi milik The Course untuk Anda dengan judulnya Radio.

0: Pendengar, bagaimana dengan komposisi dari The Course dengan Radio yang baru saja kami hadirkan untuk Anda? Lagu lain yang juga sama enaknya ya, Summer Sunshine, Would You Be Happier, kemudian Runaway, kemudian So Young, dan masih banyak lagi. Breathless juga enak ya. Siapa sih yang gak kenal sama sosok The Course begitu ya, karena seperti yang tadi disampaikan Oma Yanti begitu ya, ketika membawakan komposisi mereka ini menggunakan permain alat musik yang tidak umum ya. Karena cukup banyak, jadi satu orang itu bisa menguasai beberapa alat musik ya. Jadi seperti halnya Andrea begitu ya, selain seorang vokalis utama, ia juga memainkan mandolin, ukulele, kemudian peluit juga begitu ya, kemudian juga Sharon, biola, kemudian keyboard, dan juga dia juga vokal. Kemudian Caroline itu drum, perkusi, piano, bodran, dan juga vokal. Dan sedangkan Jim, gitar, piano, keyboard, dan juga vokal. Jadi satu orang itu multitasking begitu ya, bisa memainkan beberapa alat musik ya. Makanya kenapa sosok The Course ini tidak duanya. Jadi band yang menggabungkan pop rock dengan musik tradisional Irlandia. Dan grup ini beranggotakan 4 saudara yang berasal dari Dundalk County Louth, Irlandia. Ada siapa yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Halo, selamat petang.
1: Wasta musik, maaf. Hai. Saya masih lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hanya terima kasih tadi radionya. Kalau runway-nya tadi terputar nggak? Saya sholat gitu.
0: Belum, Omam, baru radio. Okay. Runway apa? Belum.
1: Iya, apa? Ini ada favoritnya Bu Siti Pasuruan. Dulu pernah saya kasih, dia senang sekali. Pokoknya judulnya yang simple, katanya tidak usah panjang-panjang. Nah, selalu di request dia di apa, ruang rindu. Nanti mudah-mudahan masuk ya, Bunda Siti masuk ya. Dia sukanya lagu itu, Angel.
0: Angel?
1: Ada, coba deh. Coba. Angel sama Dreams. Dreams.
0: Selalu Dreams dia, ada. Dia Dreams ada, Oma. Kalau Angel nanti coba saya cari dulu ya, Oma ya. Nah,
1: itu ke favoritnya Bu Siti Pasuruan. Mudah-mudahan lancar semuanya ya, bisa on air ya.
0: Baik, Oma.
1: Yang All the Love in the World juga enak itu, Mbak. Tapi terserah sama Mbak Fresti diatur kayak apa deh, terserah. Ya saya gitu dulu ya, saya baik. Mau bergabung dengan jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Baik. Kemudian ada siapakah lagi yang ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar. Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami, baik di 534-5474 atau 081-33-14-992. Jadi, Eropa ini seolah tidak pernah kehabisan musisi-musisi papan atas ya. The Course misalnya, yang merupakan sebuah band legenda asal Irlandia, yang terkenal dengan berbagai hit singlenya. Dan band yang digawangi oleh Andrea Cork pada vokalis utama, kemudian Caroline pada drummer dan pemain perkusi, Jim Core pada gitaris dan pemain keyboard, Sharon pada pemain biola dan vokalis latar, ternyata berasal dari sebuah kota kecil di Irlandia yang bernama Dundalk. Jadi ada beberapa fakta menarik dari sosok yang satu ini, selain mereka ini empat saudara kandung begitu ya. Musik yang mereka mainkan itu merupakan gabungan tradisi Irlandia. Jadi The Course ini dikenal karena memadukan musik pop dengan unsur-unsur tradisional Irlandia seperti iringan biola, tin whistle atau flute, dan irama khas Irlandia. Kemudian pendengar, band ini memulai karirnya pada tahun 1990-an. Mereka merilis album pertama mereka yang berjudul Forgiven Not Forgotten pada tahun 1995 yang langsung mendapatkan perhatian di Irlandia dan Inggris. Bahkan album ini termasuk hit besar seperti Runway dan juga Toss the Feathers. Dan tahukah Anda album terkenalnya begitu ya saat The Course ini sepanjang karir dalam mereka berkiprah di Belantika Musik begitu ya. Itu ada di tahun 1997 yang berjudul Talk on Corner. Jadi itu adalah album yang membawa mereka ke level internasional karena album ini sangat sukses dengan lagu-lagu hit seperti Breathless dan So Young. Dan kemudian di tahun 2000, ia juga merilis album bertajuk In Blue. Album ini juga sangat sukses dengan hits seperti All the Love in the World dan juga Summer Sunshine. Kita akan simak bersama bagaimana komposisi yang enak-enak dari The Course ya di kesempatan kali ini. Kalau Anda suka lagu-lagu dari The Course, nanti kita akan hadirkan spesial untuk Anda di kesempatan kali ini. Seperti halnya lagu berikut ini dari The Course dengan Summer Sunshine. Spesial untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Sebuah komposisi dari The Course yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Summer Sunshine dan juga Would You Be Happier, yang lagu yang baru saja kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Prior, The Course ini ternyata juga pernah hiatus begitu ya. Jadi sempat break sejenak begitu di tahun 2026 karena masing-masing personil itu fokus pada proyek masing-masing. Jadi tiga personilnya itu merilis album solo ya masing-masing, Andrea, Sharon, kemudian juga Caroline, sedangkan Jim ini memutuskan untuk bekerja di luar dari band begitu. Kemudian juga The Course sendiri pernah berkontribusi pada sebuah soundtrack film The Commitment yang pernah rilis kala itu tahun 1991 ya. Bahkan kalau dibilang prestasi internasionalnya apa, banyak ya. Salah satunya The Course ini pernah meraih kesuksesan internasional dengan menjual lebih dari 40 juta album di seluruh dunia. Dan mereka bahkan menerima berbagai penghargaan termasuk MTV Europe Music Award, kemudian Ivor Novello Awards, dan beberapa lagu mereka juga sering muncul di chart musik internasional. Di ujung telepon ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, malam warta musik.
0: Baik.
1: Mbak Presti Akbar.
0: Ya.
1: Apa silakan. Musik? Apa band apa Mbak Presti?
0: The Course, Bang.
1: The Course. Wih. Cantik banget itu orang. Wah, lagu Yakin yang lama itu enak loh, Mbak Presti. Yang banyak yang cover itu loh. The Four Guys atau Dog Forgotten, Mbak Forgotten, itu loh enak Mbak Fredy, punya Mbak Fredy.
0: Ada, Forgiven Not Forgotten ya?
1: Ya itu loh.
0: Oke, baik.
1: Ya banyak yang ngapir lagu itu Mbak Fredy.
0: Nanti tak puterin
1: ya. Terus, yang baru-baru itu bukaan, dia ada loh Mbak Fredy, tahun berapa gitu ada dia. Di atas 90 dia pernah rekaman dia sama band apa gitu dia.
0: Apa Bang?
1: Sebelum. Nggak tahu, enak-enak memang lagunya dia. Tapi aku nggak sukanya itu, nggak seperti itulah musiknya. Orang kita kan, aku sukanya musik kita setengah jazz, setengah blues juga aku, Mbak Presti. Ya itu aja kalau ada diputar, Mbak Presti ya.
0: Oke, baik.
1: Matur nuwun, jaga sehatmu sebelum bertahan sakitmu.
0: Oke,
1: thank you so much.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Kobar ya. Sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Nanti kita akan hadirkan komposisi spesialnya dari The Course dengan Forgiven Not Forgotten. Lagu yang ditujukan untuk sang ayah tercinta, yang tadi kata Oma Yanti begitu ya, On My Feather Wings, juga nanti kita bisa hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi kalau berbicara mengenai sosok The Course begitu ya, selain dia ini juga berprestasi di kancah internasional, The Course sendiri juga dikenal karena mendukung berbagai kegiatan amal ya, termasuk penggalangan dana untuk anak-anak yang membutuhkan di Irlandia dan proyek-proyek kesehatan global. Jadi kontribusinya ini tidak hanya untuk musik tetapi juga untuk aktivitas sosial. Jadi The Course ini juga dikenal sebagai grup band yang sangat mendukung berbagai kegiatan amal. Pendengar, tahukah Anda bahwa setelah beberapa tahun absen ya dari dunia musik bersama dengan The Course, itu mengumumkan reuni mereka. Jadi kan sempat hiatus tahun 2006 ya, akhirnya memutuskan untuk reuni atau comeback begitu pada tahun 2015 dan merilis album bertajuk White Light. Jadi ini adalah salah satu kiprahnya begitu ya, dari The Course begitu, untuk kemudian menerjunkan dirinya totalitas begitu. Dan kalau berbicara mengenai gaya vokal dan musik, Andrea Korn ini memiliki suara soprano yang khas dan melodius ya, yang menjadi salah satu ciri khas dari band ini. Jadi The Course ini tetap menjadi salah satu band Irlandia yang paling ikonik dengan pengaruh yang besar dalam dunia musik pop dan tradisional. Apa yang paling Anda suka begitu dari sosok The Course? Lagu-lagunya kah? Atau mungkin bagaimana keempatnya ketika menyanyikan lagu-lagu, karena kalau performa itu nggak pernah tanggung-tanggung begitu ya, ketika unjuk aksi ya. Jadi karena The Ghost ini dinilai mereka ini penampilan mereka itu anggun dan juga modis begitu kala menyanyikan lagu-lagu. Jadi kalau misalkan pas konser atau tour begitu ya, mereka ini mengenakan busana yang identik atau sesuai dengan citra mereka sebagai grup musik pop dengan sentuhan tradisional ya. Anda pasti pernah menonton konsernya ya. Konser The Course ya. Jadi kala itu The Course aktif di tahun 1990-an hingga 2006, sempat hiatus begitu ya. Kemudian comeback lagi 2015 sampai dengan saat ini. Apakah Anda juga pernah begitu untuk kemudian melihat secara langsung bagaimana penampilan mereka saat di panggung ya? Saat menyanyi. Ini kabarnya juga tahun 2026 ini The Course bakal menggelar konser begitu pendengar. Kabarnya konser itu akan terselenggara di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada September ya. Entah 2026 atau 2027 ya. Oh ya 2026. Tepatnya pada 27 September di hari Minggu begitu ya, di Etihad Arena Abu Dhabi, United Arab Emirat ya. Jadi kalau misalnya Anda suka dan ingin sekali, nantinya akan ada banyak komposisi yang akan dinyanyikan oleh The Course, sekitar 22 lagu yang bakalan dinyanyikan begitu ya, saat live konser pada 2026. Luar biasa sekali. Oke, baik. Iya, bagi Anda pecinta dari The Course ya, wajib sih ini kalau mau nonton. Tapi jauh banget ya. Kirain bakalan ada di Jakarta atau di Surabaya ya. Tapi Live Nation ya itu ada di Abu Dhabi, di Etihad Arena. Begitu ya, 27 September 2026. Baik, di ujung telepon ada siapakah saat ini yang ingin bergabung bersama kita di hari ini? Halo, selamat petang.
2: Selamat petang juga, Warta Musik.
0: Selamat petang, Bu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini lagu-lagu The Course, Bu, di Warta Musik.
2: Saya mau yang Angel ya.
0: Mau yang Angel, oke, nanti ya. Kita akan putarkan ya.
2: Iya.
0: Kenapa suka? Kenapa suka Angel?
2: Saya suka banget.
0: Suka banget.
2: Suka banget.
0: Suka banget sama The Course-nya apa lagunya, Bu?
2: Lagunya?
0: Lagunya
2: saya
0: ya.
2: Saya nggak ngerti orangnya soalnya.
0: Oh gitu, baik, siap. Nanti tak puterin
2: Ibu. Mbak Prati Otora yang cantik.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanti apa nanti malam?
0: Oh nanti Mbak Seli ya Bu, ternyata bukan Mas Jo ya.
2: Oh
0: iya.
2: Berarti gak nyanyi.
0: Gak nyanyi, oh iya gak nyanyi ya.
2: Gak nyanyi ya.
0: Siap. Makasih ya Bu.
2: Terima
0: kasih
2: ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti sudah bergabung bersama kami. Nanti The Course dengan Angel akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi setelah komposisi dari The Course dengan Forgiven Not Forgotten, spesial untuk Anda sesuai dengan request dari Bang Kobar ya di hari ini.

Angel dari The Course yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pria, saya minta waktu jeda sesaat begitu ya. Nanti saya akan bacakan SMS WhatsApp ya dari Mas Afif ya yang ada di Sumenep ya. Nanti saya akan bacakan. Saat ini tanda waktu sudah menunjukkan pukul 18:39 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kumandang adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya.

0: Terima kasih untuk Mas Afif yang tadi sudah mengirimkan pesan singkat. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang Mbak Fresti, mau request lagunya So Young. Tadi sudah muncul ya Mas, semoga Mas Afif suka dengan lagu So Young dari The Course. Kalau lagu Summer Sunshine itu sering mendengarkan berkali-kali lewat laptop kakakku pas lagi main game. Siap, terima kasih. Tadi sudah muncul The Course dengan So Young, disusul dengan On My Father's Wings. Hari siapakah di ujung telepon? Halo. Selamat siang, selamat petang.
1: Semangat petang, Bapak.
0: Semangat petang, Bapak. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Karena
1: sekarang ini kan, kalau Indonesia kan Ina. Tapi kalau grup ini kan Iran lah ya.
0: Iya, Irlandia.
1: Sekolah saya itu begitu, Mbak. Tapi ada satu hal yang sangat baik hari ini.
0: Apa itu, Pak?
1: Mbak Resi, iya. Berarti hari ini sangat baik, apa karena sekarang ini hari musik dunia, apakah karena sekarang juga hari ayah Indonesia?
0: Enggak juga.
1: Baik sekali gitu.
0: Enggak juga, Pak. Karena emang udah dari sononya ini, Pak.
1: Dari catatan saya, Pak. Saya kan pengamat musik, pendengar musik yang baik dari Pro 1.
0: Baik.
1: Sesuai dengan komitmen saya bahwa di sini itu bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir.
0: Wahai.
1: Di 21 kutemukan arti hidupku.
0: Kan gitu. Siap.
1: Itu komitmen saya lah dari situ. Kenapa saya katakan bahwa Mbak Fresti sekarang ini sangat baik sekali?
0: Kenapa, Pak?
1: Karena satu, selama saya mengikuti Wata Musik itu tidak boleh request.
0: Oh, baik.
1: Ya. Nah, itu tidak boleh request. Nah, ini satu contoh aja. Tapi satu tak kasih contoh satu. Saya pernah ditolak sama Bang Su.
0: Oke.
1: Wata Musik tidak boleh request.
0: Oke.
1: Terus yang kedua itu adalah orang yang baik, lugu, kok mau didikte orang. Ya, kalau orang merasa baik dan pintar, jangan dikte orang loh.
0: Oke.
1: Ya, mudah-mudahan itu bisa ditepat sendiri.
0: Okay.
1: Dan menganalisa yang bersangkutan tetap bersemangat Pro 1.
0: Siap. Baik, terima kasih untuk Bapak yang sudah bergabung bersama kami, Pak Tua, begitu ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Lagu-lagu di hari ini spesial memang untuk Anda ya, dari The Course. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat juga, Mas Afif juga yang sudah bergabung di kesempatan petang hari ini ya. Baik, lagu-lagunya spesial untuk Anda hari ini akan kami hadirkan seluruhnya ya. Tadi So Young sudah muncul, Would You Be Happier sudah muncul, kemudian Radio, kemudian Summer Sunshine ya, kemudian Breathless yang belum muncul. Nanti saya hadirkan di akhir perjumpaan begitu ya. Saya punya informasi pendengar untuk Anda yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur. Peringatan satu komposisi penutup jumpa kita kali ini dalam program Warta Musik dari Breathless yang kami dari The Course dengan Breathless yang kami akan hadirkan spesial untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk berubah program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nusantara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu,

0: terluar dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nusantara, Mendik Dasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nusantara semakin meningkat.
2: Kita bersama dengan Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nusantara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nusantara.
3: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Liharefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
6: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
6: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
7: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
6: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
9: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
8: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
10: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak.

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, tuntas kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sedda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Pomat Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Konghucu untuk Anda di hari ini bersama dengan Wensi Adi Broto Sudewo dengan menjadi manusia seorang Junzi. Selamat mengikuti.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tien. Hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan, Sian Yu Ite sungguh miliki yang satu kebajikan. Sebelum kita memulai perbincangan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kongce beserta segenap para senming dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini kehadiran Huang Tian Sangti. Ada berkat dan karunia-Nya kami dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya perbincangan yang kami bicarakan pada hari ini akan kami ambil hikmahnya dan kami terapkan di dalam kehidupan ini. Sembah dan sujud kehadirat Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lu kerutuk kepada Tian, sesat penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin dia senantiasa penilik pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi Sangti Hui Tian Yute Sanjai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema ataupun judul pada hari ini adalah menjadi manusia yang bersifat cinta. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dalam perjumpaan sebelumnya telah sering saya ungkapkan, uraikan bagaimana pribadi menjadi seorang cinta itu. Maka dalam pembahasan pada hari ini, saya akan membahas cara atau proses menjadi seorang cinca atau susilawan. Pada intinya, untuk menjadi seorang manusia yang berkebajikan, menjadi manusia yang berbudi luhur, menjadi seorang susilawan, dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan proses yang sangat panjang. Proses yang panjang itu dapat disingkat dalam dua kata, yaitu membina diri. Sesuai dengan pengakuan iman yang pokok, gemilangnya kebajikan dalam diri manusia adalah untuk diamalkan dalam hidup mengasihi sesama manusia dan bersifat tenggang rasa. Artinya, bersikaplah tepat sarira kepada sesama manusia, serta menyayangi dan memelihara alam lingkungan di sekitar tempat kita tinggal. Mengembilangkan kebajikan, mengasihi sesama, menyayangi lingkungan, sehingga kita mencapai puncak yang baik. Dengan demikian, bolehlah rohani kita semayam di dalamnya. Itulah jalan suci yang harus ditempuh manusia, dan itulah jalan suci yang selaras dengan watak sejati. Demikianlah jalan suci yang satu, yang menembusi atau menjalini semuanya, yaitu satya dengan tapasarira. Kita wajib melaksanakan ajaran Chongsu atau Chong Ui Tian atau satya kepada Tian Yang Maha Esa

dahulu yang hendak menggembilakan kebajikan yang bercahaya itu pada setiap umat di dunia itu. Ia lebih dahulu berusaha mengatur negerinya. Untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, lebih-lebih dahulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya. Dan untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya. Dan untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuan. Dan untuk mencukupkan pengetahuan, ia meneliti hakikat setiap perkara. Demikianlah agama Konghucu, pembimbing dan menyadarkan insan selaku makhluk ciptaan Dian untuk berusaha membina diri menjadi pribadi yang sebaik-baiknya. Membina diri baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, negara, dan warga dunia. Membina diri ini dilakukan terus-menerus seumur hidup, sehingga kehidupan lahir dan terutama batinnya akan terus maju dari hari ke hari menjadi lebih baik dan lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada tempayan, yaitu tempat untuk membasuh atau cuci muka Raja Suki Cengdang atau Singdong, yaitu bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbarui terus setiap hari, dan jagalah agar senantiasa baru untuk selama-lamanya. Maka, bagaimana rangkuman dari pembinaan diri yang menjadi pertanyaan kita semua? Para pendengar Radio Republik Indonesia, serta para Taujin yang berbahagia. Agama Konghucu menekankan kepada umatnya untuk menjalankan tugas kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Setiap hari, umat Konghucu wajib untuk bekerja dan belajar agar kualitas hidupnya selalu meningkat sebagai pelaksanaan dari membina diri atau siusen. Umat Konghucu selalu bekerja keras, seakan-akan bila hari ini tidak bekerja keras, besok tidak akan ada nasi untuk dimakan oleh anggota keluarganya. Kerja keras umat Konghucu ini didasari oleh tanggung jawabnya sebagai seorang manusia. Umat Konghucu akan mendapatkan materi yang cukup untuk menjalani kehidupannya sejahtera apabila mereka dapat bekerja keras. Dengan menjalani kehidupannya sejahtera, maka umat Konghucu tidak akan merasa malu kepada leluhurnya yang sudah kembali ke alamnya dan kepada keturunan yang akan datang di kemudian hari. Maka, di dalam agama Konghucu diajarkan bahwa manusia hidup di dunia ini untuk menjalankan tugas atas kehendak Dian. Konsep ini disebut dengan Dian Ming atau Firman Dian. Tugas yang diberikan oleh Dian kepada setiap orang pastilah berbeda. Adanya ditugaskan di daerah yang tandus, penduduk miskin, maka ia harus menjalani kehidupan yang berat karena lingkungannya yang tidak ramah. Ada juga orang yang diberi tugas oleh Dian di daerah perkotaan yang ramai dan makmur. Ada pun yang ditugaskan oleh Dian, yaitu bagaimana kita wajib untuk dijalani dengan senang hati dan ikhlas. Itulah salah satu bukti orang yang beriman. Perbedaan tugas yang berbeda-beda ini bukan untuk menunjukkan Dian memberikan nasib yang berbeda kepada manusia atau berarti dia tidak adil. Juga bukan karena karmanya yang pada kehidupan sebelumnya. Dian memberikan tugas berbeda-beda sesuai dengan potensi dan kemampuan orang untuk menjalankan tugas. Orang yang kuat dan cerdas akan diberi tugas berat dengan harapan dapat mengatasinya. Orang yang dilahirkan di daerah sulit berarti orang tersebut dipandang oleh Dian mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sangat sulit itu. Orang yang ditugaskan di daerah miskin dan dapat membantu penduduk di lingkungannya menjadi makmur, maka dia akan menjadi orang yang sangat berjasa. Sebaliknya,
orang yang

0: selalu mengeluh karena nasibnya tidak beruntung adalah orang yang gagal memahami pelajaran daripada agama Konghucu. Maka, seorang Cinze, seorang susilawan, tidak pernah mengeluh saat mengerjakan tugas berat dan tidak sombong atas keberhasilannya. Maka, dalam ajaran agama Konghucu, orang dididik menjadi manusia yang kuat fisik dan rohaninya, yaitu diajarkan untuk membina diri atau siusen. Maka, umat agama Konghucu dididik untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepadanya. Apalagi kalau tugas itu diberikan oleh Tian. Tugas manusia di dunia adalah untuk menyelamatkan kehidupan yang menegakkan firman Tian atau perintah Tian. Atau dengan bahasa lain, An Se Li Ming. Kehidupan yang perlu diselamatkan adalah kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Karena kehidupan manusia sangat bergantung kepada makhluk yang lainnya. Maka tersirat pula di dalam kitab Ajaran Besar, bab utama pasal yang pertama dikatakan, adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar ini ialah menggembilangkan kebajikan yang bercahaya, bintik, mengasihi rakyat, mengasihi sesama manusia, dan berhenti pada puncak kebaikan. Pasalnya kedua dikatakan, bila sudah diketahui tempat hentian, akan diperoleh ketetapan atau tujuan. Setelah diperoleh ketetapan, barulah dapat merasakan ketentraman. Setelah tentram, barulah dapat dicapai kesentosaan batin. Setelah sentosa, barulah dapat berpikir benar. Dengan berpikir benar, barulah orang tersebut berhasil. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, serta para taujin sekalian yang tercinta. Maka, menurut Nabi Agung Gongzi, tausin atau hati di dalam jalan suci mempunyai dua potensi kebajikan, yaitu kebajikan yang bercahaya atau mengtek, bintik, yang telah saya bacakan ayatnya di atas tadi, yang dibahas di dalam kitab Tasyik atau kitab ajaran besar, dan kebajikan yang tersembunyi atau suante yang dibahas di dalam kitab Zhongyong atau tengah sempurna. Potensi mingte, mingtik dikembangkan melalui belajar dan dilatih agar orang mempunyai ilmu dan kemampuan yang dapat dipakai untuk mengabdi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Potensi suante dikembangkan dengan mengajarkan 8 kebajikan, yaitu laku bakti, rendah hati, satya, dapat dipercaya, menjunjung tinggi kesusilaan, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, mensucikan hati, dan mempunyai rasa malu. Sedangkan, rensin atau hati manusia perlu pembinaan melalui kesenian agar hidup manusia mampu tentram dan bahagia. Maka, tersirat di dalam kitab Sucing dikatakan, dengan penuh kerajinan menggunakan kebajikan yang bercahaya itu, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang. Dan dari berbagai negeri disampaikan persembahan yang menciptakan rasa kasih persaudaraan seperti kakak dan adik. Mereka datang dari berbagai penjuru dan menunjukkan bagaimana mereka mengamalkan kebajikan yang bercahaya itu. Maka para pembesar, para pemimpin dengan himpunan hukumannya menjadikan berbagai negeri bersedia menyerahkan persembahan yang berlimpah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka dalam konsep menggembilangkan kebajikan yang bercahaya tersebut, kita dapat mengartikan bahwa di dalam diri manusia telah ada kebajikan. Maka boleh dikatakan bagaimana kita dituntut untuk membina diri. Namun potensi ini perlu dibina dan ditingkatkan kemampuan. Ibarat batu permata harus dibentuk atau digosok agar tampak keindahannya. Maka orang yang sudah mempunyai dasar kecerdasannya perlu dibimbing oleh gurunya yang cerdas atau tokohnya memahami dan berpengetahuan luas agar dapat berhasil. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang kita ambil hikmahnya pada perjumpaan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kita dituntut untuk menjadi seorang cince? Yaitu, jadi seorang cince adalah proses yang panjang. Maka, kita dituntut untuk membina diri. Maka, dengan membina diri, bagaimana kita amalkan di dalam kehidupan ini? Mengasihi sesama, bersikap tenggang rasa, bersikap tepat cadira kepada manusia, serta menyayangi dan memelihara lingkungan di sekitar tempat kita, menggembilangkan kebajikan, mengasihi sesama, dan bagaimana kita mencapai puncak yang baik. Yang ketiga, dengan membina diri ini, itulah jalan suci yang satu, tetapi menembusi atau menjalini semuanya, yaitu satya dengan tapasarira, yaitu Chong Yi Tian, satya kepada Tian yang maha besar, dan Su Iren, bagaimana mencintai tenggang rasa kepada sesama manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, akan saya bacakan ayat pamungkas sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini di dalam kitab Sukking. Jilid yang kelima, pasal yang kedua, ayat yang keenam. Wang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mengaruniai ke semua negeri ini, beserta rakyat dan wilayahnya, kepada pemimpin yang telah mendahului itu. Pemimpin yang kini memerintah selalulah menggunakan kebajikan sehingga membangun keharmonisan yang lembut atas rakyat yang tersesat, sehingga mereka saling membimbing dan mendorong antaranya di depan dan yang di belakang. Maka ciptakanlah kedamaian hati bagi seorang pemimpin yang telah mendahului dan menerima firman-Nya itu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, mari kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Tian limpahkan kepada diri kami semua. Dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu Te. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita. Hui Te Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sian Yu Ita, sungguh milikinya satu kebajikan.
1: Sanchez. Terima kasih.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Sebuah komposisi dari Anji, Putus Atau Terus, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, saya Frasti Oktora mengakhiri tugas untuk kesempatan kali ini dalam program Surabaya Sore hingga Surabaya Malam ya. Saat lagi di sesi selanjutnya di Surabaya Malam, Anda bisa menyimak bagaimana mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan Ruang Rindu ya. Dan nanti jangan lupa pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, nanti Anda bisa menyimak bagaimana jalannya pertandingan di hari ini. Nanti pukul 23 Spanyol versus Arab Saudi langsung dari Stadion Atlanta, kemudian nyambung sampai jam 2 pagi ya, Belgia versus Iran. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya dengan suara yang berbeda.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Suara yang Berbeda. Malam Rabu di Balai RT 07, Kampung Mekarsari. Rapat warga membahas pembangunan pos ronda yang dijadwalkan pukul 8, baru bisa dimulai pukul 8 lewat 20 menit. Kira-kira apa yang terjadi di Balai RT 07? Selamat mendengarkan.

0: Bapak Ibu warga RT 7 yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul. Agenda kita satu saja ya, pos ronda baru yang sudah lama kita rencanakan. Dana dari kelurahan sudah cair, tinggal kita putuskan lokasinya. Silakan, siapa yang mau membuka?
1: Saya.
2: Izin Bu Lurah.
1: Saya aja Bu.
2: Izin Bu Lurah.
0: Oh Pak Darto duluan, silakan.
1: Ya baik Bu Lurah. Saya sudah pikirkan ini matang-matang. Lokasi paling tepat itu ya di ujung jalan masuk kampung itu.
0: Iya, ya.
1: Jadi persis di dekat gerbang itu. Nah, alasannya sederhana. Pos ronda ini kan fungsinya mengamankan kampung dari orang luar yang mau masuk kan, Bu?
0: Iya.
1: Kalau posnya di ujung, kita bisa kontrol siapa yang masuk dan keluar, Bu. Nah, pengalaman saya ini 20 tahun loh di kampung. Nah, apalagi kalau di kampung sebelah itu. Nah, itu menurut saya ini yang paling efektif.
2: Maaf. Boleh saya merespon Bu Lura? Boleh ya?
0: Silakan Pak Surya.
2: Gini, saya menghormati pengalaman Pak Darto. Tapi kalau kita lihat datanya, 3 kejadian yang terjadi di kampung kita setahun terakhir, 2 di antaranya bukan dari orang luar. Kejadian di gang tengah yang dekat sumur bor itu warga sendiri yang terlibat. Jadi kalau posnya di gerbang ini, mohon maaf lo ya, fungsinya tidak menjawab masalah kita yang sesungguhnya. Nah, ini saya usul di tengah kampung saja, Bu. Dekat balai ini loh. Ini lebih strategis untuk jangkauan semua penjuru kalau menurut saya.
1: Sampaian itu, Pak, data dari mana itu? Itu kan asumsi sampaian, Pak.
2: Kok asumsi toh? Itu bukan asumsi, Pak Darto. Saya minta catatan ke Bu Lurah.
1: Ya itu tetap saja pengalaman seperti saya ini, pengalaman di lapangan ya tidak bisa digantikan dengan angka, Pak.
2: Ya, harus data toh Pak, gimana?
0: Sudah Bapak-bapak, satu-satu ya. Mari kita dengarkan dulu kedua pendapat.
1: Bu Lurah, ini bukan soal angka. Saya ulangi lagi, ini bukan soal angka, Bu. Saya ini sudah tinggal di kampung ini 20 tahun, Bu, 20 tahun. Ya saya tahu karakternya. Nah, orang baru mungkin cuma lihatnya dari statistik. Tapi kampung itu ya punya rasa. Ya saya tahu rasa soal itulah.
2: Bapak ini, saya mengerti Pak Darto punya pengalaman panjang. Ngerti saya, Pak. Tapi pengalaman juga bisa membuat kita itu terjebak dalam cara lama yang menurut saya tidak lagi relevan loh Pak. Dunia itu berubah Pak. Keamanan modern itu tidak hanya bisa mengandalkan rasa-rasa intuisi kayak Bapak.
1: Pak Surya ini intuisi. Ya itu bukan intuisi ya, ini kearifan Pak.
2: Kearifan yang tidak didukung data Pak. Mohon maaf ini Pak. Jadi bias Pak, mohon maaf loh Pak.
1: Aduh.
3: Pak Darto benar juga sih. Tapi Pak Surya ada poinnya.
0: Baik. Kita istirahat dulu ya. 2 menit. Minum dulu monggo, ayo monggo.
1: Enggak usah, tidak perlu istirahat Bu Lurah. Saya mau bilang satu hal lagi.
2: Saya juga belum selesai Bu.

0: Bu Lurah, boleh saya bicara?
1: Silakan, Bu Endang.
0: Saya minta maaf kalau pendapat saya tidak sepenting Pak Darto atau Pak Surya. Saya cuma ibu rumah tangga, tidak punya pengalaman 20 tahun, tidak punya data statistik juga. Tapi saya sudah ikut rapat RT ini 12 tahun. Dan saya mau bilang sesuatu yang mungkin sudah semua orang tahu, tapi lupa. Kita sudah 2 jam bicara soal di mana pos rondanya dibangun. Tapi saya duduk di belakang dari tadi, dan saya tidak dengar satupun dari kita yang bicara tentang siapa yang akan jaga pos itu. Tetangga saya, Pak Marno, sudah 3 kali giliran ronda tidak datang karena lututnya sakit. Pak Gianto tidak bisa jaga malam karena bekerja shift malam. Pak Udin jaga pos sendirian 2 minggu terakhir karena yang lain pada alasan. Pos yang paling bagus pun, di lokasi manapun, tidak akan berguna kalau tidak ada yang mau jaga.
2: Ya kalau itu kita memang belum membahas soal itu.
0: Makanya saya pikir sebelum kita putuskan di mana posnya, alangkah baiknya kita tanya dulu siapa yang sanggup jaga, berapa orang, jadwalnya seperti apa. Kalau orangnya ada, baru lokasi pos bisa menyesuaikan. Taruh di tempat yang paling mudah dijangkau oleh penjaga yang ada, bukan yang ideal di peta.
1: Bu Endang, terima kasih. Itu poin yang sangat penting yang kita lewatkan.
2: Saya akui, ya memang saya ini terlalu fokus pada lokasi. Tapi kalau dipikir lagi ya, Bu Endang itu ya benar. Dulu di kampung sebelah itu pos yang di gerbang itu kosong 2 bulan karena tidak ada yang mau jaga malam loh.
3: Oh, jenje, gitu ya Pak ya. Sepertinya saya juga salah fokus ini. Saya terlalu asik sama datanya sendiri sampai lupa tanya orang yang paling relevan siapa nanti itu membantu kita ya.
0: Saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat dari belakang, Pak.
1: Dan justru dari belakang itu kelihatan hal yang tidak kelihatan dari depan baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai dari sini ya. Saya minta siapa yang bersedia jaga ronda, angkat tangan dulu.
4: Pak Udin, Pak Bejo, Mas Randy.
1: Pak Udin, ya, Pak Bejo, monggo. Pak Randy, terima kasih ada lagi.
5: Saya bisa Senin dan Kamis, Bu Lurah.
1: Oh iya, Pak Hasan, ada lagi? Kita punya 7 orang yang bersedia jaga secara bergantian. 6 diantaranya tinggal di bagian tengah kampung. Jadi, secara logistik, lokasi yang paling masuk akal memang di tengah, dekat di sini. Tapi, pintu posnya kita hadapkan ke arah jalan masuk, sehingga pandangan ke gerbang tetap terjangkau. Gimana, Bapak Ibu?
2: Kalau begitu, ya saya bisa terima. Fungsi pengawasan gerbang ini berarti tetap ada dan penjaganya tidak kejauhan kalau dilihat dari rumah masing-masing.
3: Terima kasih Pak Darto. Dan untuk desainnya, saya usul kita minta masukan Pak Darto soal tata letak. Pengalamannya di kampung sebelah itu pasti berguna sekali.
2: Wah, bisa. Saya nanti bantu gambarkan sketsa kasarnya minggu depan, bagaimana Pak?
1: Masuk. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Bu Endang sudah mengingatkan kita semua bahwa pertanyaan paling penting seringkali bukan di mana, tapi siapa.
6: Musyawarah mufakat bukan soal siapa yang paling keras suaranya atau paling banyak argumennya, namun soal ruang yang cukup lebar untuk ditempati semua suara, termasuk yang selama ini memilih diam, bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena belum pernah benar-benar merasa didengar. Seringkali keputusan terbaik bukan datang dari yang paling berpengalaman atau paling berdata, justru bisa datang dari yang paling memperhatikan.

Demikian tadi mini drama dengan judul Suara Yang Berbeda, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bulurah diperankan oleh Leoni Samudra, Pak Darto diperankan oleh Afif, Pak Surya diperankan oleh Bejo, Bu Endang diperankan oleh Anza, Rifda sebagai warga 1 dan Aziza sebagai warga 2. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah Alvina, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya malam ini ditemani oleh Celia Chani malam hari ini. Pendengar, apa kabar malam hari ini? Sudah makan malam apa? Sudah nyemil apa ya? Hari Minggunya pada ngapain nih pendengar? Kita akan hadirkan informasi untuk Anda sebelum nanti Celia akan buka requestnya di ruang rindu aja pendengar ya, karena waktunya cuma 30 menit. Jadi kita hadirkan untuk Anda informasi terupdate aja hari ini. Dan mengingatkan nanti ruang rindu jam 11, setelah jam 11 akan ada siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Arab Saudi ya pendengar ya. Lokasi pertandingannya ada di Stadion Atlanta, Stadion Atlanta. Jadi untuk pendengar nanti bisa dengarkan di 99,2 ya. Nah, malam hari ini kita akan hadirkan informasi tentunya sambil mendengarkan lagu pop Indonesia untuk Anda ya, yang kita sudah update malam hari ini. Oh, seperti lagunya kayaknya lagu-lagu galau ya pendengar ya. Enggak apa-apa, di nanti ruang rindunya ada di lagu oldies Indonesia 60, 70 dan juga 80 pendengar ya. Jadi Anda nanti bisa request lagu kesayangan Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.

0: Iya Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
0: Betul Pak, dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Ya, pendengar, kita ngobrol tipis-tipis ya untuk hari ini ya. Kalau Mbak Rika Herlin katanya, oh salah-salah ini kenapa saya buka di sini ya? Oh gini, kalau Mbak Rika Herlin katanya persiapan nontonnya itu Arab Saudi yang pemainnya bolanya ganteng-ganteng, bikin terpukau di depan TV. Baik. Karena kalau dulu ya, bisa dibilang ini ya, kalau semuanya itu karena pemainnya terlebih dahulu baru ya pendengar ya, baru kinerja permainannya, kalau yang cewek-cewek, kalau yang cowok-cowok pasti mendukung negaranya ya karena dia sudah jago, sudah bertahun-tahun menang dan lain sebagainya. Nah, ini buat Pak Candy Palembang nanti dulu ya Pak, ruang rindunya belum saya buka, belum kita lalui. Ini untuk yang jam 8 masih nanti Pak, jam 9 sampai jangan jam 11 ya. Nah, untuk update cuaca pendengar ya, malam hari ini ada di Pasuruan ini hujannya merata pendengar, kalau dari BMKG lalu di Lamongan dan sekitarnya. Tuban tidak, Surabaya juga tidak, Lumajang tidak, Malang tidak ada potensi terdampak ya, Situbondo dan lain sebagainya. Anda juga bisa update pendengar ya, untuk selalu update cuaca itu melalui info BMKG, itu yang paling penting ya. Harus update ya, baca-baca sosial media itu penting pendengar, yang penting harus menggunakan sosial medianya itu dengan bijak ya, jangan dibuat yang buat yang tidak-tidak ya, yang aneh-aneh jangan pendengar ya. Yang penting harus bersosial media dengan bijak, digunakan dengan yang baik, supaya apa? Supaya kita tahu nih, oh fungsinya kita punya TikTok, punya Instagram, punya pokoknya semuanya deh pendengar, pokoknya harus digunakan dengan baik. Nah, sebentar lagi kan kita akan ruang rindu baru ya, lagunya oldies 60, 70, 80-an pendengar, silakan untuk Anda nanti ya di jam 9 sampai jam 11.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

dari Marcel ya, featuring sama-sama tadi. Kalau kita melihat ending lagunya, pendengar ya, sama-sama untuk semua pendengar Pro 1 yang sudah stay tune malam hari ini ya. Detik-detik kita akan hadirkan ruang rindu untuk Anda. Jangan lupa kalau mau request lagunya, judulnya yang lengkap, penyanyinya siapa, nanti supaya bisa kita carikan dan kita putarkan untuk pendengar. Salamnya juga yang lengkap pendengar ya, bisa di WA-nya Pro 1 RR Surabaya ataupun di line telepon. Kalau di WA di 081-331-4x992 atau juga di line telepon di 081-534-5474 ya. Kalau malam-malam gini tuh suka-suka ngeblank nih ya pendengar ya. Dan untuk Anda ya, sambil beristirahat ya, sambil mikirin mau lagu apa, kita temenin dengan lagu dari Ari Lasso pendengar, yaitu Apa Artinya Cinta.

0: Saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1. Kita hadirkan Ruang Rindu sampai nanti jam 11 malam. Pendengar Ruang Rindu, lagunya Oldies 67, Oldies Indo ya, 60, 70, 80 ya. Langsung saja bisa di 0315345474 atau di WA di 081331449. Halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Cik.
1: Waalaikumsalam. Iya Bu, mau lagunya siapa?
2: Itu loh, saya mau nanya. Nama Dina Nasution. Lagunya Cinta Tapi Benci Tapi Rindu.
1: Oke.
2: Coba. Kalau enggak ada nanti tak cari lain.
1: Iya.
2: Ada?
1: Nggih.
2: Oke. Salamnya buat Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Dian Ijaya, Bu Ani Esther, Bu Mutia Tindi, Uibowo, Bu Hartini, Teh Dinda, Mbak Febi, lalu Mas Ali, Mas Dio, Mas Sandi, Pak Mul, Pak Kanedi, sama Pak Ariono, Pak Budi Saseno dan Budian. Bang Freddy sama Bang Kobar. Dan semuanya, terima kasih banyak Mbak Sari Dayani.
1: Kalau
2: pulang hati-hati.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, doa baiknya juga. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam Mbak Mul.
3: Komblo, kebiar-kebiar.
1: Komblo.
3: Boleh ya?
1: Boleh.
3: Terima kasih Bu Siti yang di Pasuruan, salamnya Bu Dewi, Pak Edri, Bapak Freddy, keluarga yang di Merauke, Bu Wira, Pak Eri, Bu Istikharo, Abah Awi, Pak Mariono, Bu Siti, Rumiah sama Mama Yu, tidak ketinggalan Bu Yani Jaya, Bu Dian, sama Bang Kobar. Yang terakhir untuk Pak Bandi dan semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Celia, selamat bertugas dan
1: siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mo, lagunya merdeka banget ya. Karena kan habis ini kita mau masuk bulan Agustus. Padahal masih 3 bulan lagi. 3 bulan, 2 bulan lagi ya Pak ya. Halo Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat aku. Assalamualaikum. Okay. Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam Ibu. Oke, mau lewat siapa Bu?
4: Tahun berapa ini?
1: 60, 70, 80.
4: Aku minta ini aja, Bukit Berbunga.
1: Bukit Berbunga. Salamnya?
4: Salamnya untuk yang barisan turun. Sudah kental di tengah mateng. Bang Kobar. Terus buat pemain di Queen, Pak Tua, Pak Mariono, Mas Ali, Mas Sakti, terus buat Bu Mimi, Bu Istikharah, Bu Siti, buat semuanya aja. Mbak Salianya, selamat hidup ya.
1: Bu, Bukit, maaf, Bukit Berbunganya ini yang nyanyiin siapa Bu? Yuni.
4: Aduh kok lupa ya, Yuni salah.
1: Siapa?
4: Ya, Yuni salah kalau nggak salah. Yuni itu nggak ada tadi, Tian.
1: Adanya Yuni Sara, makanya saya nanya, benar Yuni Sara kah?
4: Kayaknya ya benar, pernah diputar sama Bang.
1: Oh, oke. Iya. Siap, Bu. Terima kasih.
4: Oke.
1: Sama-sama.
4: Sama tugas, terima kasih selalu.
1: Amin.
4: Jadi banyak umur, jadi kasih yang bersama ini, Pak. Bukan dari Pak Umi kita. Pak Dalam dengan Allah SWT. Kalau pulang, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Aku pulang dari rantau,

0: Malam, Mbak Sel.
1: Ya, mau lagu apa, Mas?
0: Semalam di Malaysia dari Victor Huta Barat.
1: Silakan salam ya.
0: Tadi ada Bu Dian ya. Sebelum Bu Dian, Pak Mul. Sebelum Pak Mul siapa, Mbak Sel ya?
1: Hah?
0: Sebelum Pak Mul tadi itu loh. Mama siapa?
1: Mama siapa lu?
0: Lu kok begitu ditanya?
1: Bu Isti.
0: Bu Isti.
1: Orang ngetes
0: ya,
1: kan soalnya.
0: Bu Isti Karo ya. Sama
1: nggak
0: Bu
1: tahu.
0: Siti Damayanti. Ya, sama Bu Wati Ramli, Nangopung Yanti Kuin, Mas Bandi, Pak Tua, Pak Bu Dewi, Pak Idris, Pak Bambang, Bang Freddy. Nah, terus ada lagi Bu Nana, Bu Yani Jaya, Pak Wandi, terus Abah Awi. Sudah, segitu aja.
1: Okay.
0: Kemudian sudah ya. Ya, sudah. Mbak Celia Jaya nih.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, terima kasih pendengar ya. Kita kita bacakan dulu yang ada di WA ya. Ini assalamualaikum, selamat malam Bapak dari Kennedy Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memari lewat lagu diputarkan lagunya Widuri dari Bob Tutupoli. Salamnya buat Bu Ira. Lalu juga ada Ibu siapa ini? Bu Ira, Bu Bubu, lalu juga Bu Yuli, Bu Dewi, Mamayu, Bu Nana. Salam buat Mbak penyiarnya, terima kasih, selamat bertugas. Okay, kita putarkan dulu ya lagunya ya. Untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu. Lagunya ini mengingatkan kita harus gebiar-gebiar, Pak Mul. Apa yang dikebiar ini ya. Tapi terima kasih Pak Mul ya, lagunya mengingatkan pejuang-pejuang kita dan Indonesia Raya Merdeka ya, walaupun agak gemas Indonesia tahun ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama Mbak siapa ini ya?
0: Waduh, kok saya dilupakan ini gimana? Piye, piye, piye. Iya Bu, ini sama Mbak Celia.
1: Oh iya, Mbak Celia.
0: Ini sama Ibu siapa? Bisa tanya balik. Oke, mau lagu apa Bu Dewi?
1: Tolong puterin lagu Harapan Yang Suci.
0: Harapan?
1: Bismillah, Harapan Yang Suci.
0: Harapan Yang
1: Suci.
0: Suci. Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Ira, Bu Cikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Siti, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumi, Mama Yu, Bu Siti Daniati, Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Tambang, Pak Tua, dan Pak Budi Saksena. Apa Pak Freddy apa gitu ya? Dan semuanya.
0: Siap Bu.
1: Buat penjenengan, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan yang ada di WA, Bu Hartini, selamat malam. Ini request lagunya Benyamin Sueb dan Ida Royani, Hujan Gerimis. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumiah, Oma Yanti, buat Mbak Sila, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Ada Pak Mariono. Waduh, lagunya Di Ruang Rindu Demi Waktu versinya Ungu. Beneran Demi Waktu, Pak. Ini lagunya malam hari ini 60, 70, 80 loh. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, dan Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Kak Celia, semoga selamat tugas dan diberi kesehatan, rezeki lancar. Amin, amin, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Pokoknya doa-doa baik dari pendengar nih, Celia suka ya. Kita sapa, halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oke.
2: Malam Mbak Celi.
0: Malam Bapak. Mau lagu? Duh, kok ketawa?
2: Duh, enggak, Mbak Celi kok enggak nanya dari siapa
0: tuh? Oh, mau jawab dari siapa? Ayo.
2: Enggak tahu Mbak Celi siapa.
0: Duh, siapa lo? Pak Idris bukan?
2: Abah
0: Ali. Ya kan, gini kan akhirnya dijawab toh sama Abah. Apa ini, mau apa, lagunya siapa?
2: Pahlawan Yang Dilupakan.
0: Gembel. Pahlawan
2: Yang Dilupakan. Yang terlupakan atau yang dilupakan?
0: Bentar Pak, pahlawan. Bu, nyanyinya siapa Pak?
2: Gembel, Gemar Belajar.
0: Oh, oke, okay. Salamnya
2: Gembel. Temu Mbak.
0: Iya, salamnya
2: untuk Bapak Lukiawan, Pak Bambang, Bung Freddy, Abah Ali, Mas Bandi, Bang Kobar, Opa Mulyono, Bung Freddy, Umi Yanti, Bunda, Bapak Eri, Siti Tirunia, Mama Yu, dan Suwati Rami. Buat Mbak Sally, matur nuwun.
0: Sama-sama Pak. Oke Abah, terima kasih. Kita sapa selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
3: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
3: Assalamualaikum Mbak Sila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu apa Bu?
3: Sayanya lagunya Laskar Pelangi.
0: Laskar Pelangi. Oke. Ini lagu 60, 70, 80-an loh Bu. Beneran mau Laskar Pelangi. Lagu oldies.
3: Tapi gak bisa.
0: Lagunya 60, 70, 80 tahunnya. Kamu yang lebih lama lagi.
3: Kalau itu 80 gua aku gak punya. Hari Tasman.
0: Iya, yang apa Bu?
3: Mengapa kita harus jumpa?
0: Oke, salamnya silakan Bu.
3: Salam untuk Umi Yanti Queen yang sedang dalam perjalanan ke Jawa Barat. Semoga sehat-sehat selalu. Juga untuk Bu Kostia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, juga untuk Pak Susen, Budi Suseno di Tuban, Bu Ibu Mimi, Ibu Nani di Manyar, juga Ibu Seli di Ibu Seli Runiah di Bu Siti Runiah di Tuban, juga Bu Nana, Bu Dian, Bu Mustiati Wibowo, juga Pak Esther, Mbak Esther, Pak Freddy, Bu Fitri di Merauke. Terima kasih Mbak Seli. Mari kita sehat selalu. Kita ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita putarkan dulu lagunya ya pendengar ya. Supaya tidak antri banyak ya malam hari ini.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
2: Di suatu

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oke, apa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
4: Pendengar masih di Ruang Rindu barengan sama Celia Cahya. Ini kita bacakan dulu yang ada di WA ya, karena di WA ini cukup luar biasa antusiasnya. Oh, ini Pak, sudah Celia putarkan lagunya dari Pak Kendi. Kan ini sudah tadi yang atas, Bapak. Mohon maaf ya, Pak, yang sudah saya putarkan yang Widuri, baru aja tadi Widuri mengudara. Lalu kita dengarkan dulu lagu dari Bruri, Aku Begini Engkau Begitu. Ini siapa ya pendengar ya? Namanya gak ada, orangnya namanya siapa? Oh, aku Mas Agus di Mojokerto. Baik, terima kasih Mas Agus. Kita coba untuk membacakan WA yang lainnya. Pendengar, kita dengarkan dari Bu Wati terlebih dahulu ya.
5: Ruang rindu, berbagi rindu, memberi lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia yang cantik. Aku minta lagu dari Betaria.

0: Oke, sebentar ya. Kita dengarkan dari voice soalnya buat Mas Bandi. Monggo sebentar, nge. Jangan ditelepon terlebih dahulu, nge. Kita dengarkan terlebih dahulu punyanya Bu Wati.
1: Ada ya. Adikku Mbak Celia yang cantik. Aku minta lagu dari Betaria. Senada ya. Hati yang luka. Salamnya untuk Mas Andi yang di Batam, Bu Wira, Pak Eri, Pak Bradi, sama Ibu Putri.
0: Oke, sudah berarti ya. Terima kasih Bu Wati, sehat selalu. Oke, silakan Mas Bandi. Halo, musik, kok musik kita, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, mau lagu.
2: Maaf, Mbak Celia.
0: Apa mau lagu apa, Mas Bandi?
2: Lagu Layar Tancap
0: Layar.
2: Dari Nokus.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Bu Wati Ramli, Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Aba Awi. Untuk Mbak Celianya, matur nuwun Mbak Celia.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
3: Semangat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Iya, untuk karena masuknya tadi saya sudah Aba Awi. Jadi saya salam balik dulu buat Aba Awi yang milih Victor Nasution dan Abu, pahlawan yang dilupakan itu. Saya syukuran-syukuran kasihan Aba Awi. Yang kedua Mbak Dewi, Sekranggong, untuk Mas siapa barusan Bandi ya. Matur nuwun. Saya request karena ini hari ayah dan hari musik internasional, saya milih request lagunya Bingo. Ada anak bertanya pada bapaknya.
0: Oke. Terima kasih,
3: buat
0: Pak.
3: Iya. Matur nuwun.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih untuk semuanya pendengar ya. Kita coba lihat di WA, Bu Siti Rumiah mengirimkan voice, kita dengarkan bersama ya.
4: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam.
4: Mau request lagunya Christine Panjaitan. Sudah ku bilang. Salamnya buat Ibu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Wira, Bu Hartini, Bu Mus, Bu Titi, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Mulyono, Budian, dan salam untuk semuanya. Buat Mbak Celia, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.
0: Ya, terima kasih Ibu. Si untuk Bu siapa tadi? Bu Siti ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Salam, ge Bapak dengan siapa?
5: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Dengan siapa?
5: Nasrun di Sulawesi Tengah,
0: oh,
5: di Palu.
0: Narso, ya.
5: Belakang baru, Mbak.
0: Oh, oke. Okay.
5: Pendengar lama.
0: Ya, mau lagu apa, Bapak?
5: Lagunya Nusa Jatani Parera.
0: Teni?
5: Tony Parera.
0: Yang?
5: Putih Cintaku.
0: Oke, silakan Pak salamnya.
5: Ya, pertama-tama Mbak lagi nyatakan bertugas. Saya selalu ibu semua keluarga rumah, semua krunya dari tugas kepala saya selalu, semua cerah, dan selamat datang kompak. Semuanya lah, tanpa kecuali salam jabat hati-hati.
0: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah dari Sulawesi Tengah ya, dari jauh banget yang telpon. Terima kasih banyak, luar biasa. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Sebelum aku tahu, wah kok nyanyi apa artinya cinta. Kita dengarkan dulu Hujan Gerimis dari Benyamin Sueb.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Ruang Rindu malam hari ini. Kita bacakan dulu yang ada di WA ya. Ada Pak Bu Nana terlebih dahulu, kita dengarkan bersama ya.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Celia, selamat malam. Requestnya Odi Agam yang Tamu Istimewa. Salam sehat, tetap semangat juga buat Mas Jebet PP, Pak Kennedy, Bang Kobar, Mas Ali Sakti, Mas Asa, Mbak Awi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy dan Nyonya. Terus Bang Andi Batam, Mas Bandi juga, Mas Afif, ada Bro, siapa tuh Irwan ya yang masuk di UPN itu. Terus buat Bu Siti, Bu Siti Rumia juga, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Istiharo, Bu Yuni Solo Tigo, Mbak Dian, Mbak Rika Herlin, Bu Wira, dan semuanya. Semoga selalu sehat. Buat Mbak Celia Cahyani, tetap semangat ya di malam ini. Makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Oke, kita lihat yang ada di WA lagi ya. Ada siapa ini? Ada Pak Jono. Selamat malam Pak Jono. Request lagunya Kapan-kapan Kus Plus buat Marika Herlin dan juga Mayanti, Mia Aspari Bandung, Bu Wira Orchid, Ibu Istiharo SDA, dan makasih Mbak Dewi. Loh, kok Mbak Dewi? Gak apa-apa ya. Oke, kita nanti putarkan dulu, kita catat dulu ya Pak. Semoga nanti kita bisa memutarkan semuanya. Lalu Pak Mariono mau ganti lagunya apa? Sejuta Kerindungan dari versi Johan Untung. Baik Pak Mariono, terima kasih. Sabar ya tapi Pak Mariono ya, karena tadi sudah saya tanyain di awal ya. Oke, ini ada dari siapa ya? Oke, Berbagi Rindu Memori Atau Lagu Jeng Celia, boleh diputarkan lagunya yang terakhir, Tati Saleh. Salamnya untuk pencinta RR, buat Jeng Ayunya, selamat bertugas, amin. Tuhan memberkati, amin amin ya. Oke, terima kasih. Kita untuk putarkan langsung aja ya, untuk semuanya ya yang sudah bergabung di program Ruang Rindu.

merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun. Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini ya. Karena kita udah 30 menit lagi selesai dan lagunya masih banyak pendengar. Semoga ya kita terputarkan semuanya. Saya ingatkan lagi, jam 11 nanti akan ada pertandingan Spanyol versus Arab Saudi dari Stadion Atlanta ya, dan nanti jam 2 juga ada Belgia versus Iran dari Stadion Los Angeles. Pendengar ya, nanti Anda bisa mendengarkan juga melalui 99,2 Pro 1 RRI Surabaya atau juga lihat di TVRI pendengar ya, untuk yang ingin menonton ya atau mendengarkan pun juga boleh. Besok boleh di ini pendengar diulas bagaimana pertandingannya dari jam 11 sampai jam 2, bisa dikirimkan di nomor WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Langsung saja saya lihat putarkan lagunya yang sudah masuk di requestan Ruang Rindu malam hari ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Masih di ruang rindu ya, kita hampir semua sudah putarkan untuk Anda, kurang 15 menit terakhir nih pendengar untuk di malam hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya sudah hampir putarkan semua karena tepat pukul 11 setelah ini pendengar ya, kita akan ikuti siaran Piala Dunia ya, yaitu yang negara bertanding adalah Spanyol versus Arab Saudi. Siapkan cemilannya, siapkan snack-snacknya, siapkan tempat yang santai buat menonton ya tentunya. Dan juga kalau yang lagi di jalan bisa dengarkan dari Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Ada lagunya Kus Plus, kapan-kapan.

0: Pendengar Tuntas sudah ya untuk program Ruang Rindu malam hari ini, sambil kita masih menunggu untuk bergabung jam 11 tepat ya untuk siaran Piala Dunia 2026, negaranya adalah Spanyol dan juga Arab Saudi versus Arab Saudi di lapangan Stadion Atlanta. Pendengar Anda yang besok mau memberikan keseruan atau berpartisipasi terkait pertandingan jam 11 dan dengan jam 2, bisa boleh di WA-nya Pro 1 RR Surabaya di 081-331-4x992. Saya lepas pamit ya pendengar ya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda. Lagu terakhir nih pendengar ya, nanti Anda bisa dengarkan bersama ya di program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya.
1: Telah kita ikuti Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
1: Bung Indra sendirian, Bung.
2: Lagi ada ini, Tomo lagi bikin contekan dulu.
1: Oh, bikin contekan. Oh, sama Bung Tomo.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
2: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
1: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau kemana? Sini aja.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga,

Zaman Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

Dengan terdengarnya lagu ini Makau, saya sudah Radio Republik Indonesia, program A2 Surabaya mengudara pada edisi hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

bersama dengan Ustazah Jahani A, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kemudian juga Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menyampaikan saat ini PLN terus mempercepat pemulihan sistem dan menjaga pasokan listrik. Masyarakat berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah agar dapat melakukan antisipasi, serta sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Warta Pagi. Kemudian juga merujuk pada kabar tersebut, sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat mengangkat tema menjaga keandalan listrik menjamin kenyamanan masyarakat. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak M. Said Sutomo, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen di LPK Jawa Timur, dan juga Bapak Arman Hakim Nasution, Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS. Kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami. Kemudian juga ada program Halo RRI ya nanti ya, untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, yang kemarin juga belum kita update informasinya, sudah ada jawaban dari rekan-rekan di dinas, begitu nanti kita akan update informasinya. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi berkaitan dengan tema hakikat dan keutamaan hijrah dan jihad di jalan Allah. Kami juga undang Anda nanti berinteraksi bersama kami via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Maun berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولا يحض على طعام المسكين.

kamu orang yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.

0: Baru saja kita dengarkan pembacaan surat Al-Maun. Nanti kami juga undang Anda pendengar melalui line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya jawab. Tema kita di pagi hari ini adalah hakikat dan keutamaan hijrah dan jihad di jalan Allah. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustazah Hajah Haniyah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan hari Senin kali ini. Kabar badai juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Ya, baik. Terima kasih waktunya untuk Persatu RRI Surabaya. Sebelum nanti kita buka sesi diskusi dan tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustazah Haniyah untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, Surabaya. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi, di mana saja berada yang sangat kami cintai, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 yang artinya di antara 12 bulan ada 4 bulan selain Ramadan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Saat ini pendengar kita berada di bulan Muharram, yaitu bulan kemenangan para nabi, yaitu Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun juga bulan Muharram. Bahkan Rasulullah pendengar, beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga bulan Muharram. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Silakan dibuka Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat rahimakumullah, pokok kandungan dan tafsir surat Al-Baqarah ayat 218 yang pertama yaitu iman atau kepercayaan dan keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Ini adalah landasan dari setiap perbuatan yang baik. Yang kedua, intinya adalah hijrah artinya berpindah secara historis, bermakna meninggalkan kampung halaman demi menegakkan agama Allah. Adapun secara konteks yang lebih luas, hijrah bermakna meninggalkan segala hal atau kebiasaan yang buruk atau lingkungan maksiat yang dilarang Allah menuju ketaatan. Adapun jihad atau perjuangan kesungguhan, mengerahkan segala kesungguhan dan kemampuan untuk membela kebenaran agama Allah dan melawan hawa nafsu. Adapun apa saja keutamaan hijrah dalam Al-Quran, yang pertama yaitu orang yang berhijrah akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Dalam hal ini yang sudah kami sampaikan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Yang kedua, keutamaan hijrah yaitu akan mendapatkan balasan surga yang indah. Dalam hal ini diterangkan Allah di surat Al-Hajj surat nomor 22 ayatnya 58 dan 59. Yang bacaannya, walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Khairur raziqin. Layudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat, yaitu surga, yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Adapun yang ketiga, keutamaan hijrah yaitu akan mendapatkan kelapangan rezeki. Karena dalam hal ini Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa mendengar surat nomor 4 ayatnya 100 yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, adapun keutamaan jihad di jalan Allah. Yang pertama yaitu mendapat derajat yang tinggi dan pahala yang besar. Karena Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 95 yang artinya tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk derajat yang tinggi. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua, keutamaan jihad di jalan Allah, yaitu diselamatkan dari azab yang pedih. Karena Allah menjelaskan di dalam surat As-Saff, surat nomor 61, ayatnya 10-12. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Lalu di dalam ayat berikutnya, yaitu pada ayat 11 pendengar, nanti bisa dilihat. Hai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik, yaitu surga Aden. Itulah keberuntungan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Adapun yang ketiga, keutamaan jihad yaitu diberi kebahagiaan yang abadi, yaitu surga. Karena dalam hal ini diterangkan Allah di dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 169 dan 170. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan sekedar pengantar tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada saat ini yang akan berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Hajah Hani'ah berkaitan dengan tausiah dan juga mukadimah dengan tema hakikat dan keutamaan hijrah dan jihad di jalan Allah. Line telepon 5345474 atau WA 081331 4x992 bisa Anda akses untuk bisa berinteraksi bersama kami di pagi hari ini. Langsung saja Ustazah, kita terima penelpon untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
2: Terima kasih segala tausiah dan mukadimahnya tentang Muharram. Apakah boleh orang serendah saya mohon bantuan dari Tuhan melebihi dari kapasitas? Satu contoh, di saat ini saya ingin meniru Nabi Ayub karena saya sudah 13 tahun kena kanker ini sampai dengan saat ini. Bolehkah memohon kesembuhan dan bisa berjalan lebih tenang ke jalan Allah sebelum terpanggil kembali ke hadapannya? Yang kedua, tentang puasa Muharram, itu sebaiknya dilakukan besok apa Selasa. Terima kasih atas segala penyala rasanya dan penjelasannya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Tua Saza.
0: Ini pertanyaan beliau insya Allah mewakili seluruh pendengar, bahwa bolehkah kita memohon kepada Allah melebihi kapasitas? Artinya Bapak, justru panjenengan sangat bagus sekali, karena orang yang tidak mau berdoa itu dianggap orang yang sombong, Mbak Saring. Ya. Bapak nanti sakit meresani di surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min, ya. Al-Mu'min ayatipun 60, yang mana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Sesungguhnya di antara hambaku yang menyombongkan diri, dia akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Jadi berdoa itu sangat dianjurkan Bapak dalam Al-Quran. Bahkan orang yang tidak mau berdoa dianggap orang yang sombong. Lalu ada doa yang dipraktekkan oleh Nabi Ayub, yaitu ada di dalam surat Al-Anbiya. Sagetipun bika Qur'annya, surat nomor 21 ayatnya 83. Menika doanipun Nabi Ayub. Wa ayyuba idna darabahu. Doanya pada ini Bapak. Anni massaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Menika dipun garis bawahi oleh guru kami, yaitu Bapak Profesor Ali Aziz, guru besar UINSA. Beliau menambah dengan bahasa Indonesia, ya Allah, sembuhkan penyakitku sebagaimana engkau menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Demikian Bapak mengenai doa. Yang kedua, mengenai puasa itu memang ada dua pendapat, Mbak Sari, Bapak dan seluruh pendengar. Ada yang puasa ada Tasu'a Asyura gitu loh Mbak, tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, ada yang berpendapat 9 Asyuranya itu besok, ada yang berpendapat Rabu. Yang jelas kami membenarkan semuanya, karena yang satu berpendapat hisab, yang satu berpendapat ru'yat atau bulan. Kita mengikuti apa yang diumumkan pemerintah kemarin, karena mengikuti pemerintah menikah dasarnya ada di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul, serta ulil amri itu pemerintah atau penguasa. Demikian Bapak, jadi monggo puasa sesuai dengan kemantapan hati masing-masing. Cuman dalam hal ini kami berpedoman mengikuti tanggal merah kemarin ya Mbak Sari, 1 Muharram itu yang sudah ditentukan pemerintah insya Allah tanggal 17 kemarin. Maka puasanya, puasa Tasu'a Asyura bisa Rabu dan Kamis, ada yang Selasa dan Rabu begitu. Tapi keduanya betul, apalagi masalah sunnah, maka tidak perlu terlalu diperdebatkan. Demikian Bapak, semoga Bapak Tua ini sehat selalu. Amin. Dan selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah sunnah maupun dipun paringi istiqomah husnul khotimah.
1: Amin. Baik. Saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, Ustazah Fari Julia.
1: Iya, Bu Dian, silahkan.
3: Assalamualaikum, Ustazah Fari.
0: Waalaikumsalam.
3: Begini saja, berbicara berkaitan dengan jihad. Dulu di zaman Rasulullah kan jihad itu mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Dengan di zaman sekarang ini, jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu sendiri. Nah, kita itu sudah berusaha untuk jadi orang yang sabar, tidak menghibah, tidak apa istilahnya, tidak menyakiti hati orang lain. Tapi terkadang ada orang itu yang suka menghasut sama kita, agar kita itu menghibah, terus menyakiti hati orang lain, bahkan apa ya, mengumpat orang lain itu bagaimana agar kita itu bisa selalu sabar di saat kita itu ada orang yang sengaja ngompor-ngompori gitu loh, jatuh itu bagaimana agar kita bisa selalu sabar, tidak gampang terpengaruh. Mohon penjelasannya, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Mbak Sari agak suaranya agak kecil tadi ya.
1: Baik, jadi
0: saya,
1: bagaimana sih seharusnya kalau misalnya kita hidup itu sudah berusaha sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada loh orang yang kemudian itu menghasut gitu ya, katanya sudah enggak menggibah, sudah enggak nyakitin orang, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang seperti itu. Nah, ini saya harus seperti apa, kata Bu Dian?
0: Nggih. Hidup ini memang tempat ujian. Bu Sinten, Mbak Sari?
1: Ibu Dian.
0: Bu Dian, nggih. Ya. Bu Dian, matur nuwun. Pertanyaannya sangat bagus. Yang jelas memang hidup ini tempat ujian. Artinya selalu dihadapkan peristiwa yang pro dan kontra, Mbak Sari. Artinya yang cocok dan tidak cocok gitu. Ujian menikah, Bu Dian, kadang berupa keburukan, kadang berupa kebaikan gitu. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati, dan kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Artinya, yang sakit ujian, sehat ujian, yang rezekinya pas-pasan ujian, rezekinya longgar juga ujian. Termasuk dalam hal bergaul, kita pun punya teman, tetangga yang cocok dan tidak cocok. Yang penting Bu Dian ini sudah menjalankan perintahnya Allah, artinya sudah berada di jalan yang lurus, maka tidak perlu terlalu menghiraukan orang lain ya, Mbak Sari. Termasuk dalam hal ini mengenai ghibah itu memang kita harus menghindari, karena nanti Bu Dian sakit beresani di surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ayatnya 12 ini mengenai larangan berhibah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari memang kita dihadapkan pergaulan yang mana selalu ada yang cocok dan tidak cocok. Nah, yang tidak cocok inilah yang biasanya mengundang kita membicarakannya. Maka usahakan kita membicarakan yang baik-baik saja, hindari membicarakan keburukan orang lain. Karena Allah melarang di surat Al-Hujurat ayat 12, sekali lagi, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka kecurigaan, karena sebagian berprasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini insya Allah, kemudian mudah-mudahan kami selalu mendoakan, selalu diberi kesehatan oleh Allah, amin, dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, amin, amin. Baik, saya geser ke penanya yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Ini ada Bapak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apa makna jihad saat ini? Dan apa yang harus diperangi, katanya begitu. Mohon penjelasan. Bagaimana Ustazah?
0: Terima kasih Bapak Roni yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saat ini kita perang itu tidak selalu diartikan perang melawan musuh secara fisik, karena Rasulullah setelah perang Badar beliau bersabda, kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang apa itu? Jihadu fin nafus, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, kenapa nafsu kok diperangi, Bapak Roni? Karena jawabannya di surat Yusuf. Surat Yusuf, surat nomor 12, ayatnya 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratum disu'i illa ma'rohimarobi inna robi wafurrohim. Sesungguhnya nafsu itu selalu
1: Baik, ini suara Ustazah terputus ini. Pendengar yang ingin telepon boleh bergeser ya, jangan telepon ke GSM atau WA, karena teleponnya kita pakai telepon ke Ustazah. Baik, Ustazah, silakan dilanjut.
0: Jelas nih suaranya, Mbak
1: Dari? Jelas Ustazah, monggo silakan dilanjut.
0: Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Contohnya ketika kita mau sholat, nafsunya ngajak ngantuk. Pernah ya Mbak Sari?
1: Pernah Ustazah.
0: Mau ngaji, nafsunya ngajak males. Mau sedekah, nafsunya ngajak eman-emanan gitu. Saya selalu menyampaikan pada para jamaah, biasanya ibu-ibu itu selalu semangat, ceria itu kalau berangkat rekreasi, betul ya Mbak ya? Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa yang perlu diperangi saat ini, nomor satu kan nafsu. Yang kedua, kita perangi kebodohan dengan mendengarkan Mutiara Pagi seperti ini. Sebetulnya kita selalu ada tambahan ilmu, Mbak Sari. Jadi Pak Roni, kalau nuruti males gak ada habisnya. Itu. Nah, adapun yang kita perangi yang ketiga itu kemiskinan. Dengan kita bekerja sebetulnya itu sama dengan memerangi kemiskinan. Karena setiap yang kita inginkan sekecil apapun, kita wajib usaha, doa, dan selebihnya tawakal. Mudah-mudahan Bapak Roni sehat selalu dan selalu istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik, geser lagi ke penanya selanjutnya. Ini ada Ibu Asuti dan juga Ibu Mas Najami. Ini pertanyaannya sama begitu ya. Apa tujuan utama jihad dalam Islam, katanya begitu Ustazah?
0: Terima kasih Ibu Asuti dan Ibu Mas Najami mempunyai pertanyaan yang mirip-mirip ya Mbak Sari ya. Apa tujuan utama jihad dalam Islam? Yang pertama yaitu jihad dalam Islam itu untuk menegakkan agama Allah, meninggikan kalimah Allah, dan mencari rahmat dan ridhonya Allah. Karena jihad itu punya beberapa makna, Ibu Jajah, Mas Najami, dan Ibu Astuti. Selain tadi perang sudah kami jabarkan, saat ini kita tidak harus perang secara fisik, tapi perang melawan hawa nafsu, memerangi kebodohan, dan memerangi kemiskinan. Maka kaitannya dengan jihad itu adalah ada yang memaknai di antara para ulama itu bersungguh-sungguh. Maka ada istilah bahasa Arab man jadda wajada. Barang siapa

0: bidang kom kom kom apa Mbak namanya? Konveksi.
1: Konveksi.
0: Betul, pengusaha konveksi.
1: Iya.
0: Ya, udah tua Mbak, maaf ada kalau ada yang lupa
1: Iya,
0: ya.
1: Ustazah.
0: Iya. Jadi saya sampaikan ke anak-anak di panti itu bahwa kalian punya hobi apapun kalau dikembangkan akan menjadi profesional. Itu kaitannya manjada wajada. Adapun makna jihad itu juga berjuang. Hidup ini memang tempat berjuang, berjuang merubah nasib. Misalnya anak-anak yang sekolah kan untuk mempersiapkan masa depan. Maka selalu saya motivasi dengan fa inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesusahan ada kebahagiaan. Itu kalau bahasa kita waktu SD itu rajin pangkal pandai gitu Mbak. Yeah. Mbak Sari ya.
1: Betul.
0: Ya, itu. Jadi makna jihad itu selain bersungguh-sungguh dalam bidang masing-masing, maka yang kedua juga makna perjuangan. Hidup ini tempat berjuang, berjuang merubah nasib, mempersiapkan masa depan untuk anak-anak, untuk kita mempersiapkan masa depan yang abadi, yaitu di akhirat. Maka janganlah kesibukan dunia ini justru melupakan tujuan utama kebahagiaan akhirat. Maaf Mbak Sari, karena tidak sedikit kesibukan dunia itu kadang-kadang melupakan sholat gitu Pak.
1: Iya, betul.
0: Maka penting memanage waktu dengan baik supaya kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin. Baik, saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Iman.
2: Ya.
1: Monggo.
0: Salam.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awal ketang kita harus mengawali aktivitas dengan senyuman Ustazah ya. Karena semakin banyak tersenyum, semakin ceria hidup ini. Seperti pagi ini hidup kita selalu ceria karena disejukkan dengan pencerahan Ustazah. Sekarang kan masih bulan Muharram ya. Ada istilahnya malam wong Jawa suro. Ada film Susana yang namanya Malam Satu Suro. Wah, kalau kita melihat Malam Satu film Susana Malam Suro akan angker. Banyak orang-orang di Jawa ini masih mempercayai bulan Suro itu bulan yang angker. Istilahnya gini, kalau punya hajat bulan Suro nggak boleh ya. Wedi kalau PDW ya nanti kena apa gitu ya. Istilahnya kalau Malam Suro itu ngumbar keris. Ada budaya nyai bubur suro kan seperti itu ya, budaya masih di Jawa itu masih keras sekali kan. Nah, bepergian bulan suro nggak boleh lah. Istilah-istilah itu kan masih termenset di pikiran orang-orang Jawa, khususnya orang Islam. Dalam agama Islam, soalnya orang Islam saya sendiri, apakah boleh kita mempercayai hal-hal seperti itu? Padahal di Al-Quran kan nggak ada istilahnya, di syariat Islam kan nggak ada. Tapi mindset orang-orang seperti saya sendiri itu masih mempercayai, masih kental dengan budaya itu, ada ketakutan bahwa suruh itu nggak boleh kemana, nggak boleh hajat. Menurut Ustaz gimana kalau saya pribadi lah mempercayai seperti itu, nggak usah orang lain, saya sendiri masih mempercayai seperti itu. Bagaimana Ustaz, apakah saya siri, apa berdosa kalau mempercayai budaya seperti itu tadi? Mohon pencerahan.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Ustazah, karena mungkin banyak ya di antara kita juga berpikiran
0: betul,
1: bersama.
0: Betul Mbak Sari. Bapak Iman nggih.
1: Pak Giman.
0: Pak Giman. Pak Giman nggih. Kebetulan Bapak Giman, kami itu kuliahnya itu di Fakultas Dakwah Mbak Sari. Ada sejarah dakwah di Indonesia. Nah ini khususnya ada namanya Islam Abangan, Islam Putian, gitu. Islam Abangan itu yang masih mencampur adukkan tradisi dakwah dengan ajaran Islam. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa setelah kita memahami Al-Quran, ternyata bulan Muharram itu bukan bulan sial. tetapi

0: Justru bulan mulia, Mbak Sari. Nah, niki Bapak Giman panjenengan meresani mangke wonten surat At-Taubah ayatipun 36 bahwa secara singkat karena waktunya terbatas ya Mbak Sari.
1: Iya,
0: bahwa bulan yang dimuliakan Allah selain Ramadan menika justru ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah menika antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, niko bulan selo, bulan yang diapit 2 hari raya. Yang kedua bulan Dzulhijjah bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga bulan Muharram. Nah, dulu belum banyak majelis taklim Mbak Sari. Yeah. Bapak gimana ya? Sehingga tradisi Jawa itu masih melekat, sehingga saat itu memang digunakan untuk bahasa Jawanya ngumbah keris. Nah, keris itu disuceni lah pada benda-benda yang diyakini ada kekuatan gaib itu, apalagi kalau dikultuskan Mbak Sari. Misalnya tiap malam Jumat dikasih bunga gitu ya. Itu kalau menurut keyakinan orang Jawa, akhirnya benda tersebut dihuni oleh makhluk halus. Sehingga kalau tidak dikasih bunga itu nyun sewu, itu gludak-gludak di lemari itu bergerak-bergerak begitu kan. Sebetulnya itu setan yang ketagihan gitu. Nah, maka dalam Islam monggo kepercayaan seperti itu mulai dihilangkan, karena itu termasuk aliran dinamisme. Dinamisme itu meyakini pada benda-benda tersebut ada kekuatan gaib gitu. Misalnya karena keris ini aku dodol dadi laris gitu Mbak Sari. Jadi bisa menjadi sakti, karena lah itu tidak boleh dalam Islam. Nyun sewu, Bapak itu yang termasuk syirik ya, karena syirik-syirik kecil itu termasuk meyakini pada benda gaib ada apa, ada benda-benda tertentu ada kekuatan gaib, yaitu tadi yang membuat larisnya dodolan karena ining, karena punya keris jadi sakti. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Maka subhanallah, dengan adanya kita mendengarkan Mutiara Pagi, memahami Al-Quran, ternyata bulan Muharram justru bukan bulan sial, tapi bulan kemenangan para nabi. Contohnya Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya bulan Muharram, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram, bahkan Rasulullah pun hijrah ke kota Madinah juga bulan Muharram. Demikian Bapak Giman, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin. Baik, saya juga coba bacakan ini, ada Pak Wildan di Pasuruan, izin bertanya. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi saat ingin memulai perubahan positif, dan bagaimana cara mengatasinya? Katanya begitu, bagaimana ini Ustazah?
0: Terima kasih Bapak Wildan, pertanyaannya sangat menarik untuk kita kaji Mbak. Kita pinginnya itu lebih baik, tapi tantangannya itu nyun sewu ada 4 Bapak Wildan. Kalau kita ingin jadi orang yang takwa, satu tantangannya itu dunia dan segala isinya. Ya nyun sewu, kalau ibu-ibu tidak sedikit karena rekreasi sholatnya telat. Betul Mbak Sari ya? Karena belanja gak terasa, udah jam sekian loh ya waktunya sholat duhur. Nah, itu dunia segala isinya. Yang jualan laris, akhirnya sholatnya hilang. Begitu Mbak Sari ya? Satu, dunia segala isinya. Yang kedua itu nafsu. Nafsunya ngajak males tadi, maka saat kita mau sholat, nafsunya ngajak ngantuk, mau ngaji, nafsunya ngajak males itu tadi. Yang kedua nafsu. Yang ketiga itu nyun sewu orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat itu nyun sewu kalau pergaulan, maka kita hendaknya dianjurkan memilih pergaulan yang bisa memberi pengaruh yang baik. Karena kalau bergaul dengan orang yang tidak baik itu sama dengan berdekatan dengan tukang pandai besi. Kalau tidak kena percikan apinya, maka kena bau angusnya. Maka kita dianjurkan bergaul dengan orang yang soleh. Maka kalau kita bergaul dengan orang yang soleh itu sama dengan berdekatan dengan penjual minyak wangi, Mbak Sari.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dapat ambu wanginya gitu, Pak Wildan, geng. Maka kalau Quranipun surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan jadilah kamu bersama orang yang benar. Dan terutama dalam hal ini bergaul itu memang kita harus jaga lisan gitu, yeah. Mbak Sari ya. Kalau kadang-kadang kita niat ngomong benar, yang terima tersinggung. Kita ngomong baik, yang terima salah paham. Yeah. Nah ini penting kita jaga lisan kita. Dan yang keempat ada setan, Mbak. Yang intern, yang gak kelihatan mata.
1: Yeah.
0: Itu godaan setan. Makanya kalau kita nyun sewu, kalau kita ngaji kok gampang ngantuk. Tapi kalau kita mainan HP, nyun sewu, lihat WA-WA itu kok ngantuknya malah hilang gitu. Betul Mbak Sari ya? Nah ini ada doanya Mbak Wildan, supaya kita terhindar dari godaan setan. Dipun catat kemauan surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wakur Robi auzubika min hamazati syayatin wa auzubika Robi ayahdurun. Kalau untuk doa tidak pakai wakul, langsung Robi auzubika. Ya Allah, lindungilah aku dari bisikan setan dan lindungilah aku dari kedatangan setan. Mudah-mudahan Bapak dan sekeluarga sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, kita coba manfaatkan waktu yang singkat. Saya bacakan tadi Bu Niken, ini sudah dijawab ya pertanyaan sama kayak Pak Giman terkait dengan bulan Muharram, kenapa pada bulan tersebut ada yang menghindari kegiatan sepertinya punya hajat perkawinan atau bepergian. Tadi sudah dijawab Bu Hartini, ini menuntut ilmu agama maupun umum apakah juga termasuk jihad, dan apakah berhijrah bukan perubahan fisik saja melainkan meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki akhlak serta bermanfaat bagi sesama. Ini tadi juga dijelaskan dalam tausiah dan juga mukadimah. Semua pertanyaan sudah saya sampaikan Ustazah. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan juga kepada para pendengar? Silahkan Ustazah.
0: Terima kasih. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hijrah dan jihad merupakan dua pilar penting dalam Islam yang saling melengkapi. Karena hijrah adalah proses transformasi atau perpindahan dari keburukan menuju kebaikan. Sedangkan jihad adalah perjuangan sungguh-sungguh dengan segala potensi, jiwa, raga, dan harta untuk menegakkan kebenaran dan melawan hawa nafsu. Untuk itu kita sangat berharap semoga tahun yang akan kita jalani bersama ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Semoga seiring dengan bertambahnya umur, bertambahnya mulia akhlak, ibadah, iman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami selaku pengasuh dan pengurus Panti Asuhan Mita Arofa Surabaya mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah yang sudah menyalurkan rezekinya ke Panti Asuhan kami. Kami mewakili anak-anak yatim, para duafa mengucapkan jazakumullah khairan kathira. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la tahtim 'alaina min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhiyya minhum wal-amwat. Allahumma hadad du'a wa alaikal ijabah wa hadal juhdu wa alaikal taklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustazah Jahania untuk tausiah dan juga mukadimahnya sekaligus menjawab sejumlah pertanyaan dari para pendengar. Semoga ini menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana cara berhijrah dan berjihad yang baik di kondisi saat ini. Semoga ilmunya bermanfaat Ustazah. Insyaallah kita akan ketemu di lain kesempatan, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan saat ini PLN terus mempercepat pemulihan sistem dan menjaga pasokan listrik. Masyarakat berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah agar dapat melakukan antisipasi. Pendengar ini, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masyarakat berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah agar dapat melakukan langkah antisipasi. Informasinya disampaikan Ermina Jane.
2: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran, Surabaya, Anita, berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
3: Ya, kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya, apalagi ini kan mati lampunya itu lama 3 jam, kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya, mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu, tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya, apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati, itu kan aduh, rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
2: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
4: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya. Jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan, mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga nggak enak, apalagi tidak ada info. Biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah diberi info dulu atau jangan sering-sering untuk lampu mati, ini sangat mengganggu ini.
2: Sementara itu, PLN masih menyampaikan keterangan yang sama terkait penyebab pemadaman yang berdampak di sejumlah kawasan di Surabaya dan sekitarnya. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyampaikan PLN saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, sejumlah warga dan UMKM di Kota Kabupaten Kediri mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Ayu Citra melaporkan.
5: Sejumlah warga dan UMKM di kota maupun Kabupaten Kediri pada saat ini mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Sebab hal itu tak hanya berdampak pada pemadaman listrik di dalam rumah, tapi juga berpengaruh pada munculnya kemacetan arus akibat lampu lalu lintas di beberapa titik juga padam. Ketua RW 01 dan pelaku UMKM jamu tradisional di Kelurahan Campurjo, Kota Kediri, Muhammad Rofi, menyatakan bahwa pemadaman listrik saya bergilir ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya, belasan pelaku UMKM di wilayahnya mengalami penurunan omset 40% dibandingkan pada kondisi normal.
6: Sudah 1 minggu yang lalu. Kemarin itu yang kedua. Dan waktunya itu terlalu lama gitu. Waktunya UMKM berjualan nggak bisa, rata-rata 3 jam lebih lah ya. Untuk UMKM sepakan ngeluh, yang punya usaha makanan beku itu kan yuk mudah rusak.
5: Terpisah, seorang warga di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Riki Anggoro, mengaku ia sangat kecewa dengan kondisi pemadaman listrik bergilir tersebut, apalagi memang hal terjadi tepat pada berlangsungnya pesta bola Piala Dunia 2026.
7: Saya kebetulan sedang mengalami mati listrik. Saya domisili di Desa Doko, Kecamatan Ngasem. Jadi saya sedang nonton TV, menanti siaran sepak bola Piala Dunia. Sampai sekarang listriknya masih belum nyala, jadi sedikit kecewa ya, karena jadinya saya tidak bisa menonton Piala Dunia. Dan juga alat-alat listrik yang membutuhkan listrik lama, seperti lemari es itu, kan di dalamnya ada bahan makan-makanan.
5: Masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera mengambil langkah terbaik supaya aktivitas pemadaman listrik ini tidak kembali terjadi. Terlebih lagi tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas ini, mereka juga merasa kurang mampu bila harus membeli genset yang notabene harganya sangat mahal. Ayu Citra melaporkan.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Informasi yang disampaikan Faiz Putra.
8: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
9: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
8: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
10: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
8: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan, saat ini PLN terus mempercepat pemulihan sistem dan menjaga pasokan listrik. Dalam konferensi pers di Jakarta, Darmawan mengatakan PLN akan mempercepat proses penandatanganan kontrak bagi pemasok medium prime coal atau batu bara yang telah mendapatkan penugasan pemerintah. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Minerba.
11: Arahan dari Bapak Menteri ESDM, PLN akan melakukan perbaikan. Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rengkul yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Dalam proses ini, kami berkoordinasi secara intens dengan tim Dirjen Minerba sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat. Saat ini proses penyaluran medium rengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di Saantero, Pulau Jawa.
0: Di tengah upaya pemulihan tersebut, PLN juga menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar milik mitra di Pulau Jawa. Kedua pembangkit independen power producer mengalami gangguan sehingga keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan anggaran untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Informasinya disampaikan Ani Asana.
12: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan penyertaan modal negara PMN senilai 4 triliun rupiah PT Pelni. Anggaran tersebut untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI M. Hanif Dagiri menjelaskan, DPR akan terus mengawal program ini khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah Kepulauan Indonesia.
13: Ya, rekomendasinya kita hanya ingin memastikan saja bahwa PMN yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar digunakan PLN sesuai dengan rencana, dengan output yang baik dan juga memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat karena PLN ini juga melayani masyarakat.
12: Direktur Armada dan Teknik PT Pelni, Kokok Susanto, menjelaskan bahwa pembangunan 3 kapal baru saat ini masih berada pada tahap penyusunan desain yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan.
14: Jadi kami sudah sampaikan bahwa untuk sampai saat ini progresnya masih berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana. Karena kalau kita bicara desain untuk membangun sebuah kapal, pasti ada tahapan, mulai dari tahapan desain, kemudian baru tahapan pembangunan. Kami sampaikan juga tadi timeline untuk penyerahan kapal yang rata-rata di tahun 2029 akan terdeliver, baik itu kapal pertama, kedua, dan ketiga.
12: Menurutnya, dukungan PMN yang dicairkan secara bertahap pada 2024 dan 2025 menjadi modal penting untuk mempercepat program regenerasi armada. Diharapkan tahun 2029 ketiganya dapat beroperasi. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guna meningkatkan kualitas demokrasi, KPU Kabupaten Kediri menjadikan generasi muda sebagai garda terdepan literasi politik. Cantia melaporkan.
15: Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi objek dalam setiap pesta demokrasi, melainkan menjadi subjek aktif yang mampu menjaga integritas pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kediri, Agus Haryono. Menurut Agus, besarnya populasi pemilih muda membuat kelompok ini menjadi target strategis pendidikan pemilih berkelanjutan. KPU memandang generasi muda sebagai agent of change yang diharapkan mampu membangun diskusi sehat, melawan hoaks, serta menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi di lingkungannya.
16: Oleh karena itu kualitas pemilu atau kualitas demokrasi di masa yang akan datang itu ya sangat dipengaruhi oleh kualitas literasi politik generasi muda. Nah, kita lakukan pendidikan pemilih itu salah satu tujuannya biar mereka sadar gitu ya. Jadi sadar terus lalu kritis juga dalam kegiatan kepemiluan dan syukur-syukur mereka juga akhirnya berpartisipasi dengan cara-cara mereka sendiri.
15: Dalam menghadapi tantangan era digital, KPU Kabupaten Kediri juga telah berupaya menjadi pusat informasi resmi kepemiluan melalui sarana seperti Rumah Pintar Pemilu dan konten kreatif di media sosial. KPU berupaya meminimalisir penyebaran hoaks. Aku juga mengingatkan pentingnya budaya saring sebelum sharing bagi masyarakat luas agar informasi yang dikonsumsi selalu terverifikasi dari sumber resmi. Cantia melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, warga Kelurahan Manis Ringku, Kota Kediri menggelar pawai budaya Grebek Suro yang berlangsung meriah. Heri Susanto melaporkan.
17: Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, warga Kelurahan Manis Ringku, Kota Kediri menggelar pawai budaya Grebek Suro yang berlangsung meriah. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan kelurahan yang dikemas dalam tajuk Manis Renggau Festival atau Manifest 2026. Lebih dari 1.800 peserta turut ambil bagian dalam pawai budaya tersebut. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, karang taruna, hingga kelompok seni dan budaya di wilayah setempat. Kepala Kelurahan Manis Renggau Kecamatan Kota, Kota Kediri, David Hendramawan menyampaikan bahwa kegiatan Grebek Suro ini tidak hanya menjadi ajang peringatan Tahun Baru Islam, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya lokal, serta mempererat kebersamaan dan tali silaturahmi antar masyarakat.
18: Pesertanya adalah 1.800 lebih. Kegiatannya yang pertama adalah pawai budaya, memakai baju adat dan lain sebagainya. Okay. Jadi ada RT, RW, kemudian lembaga pendidikan dan banyak lagi yang lainnya. Setelah itu ada hiburan musik, kemudian pemberian door prize, dan juga pemberitahuan siapa-siapa pemenang lomba sis kampling.
17: Sementara Kasih Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Manis Renggo, Abdullah mengatakan kegiatan yang digelar merupakan agenda rutin tahunan program dari Kelurahan. Manis Renggo Festival 2026 diikuti seluruh RT, RW, dan elemen masyarakat setempat, serta masyarakat UMKM.
18: Harapannya dengan kegiatan ini, budaya di Kelurahan Manis Renggo bisa berkembang, ekonomi juga bisa berkembang, dan kreatif aktivitas masyarakat bisa berkembang, serta kerukunan dan ukhuwah untuk semuanya masyarakat Manis Rego bisa bersatu, guyub, rukun, dan penuh kreativitas.
17: Peserta menampilkan beragam kreasi budaya seperti kostum tradisional hingga pertunjukan seni khas daerah Jaranan atau Kuda Lumping. Pawai berlangsung semarak dengan iringan musik tradisional menambah antusiasme warga yang memadati sepanjang rute kegiatan. Pemerintah Kota Kediri turut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Manifest 2026. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong geliat seni budaya, UMKM, dan kreativitas masyarakat sekaligus memperkaya khasanah budaya di Kota Kediri. Heri Susanto melaporkan.
0: Penyerahan ijazah kelulusan siswa SMP Negeri 1 Lamongan diiringi karawitan oleh murid dan disertai pemberian bunga kepada orang tua. Farin Regi melaporkan.
19: SMP Negeri 1 Lamongan lepas 349 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026. Proses pelepasan dibuat sederhana, tetapi terasa berkesan karena diiringi lantunan karawitan yang dimainkan langsung para siswa saat penyerahan ijazah. Momen makin haru ketika para wisudawan berinisiatif memberikan bunga kepada orang tua. Aksi itu menjadi ungkapan syukur sekaligus terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan keluarga selama menempuh pendidikan. Kepala SMPN 1 Lamongan Safiuddin mengatakan konsep acara sengaja dikemas simpel, namun tetap syarat nilai pendidikan karakter. Menurutnya pemberian bunga kepada orang tua adalah simbol penghormatan atas peran besar keluarga dalam keberhasilan anak.
20: Karawitan itu kita karena memang ada ekstra karawitan. Kita punya alat semuanya. Kita ada latihan rutin setiap minggunya. Jadi murni anak-anak dari SMP. Kita lihat sendiri tadi anak-anak sampai menyerahkan bunga ke orang tua biar ada kesan yang mendalam bahwa semuanya itu anak-anak bisa seperti itu karena berkat kerja keras dari orang tua, kasih sayang orang tua, sehingga menghasilkan anak-anak yang punya kualitas baik akademik, karakter, religiusnya, dan sebagainya, agar bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai harapan anak dan orang tua.
19: Dari informasi yang diterima, sebagian besar siswa sudah diterima di SMA unggulan yang ada di Lamongan dan luar Lamongan, termasuk SMA Negeri 1 Lamongan dan SMA Negeri 2 Lamongan. Farin Reki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, KONI Jatim dan Visi siapkan atlet ice skating dari jalur sepatu roda menuju PON 2028. Agus Nirdiani melaporkan.
21: Ketua Umum KONI Jawa Timur, Rem Nabil menegaskan komitmennya untuk mendorong perkembangan cabang olahraga ice skating di Jawa Timur. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah menghadirkan ice skating pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur, setidaknya untuk cabang olahraga eksebisi. Menurut Nabil, kehadiran ice skating di Porprov tidak hanya bertujuan memperkenalkan cabang olahraga tersebut kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi sarana menjaring atlet-atlet baru dan generasi muda yang memiliki minat serta potensi untuk dikembangkan. Nabil juga menjelaskan bahwa KONI Jawa Timur telah menyusun strategi jangka panjang agar ice skating tidak sekedar berkembang sebagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga mampu menghasilkan prestasi di tingkat nasional. Khususnya pada ajang PON, salah satu potensi yang dilihat adalah melakukan alih cabang bagi atlet-atlet sepatu roda menuju nomor short track speed skating karena memiliki kesamaan pola gerak dan teknik dasar.
22: Minimal untuk meramaikan bahwa ada cabang ice skating di Jawa Timur. Yang kedua, merangsang atlet-atlet baru dan atlet-atlet muda untuk ikut. Nanti kita berpikir minimal nanti dalam bentuk eksebisi. Tapi untuk jangka panjang kita sudah berpikir bagaimana ada prestasi khusus di PON. Saya koordinasi dengan pusat khusus dengan Sondang juga bahwa paling tidak ada potensi kita dari 11 nomor itu dan sotre kan 9 itu kita bisa ambil dari alumni-alumni sepatu roda karena gerakannya sama. Kalau yang figur memang itu kalau eksebisi itu tahu dulu, jadi memang harus lama, harus telaten, harus tekun, kemudian potensi keliru sendiri kalah lagi.
21: Kolaborasi antara KONI Jawa Timur dan Visi Jawa Timur sebagai federasi yang menaungi ice skating diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan ice skating di Jawa Timur menuju PON 2028. Melalui pembinaan yang terarah dan pemanfaatan potensi atlet lintas cabang, Jawa Timur optimis mampu melahirkan atlet-atlet short track speed skating yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature. Masyarakat Dusun Pucukan Kabupaten Sidoarjo hidup dalam keterbatasan infrastruktur. Selengkapnya disampaikan Yanuar Fahmi.
23: Menuju ke sekolah menggunakan perahu, kapal,
2: nyebrang laut. Nyebrang laut. Caranya sih enak di sana sama teman-teman.
3: Di ujung timur Kabupaten Sidoarjo tersembunyi sebuah dusun yang seolah terpisah dari hiruk pikuk pembangunan. Dusun Pucuan, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah pesisir yang dikelilingi tambak dan sungai masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur. Jalan menuju desa itu sebagian rusak dan sempit, sementara transportasi umum hampir tak tersedia. Bagi warga, perjalanan menuju pusat kota bukan sekedar soal jarak, melainkan perjuangan yang harus dilalui setiap hari. Keterbatasan akses tersebut turut berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak Dusun Pucuan harus menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak sedikit keluarga yang dihadapkan pada pilihan sulit, antara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membiayai pendidikan anak. Kondisi ini membuat kesempatan memperoleh pendidikan yang layak terasa lebih berat dibandingkan anak-anak di wilayah perkotaan. Ketua RT Dusun Pucuan, Muhammad Roni, mengakui bahwa akses pendidikan masih menjadi persoalan yang dihadapi warganya. Menurutnya, minimnya sarana transportasi dan jauhnya lokasi sekolah membuat sebagian anak harus berjuang ekstra untuk bersekolah.
4: Di sini tuh kalau menurut saya pribadi itu pendidikannya itu kurang gitu loh. Soalnya di sini itu anak kecil-kecil itu kelas TKA, TKB itu enggak ada. Di sini tuh sebenarnya perlu guru kayak gitu, guru ngaji. Terus guru sekolah TK itu kan di sini enggak ada. Kemarin itu ada Bu Bupati ke sini. Saya sudah bilang ya untuk kalau bisa di sini dikasih guru dari kota apa gimana gitu buat ngajarin ngaji sama TKA TKB itu kan di sini nggak ada. Tadi kalau anak-anak sini itu sekolah itu langsung kelas 1 mas gitu ya. Terus gurunya juga dari kota. Jadi kalau biasanya itu gurunya datang nyampe sini kadang jam 8:30 baru nyampe. Ya kalau orang sini sih ya sudah menyadari emang perjalanannya jauh. Terus tiap mengajarnya juga sedikit waktunya gitu.
3: Roni berharap perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan dapat ditingkatkan agar generasi muda di dusun tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Harapan itu juga disimpan Surti Ningsih, seorang ibu yang tinggal di Dusun Pucuan. Di tengah segala keterbatasan, ia terus memupuk mimpi agar anaknya kelak dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin.
23: Pengen banget tinggi, cuma biayanya nggak ada di sini tuh.
24: Ingin biaya?
23: Iya. Minimal di sini tuh agak SMA. Bagi yang tak punya ya SMP.
24: Di sini tuh pendidikannya minim, kadang ada yang sampai SMP doang, ada SMP kan. Rata-ratanya itu sampai mana, Bu?
23: SMA, rata-rata banyak yang SMA. Cuma yang SMP itu ya pilih-pilih.
3: Baginya, pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib keluarga dan membuka masa depan yang lebih cerah. Di Dusun Pucuan, ketika jalan masih rusak dan akses masih terbatas, harapan para orang tua tetap menyala, menunggu hadirnya kesempatan yang mampu membawa anak-anak mereka keluar dari batas yang selama ini

0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Yanuar Fahmi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, teman Anda di perjalanan Surabaya pagi ini, edisi awal pekan Senin 22 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Sudah siapkah kembali untuk melanjutkan aktivitas Anda? Ya, meskipun pagi ini begitu ya, Surabaya diwarnai dengan hujan. Ya, ini yang kayaknya memang bikin kita, wah ini udah pagi hari, Senin pula gitu ya, mau berangkat gitu, hujan. Wah ini gimana, gak kebayang macetnya dan lain sebagainya. Tapi kami harap itu tidak bisa menghalangi niat Anda untuk tetap kembali melanjutkan aktivitas Anda. Karena tentu awal pekan identik dengan begitu banyak kegiatan yang harus dituntaskan begitu ya. Sejak pagi tadi sih, saya berangkat sekitar jam 4 lewat 15 menit dari Surabaya Utara menuju Surabaya Pusat, itu kondisinya lepas dari hujan, maksudnya sudah selesai hujan gitu kan ya. Sampai di sekitaran depan gedung Negara Gerahadi itu baru hujan lagi. Sampai di sini hanya gerimis saja gitu kan ya. Lepas begitu saya lanjut siaran, dan pagi tadi sekitar jam-jam 6 gitu ya, hujannya kembali deras. Bagaimana di tempat tinggal Anda atau di sejumlah kawasan yang Anda lalui? Sampaikan informasinya juga bagi kami begitu ya. Termasuk juga berkaitan dengan arus lalu lintas, karena biasanya kalau pagi jam-jam efektif kerja begitu ya, jam-jam sibuk, ada beberapa ruas jalan yang kondisinya cukup padat dan juga macet. Apalagi di sekarang ditambah lagi dengan hujan. Nah, bagaimana kondisi pantauannya? Tadi saya juga sempat lewat di sekitaran Jalan Gemblongan sisi sebelah kanan, itu ada pohon tumbang begitu ya. Itu saya juga titip informasi bagaimana, apakah sudah dipinggirkankah atau seperti apa, karena memang pagi tadi kondisi jalan masih cukup sepi begitu ya, sehingga belum ada petugas. Kalau misalnya Anda melintas di kawasan tersebut, saya titip informasi bagaimana kondisinya begitu ya. Termasuk juga untuk Anda yang pagi ini juga sudah mulai berkendara, bagaimana kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya. Karena kalau di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, saat ini kondisinya hujan. Lumayan, intensitasnya sedang. Sehingga hati-hati ya untuk Anda yang berkendara di pagi hari ini. Karena tentu jalanan juga kondisinya licin dan juga basah, belum lagi ditambah dengan kondisi macet. Line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 itu boleh Anda manfaatkan untuk berbagi kabar. Karena informasi Anda bagikan ini juga akan sangat bermanfaat bagi pendengar lain yang mungkin saja melintas di kawasan yang sama. Kalau dari pantauan kami sih, ini beberapa kawasan sudah mulai ramai lancar kondisinya ya. Sekitaran Jalan Raya Ngagel dan juga Ahmad Yani. Saya titip informasi juga bagaimana kondisinya untuk pagi hari ini, tambahkan via line telepon dan juga WA kami. Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan serta informasi-informasi yang juga akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Motivasi hari ini.
4: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
5: Kita cek dulu ya untuk perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Memang pada pagi, siang hingga sore hari nanti, BMKG memperkirakan ada potensi hujan dengan beragam intensitas yang akan mengguyur wilayah Jawa Timur. Suhu udaranya 13 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Beberapa hari terakhir memang kondisi Surabaya cukup terik begitu ya. Hanya saja kemarin sempat mendung, tapi enggak hujan begitu kan ya. Kemudian banyak masyarakat yang juga bertanya, ada apa begitu ya? Ketika kondisi dinyatakan sudah mulai masuk ke musim kemarau kok masih ada hujan? Bahkan hari ini cukup deras. Rekan saya Fresi Oktora itu di kawasan Pakis juga menginformasikan pagi ini deras banget hujannya disertai angin katanya begitu. Wah, ini bagaimana tempat tinggal Anda? Tambahkan juga informasinya ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG pendengar, memperkirakan wilayah Indonesia sebagian besar itu sudah mulai memasuki musim kemarau di pertengahan bulan Juni 2026. Dan berdasarkan hasil pemantauan dari BMKG begitu ya, ini sekitar 28,6% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau dengan karakteristik curah hujan yang cenderung berada di bawah normal. Kondisi tersebut didukung oleh perkembangan fenomena El Nino-Southern Oscillation atau ENSO yang menunjukkan kecenderungan fase hangat di wilayah Samudra Pasifik tropis bagian tengah hingga timur. Dan BMKG mencatat indeks Nino 3,4 berada pada angka 0,81. Sementara Southern Oscillation Index tercatat minus 22,3. Kombinasi kedua indikator ini menunjukkan adanya potensi penurunan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa peluang hujan masih tetap ada di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dinamika atmosfer regional dan faktor lokal yang masih mampu mendukung pembentukan awan hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian utara. Jadi dalam sepekan datang, begitu ya, aktivitas dari MJO, Madden Julian Oscillation, itu diperkirakan berada pada fase 8 hingga fase 1 di kawasan Western Hemisphere Afrika, begitu ya. Dan ini juga di Indonesia ya relatif tidak dominan, namun masih bisa menyebabkan hujan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Bahkan BMKG juga memprediksi adanya gelombang Kelvin yang melintas di sebagian wilayah Indonesia, itu juga

Danan berkaitan dengan kondisi kekeringan. Jadi terjadi krisis air bersih akibat kekeringan yang sudah mulai meluas di Kabupaten Bondowoso. Sedikitnya ada 3.238 KK itu terdampak dan bergantung pada bantuan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak pertengahan Mei 2026 lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat telah menyalurkan 330.000 liter air bersih dalam 24 kali distribusi sejak 11 Mei. Dan bantuan tersebut diberikan kepada kurang lebih 3.000 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di berbagai wilayah. Dan dikatakan oleh Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Botolinggo, Klabang, Tegal Ampel, Taman Kocok, Maesan, Tlogosari, Wringin, Prajekan, dan juga Curah Dami. Dan BPBD Kabupaten Bondowoso terus memantau kebutuhan warga terdampak dan penambahan distribusi air bersih akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Selain di Jawa Timur, kekeringan juga menimpa sejumlah wilayah seperti di Jawa Tengah dan juga beberapa kawasan lainnya. Itu juga yang harus diwaspadai. Nah, kalau ada upaya untuk bisa berhemat gitu ya, berkaitan dengan penggunaan air, itu penting dilakukan. Kalau masih ada hujan, ya tampung air hujan seperti yang sekarang terjadi di kota Surabaya. Penting ya, karena ini sudah diingatkan juga oleh teman-teman BMKG dan juga teman-teman BNPB bahwa potensi kekeringan di tahun ini persentasenya mengalami peningkatan dan terjadi dimungkinkan cukup lama, sehingga masyarakat diminta untuk bijak begitu ya perkataan hal tersebut. Ini penting gitu ya untuk menjadi pengingat agar ya kita bersiaplah, tidak tergopoh-gopoh. Upaya mitigasi menjadi bagian penting agar kita siap menghadapi segala sesuatunya.

0: sembari juga Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk temani Anda berkendara di pagi hari ini, begitu ya. Saya juga informasikan untuk Anda, rekan saya Indra Mahadi ini juga mengabarkan bahwa di kawasan sekitaran Gubeng dan juga Kayun, begitu ya, ini 6 lewat 40 menit tadi ya, diinformasikan bahwa masih hujan deras dan juga lalu lintasnya ramai lancar. Kita coba dengarkan dulu voice note yang dikirimkan. Oke, sebentar, saya coba putarkan dulu ya. Ada informasi yang disampaikan oleh rekan saya Indra Mahadi via voice note yang dikirimkan WA.
1: Selamat pagi, Kak Sari. Jadi kondisi hujan saat ini sekitar pukul 6 lebih 43 menit. Kami melewati kawasan Raya Gubeng, kemudian berbelok ke arah Kayun. Kondisi hujannya deras atau bahkan dengan intensitas yang sangat deras hingga saat ini. Dan terlebih lagi yang memang harus diwaspadai ini adalah berkaitan dengan jarak pandang. Ketika memang para pengendara tentu saja, baik itu roda 2 ataupun roda 4, ini memiliki jarak pandang yang juga sangat terbatas begitu. Sehingga memang harus lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Kemudian juga tentang keselamatan berkendara, karena tentunya persiapan dengan memakai mantel atau jas hujan, ataupun mungkin banyak dari teman-teman pengendara R2 yang juga mencoba menepi terlebih dahulu, menanti hujan mungkin sedikit lebih reda. Tapi ada juga yang langsung karena memang jam aktivitas bekerja mengharuskan lebih tepat datang, sehingga memang menggunakan mantel atau jas hujan begitu. Beberapa kawasan ini termasuk yang kami lewati, Kayun, ya, ini masih dalam kondisi situasi lalu lintas yang lancar dan hujan masih deras begitu. Demikian Kak Sari.
0: Ya. Baik, Indra, terima kasih ya informasinya. Hujan cukup deras juga terjadi di kawasan Pakis. Rekan Fresi Oktora juga mengirimkan videonya, deras sekali sehingga harus hati-hati. Saya juga dikirimi video oleh pendengar kita, ada Pak Kevin begitu ya.
2: Selamat pagi. Perjalanan dari Sidoarjo Surabaya saat ini di kawasan Ayani ternyata disambut hujan deras.
0: Berarti kondisi sama nih.
2: Cuaca juga masih mendung. Nah ini hujannya sudah mulai terasa di bundaran Dolok. Ya, di bundaran Dolok. Kayak ini saya lagi di kereta api komuter Doho. Menuju ke arah stasiun Gubeng. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kevin. Oh, hujannya rata juga. Di sekitaran Ahmad Yani pun juga turun hujan. Saya ke penelpon, selamat pagi.
3: Salam pagi Mbak Sari.
0: Salam, selamat pagi Pak Joni.
3: Halo.
0: Iya, selamat pagi Pak Joni.
3: Iya, timbul tenggelam. Oh,
0: baik. Sudah jelas ya Pak suaranya?
3: Kipernya juga belum hadir ya.
0: Oke.
3: Mbak Sari.
0: Ya.
3: Cuaca di Jogja sama saja Mbak Sari.
0: Hujan juga
3: terik,
0: Pak?
3: Terik panas.
0: Oh panas.
3: Terik panas banget, tiba-tiba hujan angin.
0: Oh oke. Okay. Ya.
3: Jadi ya unik juga ya. Tiba-tiba nggak ada mendung tertata, biasanya terus hujan, ini tiba-tiba muncul terus hujan angin gitu. Cuman durasinya enggak lama.
0: Oh baik.
3: Paling setengah jam selesai. Terus panas lagi kan gitu.
0: Oh iya.
3: Ya memang namanya cuaca ekstrim Mbak Sari. Fenomenanya.
0: Betul. Ya, Pak Joni?
3: Maaf.
0: Suaranya hilang?
3: Iya, iya.
0: Oke. Okay.
3: Iya, timbul tenggelam terus.
0: Oh, baik.
3: Iya. Saya laporkan itu aja Mbak Sari. Baik. Cuaca itu aja dulu.
0: Siap, terima kasih Pak Joni.
3: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oh, ini suaranya kayaknya agak-agak sedikit delay ya mungkin ya. Jadi suaranya terkesannya timbul tenggelam. Tapi terima kasih Pak Joni. Jogja sama ya kayaknya ya gitu ya. Kemarin tuh seharian memang panas sih. Sempat mendung tapi gak hujan. Pagi ke siang ya tapi gak hujan. Udah abis itu cerah lagi panas lagi sih gitu kan ya. Kalau di Surabaya Utara tuh dini hari tadi gitu ya, sempat hujan deras gitu ya. Ketika saya melintas di kawasan Gemblongan juga sempat hujan deras sih. Jarak pandangnya juga sampai terbatas gitu ya. Lepas dari itu reda dan pagi tadi jam 6 hujan lagi. Benar kata Pak Joni, habis dari panas gitu kan ya. Anomali cuaca ini kan ya. Banyak juga masyarakat bertanya. Ditambahkan juga oleh Pak Kevin ini, beberapa penumpang di KA Doho pada bingung lanjut perjalanan karena nggak bawa jas hujan atau payung. Iya ya, karena pikirnya kan udah nggak hujan lah ya kan, udah masuk musim kemarau lah, kok hujan gitu kan ya. Oke, baik. Tetap itu tadi ya, hati-hati untuk para pengendara, karena kalau hujan pagi ini cukup deras ya tentu akan sangat membahayakan dengan jarak yang jarak pandang yang terbatas juga, jalanan yang licin juga, tetap hati-hati pastinya ya. Nah ini juga yang nggak bawa jas hujan atau payung boleh menepi sebentar lah ya, karena biasanya kok jam-jam sibuk gitu kan, wah takut telat datangnya gitu kan ya. Tapi terima kasih untuk informasinya para pendengar saya di pagi hari ini, semoga informasi ini juga bermanfaat ya untuk para pendengar yang lain. Dan nanti, nah ini juga menarik karena beberapa hari terakhir ini masyarakat kita juga diributkan dengan persoalan listrik yang padam gitu ya. Giliran loh 3 jam lumayan. Keluh kesahnya banyak nih dari masyarakat gitu ya. Kalau ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita itu banyak ya, ada yang makanannya basi, ada yang kasihan lagi juga untuk ibu-ibu yang mengasihi ya, memberikan ASI untuk anaknya karena listriknya padam ya, ASI-nya gak bisa dikonsumsi otomatis kan ya gitu ya, harus buang segitu banyaknya, belum lagi teman-teman UMKM dan sebagainya. Ini menarik untuk kita obrolkan. Belum lagi ada kabar hoax tadi ya, yang juga ada flyer yang kemudian ini menginformasikan bahwa akan ada pemadaman listrik di Bali dan juga Pulau Jawa begitu ya, itu selama 3 hari. Nah ini yang kemudian sudah diluruskan informasi tersebut begitu ya, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mewaspadai, tidak mempercayai begitu, dan waspada berkaitan dengan kabar bohong yang banyak beredar di media sosial. Jadi flyer pemadaman total listrik di Jawa Bali selama 3 hari itu hoax ya. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur memastikan selebaran atau flyer yang beredar di media sosial terkait pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali merupakan informasi palsu atau hoax. Flyer tersebut mencantumkan informasi adanya pemadaman listrik total selama 3 hari nonstop di wilayah Jawa dan Bali mulai 22 Juni. Dalam gambar yang beredar itu disebutkan seluruh pelanggan di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik selama 72 jam akibat pemeliharaan jaringan. Dana Puspitasari, manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN UID Jatim menegaskan bahwa flyer tersebut bukan produk resmi PLN sehingga seluruh informasi di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan dia menjelaskan setiap informasi resmi terkait manajemen beban maupun pemadaman listrik akan disampaikan langsung kepada pelanggan yang terdampak melalui kanal komunikasi resmi PLN. Sehingga masyarakat dihimbau tidak mudah percaya informasi yang beredar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dana juga memastikan PLN saat ini terus berupaya mempercepat proses pemulihan pembangkit dan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali normal. Jadi ini banyak beredar di berbagai platform media sosial dan aplikasi percakapan begitu ya. Dan disebutkan adanya pemadaman total selama 3 hari. Itu tidak benar, jadi jangan percaya. Tidak ada salahnya untuk waspada, namun cross-check kembali informasi Anda terima. Itu dulu ya. Nanti kita akan gabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan bahas tema-tema lainnya atau topik-topik lainnya.